0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 3-01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

Pasukan petugas kos wilayah Jala ataupun Coko Jala mengadakan latihan ulang kaji unit sekun bagi meningkatkan kemahiran dan kesiapsiagaan anggota. Latihan memberi tumpuan kepada keselamatan, pangkalan operasi, penggunaan senjata menghadapi serangan hendap, pemeriksaan dan sekatan di pos pemeriksaan serta pertolongan cemas bagi memastikan anggota dapat menganalisis situasi dan melaksanakan tugas di kawasan wilayah sempadan selatan Thai dengan berkesan serta tahap keselamatan yang maksimum.

0: ถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: ดูก็peminat untuk sekarang ni kita dah kelip mari dalam pusing yang terakhir sudah dalam ruang berita sawata kita lah untuk peminat jangan lupa untuk ruang berita kita boleh berjumpa dah boleh berjumpa setiap hari lah di gelombang FM 95 MHz sawata jala gitu juga untuk sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duduk dengar di mana duduk dengar gelombang FM 95 kita ni untuk kita tahu khabar berita. Dah untuk peminat sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duduk di rumah minta kita tu duduk di rumah ataupun duduk atas kereta tak kira di mana saja jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa dah tidur-tidur rehat-rehat we cukup makan-makanan yang berfaedah. Dan juga siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta duduk tengah jalan-jalan tak kira lah nak pergi ke mana dah. Dan juga kita jangan lupalah bawa kereta, bawa mutu ataupun guna jalan raya. Kita kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod macet racun tu supaya kita sabar dengan selamat, klik dengan selamat. Jangan duk bawa derah, jangan duk galak, jangan duk laju sangatlah supaya kita selamat dan juga sihat walafiat belaka duk dalam jaga Allah. Gitu juga peminat untuk akhir hari ni dah bersalah silap minta maaf belaka dan juga sebelum kita nak hundur diri ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni. Katanya gapo? Katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar meski tidak selalu dipuji. Jadilah matahari yang tetap bersinar. Alah tak dipuji pun. Kalau bahasa kita agak dah. Tiga apa? Artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik. Jong tham di sah. Ya pai wang kham chom. Jong tham di. Ya pai wang kham chom cak kon eun. Kalau bahasa Thai. Buatlah baik. Tak kena turut harap untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita. Satu hari nanti. Satu hari nanti ada apa yang panggil pun top 10 yang baik mari kepada kita sendiri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
3: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.
6: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 01

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peminat-peminat dan pendengar-pendengar semua. Hari ini dan mai jumpa bersama di buku Miler Learning buku Miler Peman buku Miler Miler belah menek dah. Mai jumpa dengan Rifa di berita Rusia kesihatan kelumungan suka seksa mah pita jala dah. Hari ini tepat 21 bulan kan yayun dah bulan mile 2590 mile. Bersama dengan tepat lapar Rabiul Akhir dah. Yo, belum kita nak masuk kecek cara-cara kesihatan dah. Kita tanya lu dah atau apa khabar dah pendengar-pendengar semua dah. Harap semua ni sihat selalu dah. Selalu sihat. Selalu sihat. Lepas tu minta bijak jaga kesihatan kita belum kita nak ada nyakit gapo-gapo dah. Sebab lorning duk masuk di musim hujan. Jadi to kalau kita lorning dah tiga wilayah ni nak masuk musim hujan. Jadi kata baru nak masuk musim hujan ni ya ada nyakit hok nak mari dengan daripada gapak panggil tu musim hujan ni dah. Ikutlah nyakit ying kalau dengan masa learning nyakit hok belum yang ada learning hok ada dah ke ku ada covid dah hok ada gapak panggil tu ada duk jadi gapak sebab mula jadi tu duk jakit mula dah. Lepas tu hok duk jadi sama-sama nak tahu lepas ada pada covid ke ku gapak nyakit nyakit kai wat jai. Kai wat jai hodok yadi deh. Lepas tu selagi fok kai wat biasa kita duk demi semua demi power ni lah deh. Hok duk kena beringat lalu ni lagi ada hodok yadi ramah dalam tahun ni nyakit gapo supaya adik fok kecek minggu dulu nyakit demi nyamuk deh. Ying masuk belah hujan ni bagi gapo panggil tau orang panggil tu sing wet lom dah dah sing wet lom ho nak wi gapo nyamuk ni banyak gapo ada nyamuk gapo ke ku ni chuang apa musim hujan ni dah dengan sebab gapo nyamuk yo nak orang panggil tu yo nak ada nyamuk boleh ya kena ada ai dah sebab nyamuk yo telur dalam ai jadi kata kalau kok tepi rumah kita ada gapo ada ai nam kang gapo dah ada supaya duk hok duk dalam ikutlah le bekas dalam gapo le bekas le cawe kita tak bakar dok ataupun le ai gapo hok kita duk gapo le ai kita duk ladung dah gapo panggil kita duk taruh ladung duk tok gapo depan rumah tapi lakak rumah tepi rumah ikutlah we ada harap we ada gapo we ada tudung dah pegapo pong kantuk sewi nyamuk ni kita lo masuk duk dalam agak panggil dalam bekas le cawe ikut dah dalam purung le pohok duk tepi rumah tayar mutu tayar kereta tak bakar dok harap kita ni likuk gapo siap sipes siap dah sipes siap patu cuci tepi rumah bi cuci sebab bukan skoda to orang panggil gapo bukan skoda to ke berwin bah to siwi ada ai saja tapi nak ya to ke apa cuci orang panggil to kebersihan tepi rumah pun penting juga dah pasal lagi lepas ada kita jaga kesihatan apa kebersihan tepi rumah dah we kita ni jaga kebersihan apa panggil tu kuam saat dalam rumah kita tu pun kena jaga juga dah ying je boleh dalam bilik kalau kita duk tidur kita duk ada anak cucu duk main dalam bilik apa ikutlah dalam kuasa rumah kita tu harap we kalau ada baju kain baju hok ada banyak-banyak we kita gapo panggil tu siap gapo sikit lah sebab bukan atas skoda tu hok kita royak kesihatan gapo kebersihan hok di luar rumah tu pula tak sewi gapo tak sewi nyamuk telur tapi kalau ada semua ada nyamuk dah ni kita kena gapo orang kita jaga kebersihan hok dalam rumah ni pula atau takut ada nyamuk giduk hok nyamuk hok jadi ibu nyamuk dah tu giduk orang panggil tu giduk dalam rumah dah you nak duduk tempat gapo tempat orang panggil gapo tepak baju gapo baju hok banyak kain gapo hok tu pak gelak-gelak gapo bag ni dah. Ya dia tu harap semua dah jaga kesihatan. Lepas tu selagi nyakit orang mari dengan air pun super juga dah. Ya dia tu harap semua ni gapo dah kalau kita kena duduk pergi turun yang kalau cuang ni nak tu nak pergi main air gapo tu lah ataupun pergi pak tepak air hok tu duduk
duk apa kita kalau mudah-mudah panggil air nam kang gapo bening dah wili liang lah yang anak cucu kita takut kayak duk lepas wili duk mek air gapo bening harap wiki gapo lah wiki kita lari-lari dah takut ada nyakit hot gapo lah hot jadi dengan gapo lah dengan air hot mari learning pasal lagi makin ni apa super juga dah jadi to kalau makin ni gapo pun yin kalau cuang learning takut atau jadi ada takut sakit perut gapo betul dah jadi toh rining dah di fan nak make kecek cara-cara hok nyakit bukan nak ya tenok nyai kecek cara nyakit sangat pun bukan nyakit sangat tapi nak uyi tomai kena deh sebab kita jumpa gapo lalu ni ramai juga dah orang hok jadi nyakit ni apa jadi nyakit ni ni bek no jadi nyakit ni ni tok khabar atau tuwe diri tu jadi tak khabar tu saya di tu ya di nyakit deh. Sebab apa? Sebab nyakit ni ni ya di nyakit hok apa? Hok kalau kita duk biasa ni bangti orang panggil apa? Ya tak ada, ya tak ada akan. Ya tak ada akan. Bangti kita ya di dah tapi kita tak tahu. Sebab ya tak ada kita tak ada sakit, tak ada apa. Pak ada setengah orang tu bangkun tu tak kena. Tak kena awak-awak ni. Dah tahu tu nyakit ni ni. Hok mari di mana. Ya ya di sebab gapo. Pak awak-awak ni buat tam nanti. Abang kita buat hijau baik mana. Baik tu dah. Sen kita nak make cek ni di nyakit dah. Rok tai dah. Nak make kena. Rok tai atau masa Melayu kita ke geli dah. Geli. Ada orang yang ada dah. Tak kena dah. Atau geli tu gapo. Geli hak kita duk kena-kena bomo duk oyak gapo tu ke tai lah. Kita kena suanjai tu tak kena taruk tai. Yin kalau orang ame baru bet ni nak dok bang ti tak kena mano dah atau geli gapo geli dok kena bet tu dah. Hari ni kita nak kena gapo roh geli. Atau suanjai gapo kita duk kena gapo ปอดหัวใจจะตรงหัตตีต่อขนาดไรแต่ปิกเกลีนิ่งบางทีต่อตัดดอกเกจมาโน่ได้geli ni ya wak gapo pa ya ado ya dok le tubuh badan kita ni bek mano dah kita mai kenal lu ke geli ni le tubuh kita ni ada dua dah mi song kang geli ni geli ni ada dua pas geli dia kalu gapo ke panggil tu dia kalu ya seum dah ya punoh dah ya dinyakit ya sapa seum sebab dia merata ya dinyakit rok tai reak sutai dah seng kalu ya di reak sutai tu kena ya tak boleh nak pakai hijau dah ya mi wan ke panggil tu ada hari hok ya enying ya tu mapo sebab hari ada hari mun ayu hok ya. Walaupun kita duduk ada duduk mi orang panggil to walaupun kita yang mi ciwit you tapi geli hok kita tu mi okat ti cak gapo ti cak yut tamngan ju enyeng dia di tak leh nak kerja apa dah pas kita nak buat mano kalau sapa raya sutai tu supo kita dengar duk dengar sama-sama dia mata kena gapo kena fog tai kena fog tai dah. Tapi belum kita nak kecek situ, kita mai dengar lu dah. Atau geli ni, ya wak hijau bek mana dah. Geli, ya ada dua dah. Ya duk belah lik, ya ada dua dah. Ya duk belah lik belakang. Ya duk ada tubuh kita belah lik belakang dah. Pas geli ni, nanti hok ya dah. Okey, panggil tu nanti hok ya ni kau ke. Wak bek mana, gapo hijau ya dah. Hijau ya, wak hijau gapo. Ya, mudah-mudah, ya tam nanti naikkan gapo. Naikkan krong. Krong gapo, tapih. Tapih kong sia sumo. Hok keut kun cak gapo. Hok ya keut kun cak kebunkan nai rangkai kita. Pak kong sia ni, ya mari mano. Dia mato, pak kong sia, hok ya gi krong di geli tu, ya mari mano. No ayak to kong sia hok yogi krok hok yogi tapih di geli ni yo mari ko ke sumo hok gi jo gapo le tubuh badan kita yo nak giduk le darah kita reh bo yo giduk le darah kita bila di darah kita ti pen kong sia reh hok ado bare gapo ko ikutlah kong sia bare cemar gapo sumo hok to orang panggil po tubuh badan kita tak leh nak ambil gi guna tak leh ambil nak gi guna. Ya kita apih di geli dah. Boleh kita apih di geli tu. Ya kita apih di geli.
geli ya geli tu ke bang yang hok to hok boleh boleh bakal guna lagi geli nak hege mak gapo nak orang panggil nak dusum tubuh ada kita nak dusum masuk gi, boleh via kita boleh gi guna gi tapi hok bagi cemar bagi gapo hok to se hok to se tubuh badan kita to se dah ya nak gi ya nak kita apih di geli ha pas tubek ke mana ha pan ti kita gapo ko kita kecing tu ha ai kecing kita tu dia tuk krong duit tai kon lepas tu boleh nak kap tubek awak tubek tok se tak boleh nak tok se pakai tak boleh nak guna dah ha bagi cemai tok se ha dia nak tubek jalan gi gapo tang pasawa kita ha tubek di kecing dah tapi apabila ti kalau orang panggil bo kalau tai kita mi panha deh kalau tai kita yang di pai awak hijau dipunuh deh ha mi panha bila dia nak awak wi orang panggil apa dia nak gapo dah. Sebab kita nak tengok mula-mula kata kita nak sangkit dah. Kata, geli kita ni wak hijau biasa kedok. Ha, gitu dah. Kita nak kata, geli kita ni wak hijau biasa kedok. Kita nak sangkit. Mula-mula kita nak tengok. Baik tu dah. Biasa lagi yang geli kita. Baik ni, apa kita duduk dengar-dengar dia dah. Mula-mula kalau kita tengok kok ke. Gapa? You know what we orang panggil tu pia kita sangkit mudah-mudah deh. Kau kita kecing tu. Kau kita kecing tu. Kita tengok tu kita kecing tu biasa super sok modok. Kita wasa super sok modok. Kecing wasa kecing su kedok. Kecing orang panggil tu geno itu wasa kecing tak su kita wasa kecing sikit ni. Wasa kecing tu lebih sikit ke apa bag ni dah. Ataupun tubik tak bangti tu tubik tak habis. Tubik tak su dah. Pasal lagi ke apa? Orang panggil tu kita kecing biasa cak tak biasa. Tapi dalam kita nak tengok pula kalau kat dalam tu dalam masa tu kita ke apa? Kita make air sikit. Kita tak make air mano bag ni. Kecing kita aja penya dia apa cak sisom cak si bukan sisom dak si kem cak yo kem pada biasa tapi yo ada lagi hok tu cak hok bek gau panggil to hok yo lain pada tu bang ti tu kecing tu bek darah si supengah si ada darah capur ataupun si bek bukan to ada darah capur saja dok ke si ya di sideng si bek orang panggil to bahasa si bek panggil to bek si nam lang ne bek tu lalu dah ya dia to kalau kita waso waso pit pokati dah kita waso dok super biasa deh sumo lah lah tubuh dia kita dia waso kita waso tak biasa harap kita ni gapo gi peksak mah pita deh yang kita tu duk gi gapo duk gi beli ubat makan diri sebab nak yak to kita nak mek tagi kita nak royak tereno kita tak sewi beli ubat makan diri deh tapi hari ni kita kos ni kita nak kecek dulu ato wi kita sangkit deh ato bek mano geli kita gapo bek ni deh pah hok boyak sak ning geli tu yo gapo hok perito yak mulo-mulo yo wak yo tamnati deh yo bahasa siem mudah-mudah kita pehe kali gi yo kamjat kong sia deh yo tamnati kamjat kong sia ออกจากร่างกายบางเฉมากาปอหอดูอัลตุบบาเดกิโตโยนอกีบอกีบอกาปรอโยนอกีกรองดิเกลีตู้วอกตูเบกกีผ่านกาปอผ่านไอ้กระจิงแหละก็คือมุดาเยอะทำหน้าที่ให้ดาโกกิโตตู้จูจีคีโจเอโยวะวีดาโกกิโตหอกิโตดูกุโนเสบะตุบบาเดมันุสิโยซูโมคโนบากากาปอกิโตนอduk panggil tu duk cai ciwit ni leh duk anda cai ciwit ni ya kena bakar apa ya kena ada suan ning ke ke darah leh jadi tu geli ni nak tham na ti wi darah kita ni cuci sebab bila ya berdarah kita sepengah panggil tu sepemiyok lah mudah-mudah kali kita dah miyok boya masuk mula-mula ya masuk boya wak hijau sudah ya gi situ sini ya kena ada kong bagi cemar tu ni capa-capa mari dah. Apabila yang nak cuci mula deh. Yang nak cuci, nak basuh cuci, gi apa panggil tu, gi tapih biar cuci mula yang nak tapih di geli. Bawa cemas semua gapo hok duk leh darah tu. Bagi tapih dah, ya weh semua di geli tapih habis sudah waktu bek kok air kecing dah. Yang tu darah tu gi boleh gi bakar mula hok cuci tu boleh gi bakar di gi duk ubun nak panggil gapo, gi duk sepengat thai naman kreng, api thai naman kreng ni kita enjing keto nya mutu ni. Kita waktu bek tahu dah tapi hok ni ya kena bun bakar tulur tu. Jadi to
sabit tubuh badan kita macam pen kena ada ke apa, kena ada panggil tu enjing hok nak utuk wak ke apa, wak tapih darah kita nak klik main bakar mula tu dah. Supaya kalau kalau di mah pita ke mudah-mudah kalau kita nak tahu tu, kita nak tahu mana ge nak bawa kena pesak kecing pesak gapo ha biasa gapo hok kita nak pesak sama-sama kalau tu suka pap pencampi gapo bek ni dah kita pesak gapo pesak darah ha dia pesak darah ke ke dia nak pesak gapo nak tahu hok duk dalam darah bawa pesak geli ni dia nak tahu tu geli kita ni yang okey orang panggil tu yang sama orang panggil tu wak hijau ni boleh molek rogi. Supaya saat ni kita yak tergeli ni ya gapo ya tamnati gapo kijo air ya krong kong sia ok pai lah. Waktu bek kong sia ok ok jak rangkai kita. Tapi apabila ti geli kita ni dah. Ya abai krong kong sia ke bagai cema saja ya tubek le luar. Patu kalau bagai fo pengen gapo hok molek-molek ke mai ถึง ว่า bagai protein gapo ที่ เป็น ของ ออก pengen to ที่ เรา สามารถ gapo ไม่ ควร ที่ จะ ออก pengen to ไม่ ควร ที่ จะ หลุด ออก ไป ทาง ปัสสาวะ ออก pengen to ya จะ มี สาร บาง อย่าง ใน ร่าง กาย กิโต แหละ ที่ ยอ ตะ ที่ ยอ ไม่ สม ควร ที่ จะ กรอ ถูก กรอง ออก ไป ทาง ปัสสาวะ บาง อย่าง kalau kita kalau bawa pesak dah. Kalau temu gato ada sing ni tubek matang pasawa tang ti yo mai kuon ti ja ok ma. Kalau kita sangket, kalau kita nak wi kita gapo panggil to napo mudah-mudah supaya biasa napeh yo tu panggil to yo napeh ya le supaya wak napeh pe kuam ke panggil to. Hok cema tu tubek di gapo tubek di napeh hok gapo panggil to sepenapeh panggil kita tengok napeh gapo eh. Napih kita duk wak ke ke anak semua atau kita duk tapih teh dah tapih teh o dah napih yo tu nak tubik ke ai saja dah ha ai saja yo ai teh o saja yo tubik tapi kalau habuk yo tu duk mana kira habuk yo duk dalam napih gi dah dalam napih gi sing plewan napih tu duk molek lagi. Napih tu duk molek gi. Luben napih yo yang pekati yo. Sebab apa? Sebab habuk teh gapo tak ada tubik. Pan napih langsung. Hok tubik gi gapo? Ai teh o yo hok tubik dah. Ai teh. Tapi apabila napih tu yo punoh dah. Apabila napih tu yo punoh, ko ke priap semen wa napih tu yo lube. Mudah-mudah. Lube cari situ sikit sini lube sikit sini ni. Biasa hok napi hok duk tubik ke ai yo ya tubik apa te itu tubik habuk ya te habuk tu tubik ate seng kalau kira kita kalau kita temung habuk tu biasa supaya orang panggil to san bang yang ti mai kun ok ma tang pasawa biasa kalau geli kita ni wak hijau biasa wak hijau pekati tak ada pit pekati gapo dah jadi to kalau apabila pesak gapo roh bomo pesak ai kecing kita dah kalau ada ka bang yang ti pit pekati ataupun kita jumpa gapo ti mai kun ok ma tang pasawa kita ni bomo ko ja pai bomo ko ja thua gapo geli kita ni reh ataupun tai kita ni mi panha nen non sebab gapo sebab rau pop san bang yang ti mai kun let lot patu be ok ma tang apa tang pasawa ataupun san bang yang ti boya tu be tang pasawa bo mom kecing kita dah ni boita gapo ni jami ka kuam pukati ngah pit pukati ho ni kita we bom kita dah no ya deh tapi no ya to yo ada ka gapo urea yo gapo kita ada lah rekrut uri gapo be ning yo nak ada ka ya to kalau biasa yo kena ada tagoning kalau bom tengok dah yo pit pukati nah yo ok ma be banyak keun pai ก็จะให้ถือว่ากระเป๋าปังเงตโตเกลีกิโตอาจจะมีความผิดปกติปักบอมมอนเปสะตัวเบมานโนยผิดปกติดีเกลีสบักกระเป๋าเดกกระเป๋ายาดิกิโตอาจจะยาดิญาเกะกระเป๋ากระเป๋าแบบนี้แหละหอนี้กิโตอยากตอมุลมุลเลยหน้าที่ยอก็คือวะวิดาโกกิโตนิ่งจูจียันดูวอนี่หน้าที่ยอสลากินิ่งกระเป๋ายันดูวอเลยหน้าที่บ้านเยอะเลยยันดูวอนี่ก็คือยาว่าหมดยารักษาว่าไงตัวรักษาระดับเกลือแร่ดาแลดาก็คิดตัวนี่วิดุนี่ระดับที่ปกติเกลือแร่หอนี่สิกิได้หอเกลือแร่กับโปรตีนเกลือแร่โซกับโปรโซเดียมกับโปรเกนิ่งได้โดกับโปรฟอกับโปรไปไงตัว
ฝกกรดค่าขอเดมีความเป็นกรดกับเป็นเยอะกับเราเยอะหนอรักษาเยอะหนอขับตูเบะไปเยอะหนอรักษาความเป็นด่างในเลตไตหอนิ่งหอตาวีตาหูแบบนี้แล้วนะปัสโซลากี้หอความสำคัญหอกลีกิตอหอตาหูตาหูได้ก็คือโยนี่โยคุมสารตัวหนึ่งและซึ่งนามสารโยซิสารเรนามเรนินเรนินตัวกับปอโยวะควบคุมโยนาทีควบคุมกับเพราะความดันกี่ต่อความดันก็พอฮะดาวก็ติ้งงี้เขาดาวกี่ต่อเนาะติ้งงี้ดอกติ้งงี้ตัวเด้กอนิงละกับเพราะเกลินิงละโยกับเพราะโยคุมสารคุมความดันเนี่ยโยสร้างฮอร์โมนโยเป็นไงตัวเกลินี่โยสร้างฮอร์โมนโยฮอร์โมนตัวเนี้ยมันฮอร์โมนเรนนินเด้ซึ่งการลูกเกลินมีปัญหาการสร้างฮอร์โมนเขาโยอาจจะมีปัญหาบ่โยการสร้างฮอร์โมนเขาโยเนาะฮอร์โมนนี้ปะฮอร์โมนตัวนี้นี่โยนาติคุมคุมระดับความดันโลหิตกี่ต่ออะพอบิโลสารเนี่ยอาจจะบ่โยบ่เกลินมีปัญหาโยอาจจะมีผลต่อกระปอต่อการสร้างสารกอนิ่งทำให้ระดับความดันโลหิตกี่ต่อตัวอาจจะสูงไปด้วยก็ได้เด้ปัสโซลากี้แหละค่ะที่น้องเท่าไหร่ยอมปะฮะโดยยอสร้างสารเรนิสโดยยอสร้างสารเหาะสร้างก็ปะปังเงยโดยดาวกี่ตัวเม็ดเลือดแดงกี่ตัวแดหอนิ่งกี่ตัวเนาะวิตาฮูปังเงยตัวคร่าวๆนะคะตัวความสำคัญโยแหละบางคนตัวดอกขนาดแหละสังหอกันดีดอกขนาดบางตัวอยากตัวกะลีนี่ปอจิอดอนยาดีกับเราอยากดีกะลีนี่กับปะกะลีแต่เป็นแต่บางทีที่ตัวดอกขนาดบางทีดอกขนาดกะลีแต่ตัวอ๋อยากกินไตฮะอยากเดินไตเด้ปะบางคนตัวอาจจะสงอกกิจเยอะต่อเขากิจตัวน้ำปวาร์โซสปนสปโกยัดดอฮะบางคนต่อสปนยาสปนอดินยากิสปหอบอมดูโกยัดดอปีตัวมาแล้วกิเปสะตากุถ้ากิโกยัดตัวยากิตัวยาดินยากิกับปัญญากิเกลียากิโรคไตนี่ขึ้นโดนมาเกหูบะบางคนต่อตากุถ้ากิขึ้นโดนเกหูบะAda dua takut, tapi kena pate, ha, deh, ada belakor deh, bening deh, jadi to, tapi nak oya atau dia kalau kita deh, tak ada orang panggil to, tak ada gi pesa, ataupun tak ada hai kuam samkan dengan nyakit ni, dengan nyakit ni langsung, nak oya to, man pen men, supaya kita belah, biaya, deh, kalau,apa yang apa we tu kita wak ben kita ada sakit boleh tapi nak ya toh ning dia sapa hari hok yo apa roh ngan to nyak geli ni dia sapa hari hok yo tak leh nak wak hijau dah sing ti tama tu teruk nak dah sebab nak ya toh orang panggil gapo dah ayo ada orang setengah orang yo ya toh man mi kampu dah nak ya toh kampu dah ada orang kelaw wahไตวายนะปุ๋ยงาพี่อันนี้ยากิกลินนะฮะที่โรคแต่นะไตวายนี่ร้ายกว่ามะเร็งสบักกาโปเยอะร้ายกว่ามะเร็งสบักกาโปสบักตัวอะพอบิลเลอร์เด็กกิตยาดิไตวายดอกกลิ่นกิตตัดลิ้นวักฮิจอดะตัดลิ้นวักฮิจอดะเยอะจะส่งผลต่อกาโปสบักกิตต้องขณะใช้ชีวิตเด็กกิตตัดดอกเด็กกิตกลิ่นกิตตัดลิ้นวักฮิจอดเป็นไงกาโปการกรองกิตนับไปกิตตัดดอกฮิจอดเยอะkita จะเป็นไงตอนคิดต่อจะใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ซาเบตตูเรโน่บุเลอาโดหน่วยฟอกไตคโนฟอกไตปะซาปันงั้นก็บอกหลังจากบอกเกลีตอตัดลิ้นหนอบากาตัดลิ้นหนอกับว่าเป็นตัดลิ้นหนอนาเปดีคโนกีชาริพึ่งก็บอกพึ่งอุปกรณ์อื่นในการฟอกขอเดมมาดูงานงานเดมมาดูกีฟอกไตฟอกไตตัวเด็กปะหนออยากต่อการฟอกไตนี่ค่าใช้จ่ายโยหนออยากต่อค่าใช้จ่ายโยตุติงีตีงี้ปะตะกิตะคโนฟอกไตซาปาบิโลเดกิตะคโนฟอกไตดอฮิเรกิตะคโนฟอกไตซาปาบิโลซาปาจนกว่าโอกิโตดีคัลกิตะคัลโอกะยาดิเกลิตุคัลยคโนฟอกไตซาปางายอนอเบลพลูกะปอปังเยตอบุลเบลกะปอผ่าตัดปลูกถ่ายไตอะตะป้องมาติดัวตุยอถึงจะหยุดฟอกไตได้ปะการฟอกไตนี่ค่าใช้จ่ายยอสูงเดยาดีกับตัวการลูกกีโตต่อยาดีโรคไตนี่ดีที่สุดอาตอป้องกันลูกกีโตยาดีกีโตยาดีมูลกีโตกีเปสะดูลูโอกาสที่จะหายก็มีแน่นอนเด้สบายยาเกนิ่งเยอะสามารถกลับไปเป็นเหมือนไตกีโตเยอะสามารถยีบกลับไปเป็นปกติได้ปัตตุเด็กกีโตตากี้เด็กกีโตเนาะไม่บลูเด็กกีโตเกจเจาะหอบอะไรปะเนาะหอบเอาไปเงี้ยตัวหัวข้อตากี้เลยหัวข้อตากี้ตัวหนอไม่เกจเจอตัว
Tai ni yo ada yo kita nak bet tahu mana kita duk nak gapo bagi tok kita nak tahu mana atau yo kita jadi tai raya apa sebab bang kita duk dengar ke tai raya ni duk tai raya sutai gapo bet ni deh. Ha kita lagi kita nak makan to geli kita ni yo mikir raya pas raya mana-mana tik ho ke pas raya mana kita duk raya mana ataupun raya mana ho kita kena wobak deh. Tapi kita gi berehat dulu serta mai dengar di ke pesingan yang kedua ya. Yeah.

0: Sawatot Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatot Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selamat.

0: gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Perdana Menteri mengarahkan Kementerian Dalam Negeri dan juga kerajaan, pihak kerajaan nak ratiwat supaya segera memberikan bantuan dan pampasan kepada keluarga anggota pasukan sukarelawan pertahanan ataupun OSO yang terkorban serta anggota yang cedera akibat kejadian letupan bom terhadap kenderaan anggota sukarelawan daerah Sukirin. Semua pihak hendaklah menerima hak kebajikan dan bantuan secara lengkap serta segera. Di samping terus dipantau dan diberi perhatian secara berterusan. Arahan Perdana Menteri selaku Komander Pasukan Sukarelawan Pertahanan Wilayah ini mencerminkan keprihatinan terhadap anggota pasukan dan keluarga yang kehilangan anggota tersayang. Termasuk mereka yang mengalami kecederaan, langkah ini bertujuan memastikan semua pihak mendapat penjagaan, pampasan dan bantuan sepenuhnya mengikut hak yang ditetapkan. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, Gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik kakak peminat yang gitulah. Sekarang ni kita berjumpa di dalam ruangan cerita dari kampung. Jangan lupalah peminat, untuk ruangan cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang di kilometer FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu jugalah untuk sekarang ni, cak selamat tengah hari, salam sejahtera kepada peminat kita. Tak kira lah duk dengar di mana saja dah, pakcik-makcik dia tu, bolehlah kita telefon mari tanya ada soalan gapo nak tanya, dan juga nak dengar lagu gapo ataupun lapo mainlah, katanya duk dengar di mana gatik suara cerak kedok udara cuaca lagu mana, bolehlah kita masuk kosi tukar menukar maklumat apa saja. Dan juga ruangan cerita dari kampung peminat, kita satu sebagai satu ruangan lah untuk nak berkongsi, untuk nak tukar menukar, untuk nak menyebar berita polisi kerajaan berkaitan tempat teh, supaya beri faedah kepada kita, supaya kita dapat faham yang bersama, supaya kita dapat tahu khabar berita yang betul, tak kena tipu, tak percaya berita pesu. Gitu jugalah untuk hari ini peminat, hari Senin tanggal 21 Kanyayon. Hari Senin 21 Kanyayon 2569 ataupun 2020 ni. Bersama dengan tanggal 9 Rabiul Akhir ataupun Rabiul Sani 1448. Dan juga waktu semaya hari ini peminat, waktu zuhur pukul 12:10, waktu asar pukul 3:20, waktu mengorek pukul 9:11, waktu isa pukul 7:24, dan juga waktu subuh pada pagi isa pukul 4:49. Sekali lagi, waktu zuhur pukul 12:10, waktu asar pukul 3:20, waktu mengorek pukul 9:11, waktu isa pukul 7:24, dan juga waktu subuh pada pagi isa pukul 4:49. Gitulah waktu semaya ataupun waktu solat di wilayah Jala kita pada hari ini. Dan juga siapa-siapa nak dengar lagu gapo ataupun nak tanya soalan gapo, telefon marilah di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Dan juga peminat, kalau hak duk bawa kereta tu, jangan duk main telefon lah. We orang tepi tu teke. Ataupun kita bawa kereta tu sebagai kita orang bawa ataupun memandu tu, kita kena ikuti unik-unik jalan raya lah, kena beringat. Jangan duk bawa derah, jangan duk main telefon, jangan duk laju sangat. Turut aturan jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat. Gitu jugalah peminat dah, supaya kita duk dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupalah jaga-jaga kesihatan katik. Jaga-jaga kesihatan. Dan juga sekarang ni tu apa, dalam cuang ni, dalam tepuh ni tu peminat, udara tu duk dah hujan. Gitulah kita pakat-pakat jaga kesihatan supaya kita selamat dah sehat walafiat, jauh daripada penyakit. Gitulah untuk sekarang ni duk bunyi tali je. Kita nak rehat dulu seketika, dan juga kita klik mari di dalam pusingan yang terakhir, di dalam ruangan, di dalam pusingan yang kedua, dalam ruangan cerita dari kampung, kita nak mari berkecek polisi kerajaan berkenaan insuran bencana ataupun perakan pai pibat. Gitulah sekarang ni, rehat dulu seketika.

0: ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่
1: Gitu peminat dah kita sudah dengar lagu dan juga kita dengar Sarah Kadi dengan support tu sudah galik mulai kita klik mari dia dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung. Gitulah peminat dah, jangan lupa untuk ruangnya cerita dari kampung. Kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang di Gelamai FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah peminat yang mana sudah goyak ataupun sudah maklum katanya dalam pusingan yang kedua ni. Abu ada ha berkenaan insurans bencana. Dan juga lagu mana maklumatnya. Gitulah peminat insurans bencana ni. Lagu mana kita mari tengok. Dulu tu apabila ada bencana, tak kira lah banjir, tak kira lah bumi gempa, ribut gitu, pihak kerajaan dia nak wipan pasir ataupun genjauja. Dan juga pada tahun ni pihak kerajaan dia tukar yang mana duk wipan pasir, duk wijauja belum ada ni tu, dia nak tukar mari guna insurans bencana ataupun perakan pai pibat. Lagu mana pihak kerajaan peminat dia meneruh ke pelaksana sistem insurans bencana ataupun perakan pai pibat untuk nak bantu ataupun nak tolong yang mana pihak rakyat yang akan terjejas daripada bencana yang katanya guna bajet keseluruhan 15.5 juta baht 15,500 juta baht untuk nak guna untuk nak buat insurans kepada seluruh negara setiap buah rumah, setiap isi rumah lah. Katanya untuk beri perlindungan terhadap tiga jenis bencana ataupun pai pibat samprapit, iaitu aibah banjir, ribut dan juga gempa bumi. Gitu peminat. Aibah pun boleh, ribut pun boleh ataupun bumi gempa. Gempa bumi pun boleh juga. Lagu mana perlindungan maksimumnya ialah 100 ribu baht ataupun sebanyak-banyak 100 ribu baht sebuah rumah ataupun satu isi rumah. Dan juga untuk 100 ribu baht ni setiap isi rumah untuk setiap kejadian bencana ataupun sup-sup banyak lah boleh 100 ribu baht sebuah rumah. Tak kira lah bumi gempa ataupun aibah ataupun kena ribut dah. Dan juga jika berlaku kematian akibat tiga jenis bencana ataupun matilah daripada aibah pun tak apa, daripada ribut pun tak apa, ataupun mati daripada kejadian gempa bumi pun dapat pampasan diberi kes sebanyak 2 juta baht bagi setiap orang. Kalau meninggal dunia lah ataupun kalau mati daripada bencana, tiga bencana ni boleh pampasan sebanyak 2 juta baht bagi setiap orang. Dan juga insurans ni peminat berkuat kuasa pada satu tuklak ataupun nak mula guna rakyat welakum krong ni daripada satu tuklah tahun ni 2569 sehingga tanggal satu tuklah 2570. Hak ada nombor rumah dah tu tak kena serabut lah. Pihak kerajaan dia ada maklumat dah, tapi nya yang nak beri maklum ataupun nak beri tahu kepada isi rumah lah ataupun rumah mana yang tak ada nombor rumah lagi. pihak kerajaan lah ni dia duk cek lah. Dan juga pihak bandar jalan pun turun ke padai, turun ke kampung untuk cek. Dan juga di kampung pun dia pihak kerajaan dia mengarahkan ataupun suruh pihak pegawai lah di dalam kampung, tak kira lah ketua kampung, untuk cek isi rumah yang mana tak ada nama rumah. Peminat, katanya kalau banjir nak boleh duit ataupun boleh cuai lah bengton. Kalau banjirnya nak boleh bengton 10,000 bak. 10,000 bak. Dan juga nak boleh lagi lah duduk-duduk turut kuam sihai. Sebanyak lagi 90,000 bak. Jadi kata pihak kerajaan dia nak wim mula-mula yang pertama tu 10,000 bak. Ataupun kalau ribuk ataupun bumi gepor. Pertama kali dia nak awi papa saya sebanyak 5,000 bak. Dan juga dia nak prama lah sikit banyak lagu mana dia nak awi tambah tu. Gitu. Dan juga sekarang ni rumah mana yang tak ada nama rumah tu, segeralah kita pergi temung dengan pegawai. Segeralah kita pergi temung untuk ceng. Katanya rumah kita ni tak ada nama rumah lagi. Sebabnya pihak kerajaan dia nak mempercepatkan proses pendataan rumah yang tidak mempunyai nama rumah di seluruh negara. Katanya sebanyak 400,000 buah, kat 500,000 lah, 491,000 453 isi rumah yang tak ada nama rumah di seluruh negara. Tapi nyom rumah, isi rumah tak ada nama rumah tu, kita nak pergi ceng. Kena jadi rumah yang kita duduk tinggal situ, duduk tidur situ, duduk buat makan dapur situ. Yang dikata masuk dalam ngen kai. Gitulah pihak-pihak kerajaan pun dia cek-cek dengan secepat masa untuk nak beri kemudahan kepada rakyat di seluruh negara Thai. Gitulah, kalau ada maklumat lagu mana kita nak mari update sekali lagi kepada peminat berkenaan hak insuran bencana. Gitulah, untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika dan juga klik mari di dalam pusing yang terakhir di dalam ruangnya cerita dari kampung.

Gitu peminat, sekarang ni je pukul 11.53 minit lebih kurang. Di dalam ruang ni cerita dari kapung untuk hari ni peminat dah. Terima kasih belako yang dengar ataupun yang sejak daripada awal. Gitulah, terima kasih belako kepada peminat tak kira di mana saja. Untuk hari ni hari senang dah. Duk kerja pun beri semangat kepada semualah. Siapa-siapa duk berjalan, tengah duk jalan-jalan tu minta wisapa dengan selamat. Untuk hari ni minta hunur diri dululah, bersalah silap lagu mana minta maaf kepada peminat. Dan juga kita berjumpa pula pada esok hari pada jam yang sama. Jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari, satu jam lebih kurang. Di sinilah Gelombang FM 95 Mekahasa Wata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Untuk hari ini minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawar Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatawi Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita dari Kota Bangkok.
1: สวท.กรุงเทพมหานครค่ะ

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, fiqh maqasidana, ufir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Pertanian

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua duduk didengar di pada ruangnya patena kita masa ni. Masa yang berehat peminat semua. Sudah kita makan nasi tengah hari duduk berehat di masa ni. Boleh kita gapak dengan khabar kita setiap masa 24 jam. Tetapi buku 1 petang sehingga buku 2 petang jumpa dengan adik Dina dulu masalah ni. Dah gapak dengan khabar kita tepat tetap. Kita kajak kepada adik kakak kita dah. Alhamdulillah gini mari di pada wilayah jalan pada udara pecah panah molek dah tetapi kita kena jaga dah di masalah ni dengan masuk musim hujan di pada selatan Thai kita jaga-jagalah di masalah ni nak tubik gimana tu cek dulu dah pada petang ni ada hujan kedak boleh kita cedek selalu dah apabila duduk dengar di pada tempat tem mana ratik dah udara lagu mana boleh kita tukar khabar kita boleh nombor tu 073-203-583 masa ni kita masa berehat dulu dah pada hubungan yang kedua saya nak jemput cara apa tu tadi kita mari hubungan yang kedua daripada orang yang partner kita.

0: Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada Rongai Patana kita masa ni, hubungi yang kedua di masa berehat hak peminat dah. Peminat dengar lagu gapo pertama ataupun nak call situ jangan lupa lah 0732-203-583. Dah satu cara saya jemput mari hari ni daripada gelombang FM 95 MHz Sawat Hajala dengan cara Thai Cui Thai Passport yang kedua dah. Mula ya dia habis di pada bulan ni, tetapi di pada kajak eh ya nak sana dan masuk di pada tiba cuma kanak Rata Munti di pada tepat 22 Kanyayun dah di pada tahun ni untuk nak we ya pijarana dah dengan kongkan Thai Cui Thai Passport yang kedua ni we hubung hubung we kita boleh bakal lagi di pada 2 bulan dah, dengan bulan depan patut 2 bulan sekali lagi dah peminat dah. Dan itu kita mari gapat dengan khabar berita sekali lagi daripada hari hak dia percum dah pada Kromo pada tepat 22 Kanyayun. Dah peminat nak jadi lagu mana you nak hubung, lagu mana nak boleh duit bakar sebulan berapa kot tu, nanti saya nak mari goyak sekali lagi di pada lepas pacum hak Kromo dah pada ruangnya patana kita di masa ni ngatik dah. Itu yang lupa lah gapat dengan khabar berita setiap masa pada gelombang FM 95 MHz dah, dengan banyak jalan hak Sawat Hajala dah, dengan page Sawat Hajala Krum Baca Sampan pun ada juga dah, ataupun masuk di pada TikTok pun boleh juga di masa lah ni dah, dengan Sawat Cut Yak lah, ataupun satu lagi hak adik Dina dengan Chong Dina Dina dah peminat dah, boleh kita masuk kita ke dah dengan gapat khabar berita setiap masa banyak-banyak sekarang hak kita kajak ratik dah. Masa ni kita masa berehat satu lagi, patut klik pada hubungi yang ketiga daripada orangnya patana kita.
1: Luang mai chai kong rau.
2: Kong luang mai chai kong rau. Ngan luang, rot luang, wasadu karupan luang, kon luang. Kan jah chai sap sin kong rat, ru sap ya gon kong rat dai. Tong mi watu prasong pen pai pua prayot sa tarana pen lak tau nan.
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
2: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada Rongai Patana kita masa ni. Tengok masa jadi masa lewat ada silap salah mana. Saya minta maaf di Rongai Dikati. Lepas tu klik meja pak pula pada hari esok masa tu lah. Pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Tesang Radio Sotra Jalan. Pasal mulai tepat dah 24 je. Dan masa ni saya Dina Fahira. Jelek minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di TSN Radio Sawatajala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang sudah dengar. Gitulah peminat dah di sekarang ni kita duduk di Gelombang FM 95 MHz atau jalan di dalam ruangi pedoman hidup. Gitulah, jangan lupa untuk ruangi pedoman hidup. Kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz atau jalan ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah untuk kita masuk tukar menukar, berkongsi-berkongsi berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempatan dan juga berita lain-lain lagi lah yang beri kesan ataupun beri faedah kepada kita rakyat Selatan. Gitulah peminat pertanding, siapa nak dengar lagu ataupun siapa ada soalan ataupun lapor, marilah katanya duduk dengar di mana udara cuaca lagu mana, boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Boleh kita berkongsi tukar menukar di dalam ruang pedoman hidup. Dan juga tak kira lah peminat di mana saja dah, jangan lupa kita supaya kita duduk dalam keadaan sehat wal afiat, supaya kita jauh daripada penyakit. Gitulah, kita jangan lupa kena jaga kesihatan kita, jangan lupa kita kena ambil perhatian di dalam hal makan kita. Sebabnya hal makan kita itulah yang berkhasiat kepada badan kita, yang beri kesan kepada badan kita. Kalau makan benda molek, benda berkhasiat, benda berfaedah, dia akan molek kepada badan kita. Dan juga apabila kita makan

yang tak faedah. Ha, barang minyak, barang lemak, air manis, air gas tu, ha, dia nak mudarat ke badan kita lah. Ha, gitu. Yalah peminat untuk kita bersama-sama jaga kesihatan supaya kita sihat walafiat, jauh daripada penyakit. Yalah sekarang ni kita rehat dengan lagu dulu lah seketika, dan juga kita klik mari di dalam pusingan yang kedua di dalam ruang pedoman hidup.

0: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

0: ช่วงนี้ระวังกันหน่อยนะคะโรคมือเท้าปากกำลังระบาดในเด็กเล็กโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Enterovirus พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีค่ะเชื้อจะแพร่และติดต่อได้ง่ายมากจากการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายอุจจาระของผู้ป่วย
1: Gitu peminat dah kita klik mari di dalam pusingnya yang kedua di dalam ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk pertanding di dalam ruangnya pedoman hidup. Ada sedikit khabar berita ialah untuk mari bersapa ataupun mari menyebar kepada peminat berkenaan situasi air di empangan Banglang ataupun berkenaan di dalam keun Banglang tu. Katanya pada pagi tadi itu timbalan gubernur wilayah Jala ataupun Rong Puan Rasyakan Jawa Jala iaitu Encik Amnat Cutok telah mempengurusi ke mesyuarat jawatan kuasa pengurusan air impange Banglang lah keun Banglang melalui video conference dan juga mesyuarat diadakan untuk nak memantau situasi cuaca juga taburan hujan di lembangan Sungai Pak Tani dan juga hal situasi air di semasa lah anjuran aliran air masuk ke empangan serta meneliti pelepasan air empangan Banglang ataupun lepas air lah di keun Banglang tu. Mesyuarat turut dihadiri oleh Cik Duang Retai Mongkon KH. Duang Retai ketua keun Banglang lah. Duang Retai Mongkon KH puak amnoikan กลุ่มประสานงานกลุ่มน้ำภาคใต้ada juga pihak berkenaan lah ada ramai lah peminat berkenaan ada juga banyak orang lah adalah ahli jawatan kuasa tu dan juga mesyuarat telah bersetuju dengan ketetapan penting seperti pelarasan pelepasan air ataupun hal-hal lepas air lah jawatan kuasa kecil bersetuju untuk menyelaraskan pelepasan air kepada 4 juta meter padu sehari ataupun silan luk bat met silan luk bat met sehari melalui apa orang panggil bermula daripada tanggal 22 Kanyayun iaitu pada esok hari hingga pertengahan bulan Oktober ataupun bulan Tuk Lakom pihak berkuasa pihak ahli jawatan kuasa kecil akan terus memantau dan juga menilai situasi dengan teliti dan juga situasi air semasa peminat pada tanggal 21 situasi air pada semasa sehingga tanggal 21 September ataupun 21 kan

0: 5 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Hospital Jala menjemput orang ramai yang berumur 6 bulan ke atas untuk mendapatkan suntikan vaksin influenza 3 jenis bagi tahun 2020 ini secara percuma untuk semua golongan. Suntikan akan diadakan pada tanggal 9 Tulakom dari jam 8 pagi hingga 12 tengah hari bertepat di Big C Jala. Bagi mereka yang pernah menerima suntikan vaksin influenza sebelum ini, perlu memastikan jarak sekurang-kurangnya 6 bulan daripada suntikan yang terakhir. Jangan lupa membawa kad pengenalan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi bahagian perubatan sosial Hospital Jala. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasat Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada ruangnya selamat petang di masa ni dan masa yang berehat peminat dah. Duk berehat di masa ni dan nak dengar lagu gapa tama tapo nak kasih pong 0732-203-583 dan masa berehat peminat semua dah duk bawa mutu balik kepada rumah kita dan di pada petang ni sudah kija ataupun duk mik anak cucu kita klik pada sekolah tu bawa mutu dengan sobat-sobat dah bawa kau kau yang hidup pulas sangat deh, jadi bahaya di pada doktor patah kita ni banyak sangat deh, iaitu jaga-jaga deh masa ni. Satu cara saya jemput mari di masa ni dengan nyakit satunya daripada budak halus deh di masa ni, iaitu dengan virus ASV peminat deh. Kita pun kena jaga di masa ni dengan ujian masuk musim ujian di rumah kita, walaupun tak ada ujian tapi ya di musim di ya di masa lalu ni budak banyak sangat lekat virus ASV daripada hanyawa dah hapot dia dah, iaitu kalau masuk lompok ni ya payah sangat dah. Jadi ada contoh we tengok dengan kabar berita tu ada budak mati daripada penyakit virus ASV pun ada dah peminat dah, iaitu kita kena jaga. Jadi ibu bapa tu jaga-jagalah anak cucu hok yang halus dah di masa ni dengan virus cia ASW ni. Jadi sahih dah dengan untuk dengan nyakit tiga di pada hanyawa dah peminat, iaitu budak jadi kurang di pada 2 tahun tu ya mudah sangat dengan lekat dah, iaitu lekat main mana kita tak tahu main mana dah dengar kita diri dah dengar tubik pergi pada keluar rumah ataupun budak-budak pergi mahu sekolah dah pada sumpatan adik leh. Jadi kita tak tahu atau ada budak seorang ada cia ke tak ada ke anak kita diri ada cia dah. Jadi lekat di situ dah, iaitu jaga di masa lonih dah dengan anak cucu kita dengan ASW kelik mari anak cucu kita kena jaga tengok kata tubuh panas ke dak, ada batuk ke dak, nyawa lagu mana lemah lah boleh kita tengok. Kalau ada kau-kau masuk akan dia, kita boleh bawa pergi cari bomo dah deh untuk we bomo we ni cai dengan menyakit deh lagu mana. Ya banyak sangat kita nak tengok dengan ASW pun ada, COVID pun ada, demi kewat jai dah, demi semua pun ada. Ya nak memeh dah, ya nak super. Tapi kita jaga ni masalah ni untuk kepada adik kakak kita dah ada kesihatan yang baik di masalah ni. Inilah saya jemput we kepada adik kakak kita boleh jaga-jaga dah. Kalau ada batuk, ada demi dah, tubuh panas dah, dengan wesing, ada air hidung dah, patut kita jaga. Kalau ada daripada akan ni kita boleh bawa pergi cari bomo dah daripada hospital pun boleh. Kalau tak ada berat sangat dah kita tengok dah mama dah tak ada berat sangat, kita masuk daripada kerongkan hak bat 34 rasa tu ti pun boleh juga dengan kedai ubat ataupun klinik dah masuk rum kerongkan hak kerajaan hak dia dah. Inilah we kepada pada adik kakak kita boleh tahu di masalah ni ni. Pada masa ni kita awak masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga di pada orangnya selamat petang.

0: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

Terima kasih kepada peminat semua dah didengar daripada orangnya. Selamat petang. Masa ni tengok masa jadi masa lewat dah. Silap salah mana saya akan maaf di orangnya dengar tik. Lepas tu kelima jumpa pula pada hari esok. Masa tulur dah buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz. Tersang Radio Sarta Jala bahasa Malay tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fayyirai Jelak. Minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Sama sekali nawaitul i'tikaf di hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan kami redha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kasih pengurusi masjid, timbalan serta seluruh jawatankuasa, para pegawai masjid, terusnya muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Tarikh hari ini untuk ceramah saya yang bagi. Saya tengok jadual kami dah padat, dan hari ni pun ada banyak jugalah kerja yang tak dapat dilaksanakan. Tuan-tuan doakan untuk melapangkan masa ke sinilah. Saya ingat tak ada orang, penuh juga sebab hari kerja kan. Saya kata tak ada siapa ni, hari kerja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk pada malam ni berkaitan dengan akhir zaman. Saya bukan menginfo ni, saya duk cari poster. Tengok tang mana tu. Sebelum tu, terima kasih banyak kepada pihak masjid, geng pondok terutamanya. Taman Sungai Dua Utama, Betuwes, Pulau Pinang, Masjid Raudhatun Nahrain. Taman Dua Sungai. Ada sungai apa tau ni? Sungai Dua lah. Oh, patut. Raudhatun Nahrain. Raudhatun Nahrain tu Taman Dua Sungai. Ada ustaz lah maksudnya dalam jawatan kuasa ni. Dia yang tolong buh bahasa Arab tu, saya rasa. Wallahu'alam. Tajuk malam ni, gelombang fitnah akhir zaman menjadi umat yang terselamat. Tazkirah ringkas saya namakan pada malam ni, banyak benda yang perlu diingatkan kepada diri saya, kita semua dan ahli keluarga. Allah takdirkan saya dan kita semua berada pada satu zaman yang zaman yang para nabi takut untuk berada padanya. Kita hak bukan nabi, bukan rasul, wali pun bukan, duduk pada zaman yang sangat ditakuti oleh para nabi dan rasul. Kita paling takut sebab pada zaman ini tiada rasul. Kita nak harap dekat siapa, nak bergantung dengan siapa selepas kita bertawakal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni dalam kehidupan kita yang atas dunia ni ada kedai, ada jalan raya, sekolah, ada rumah, ada kereta, ada gaji. Nak tanya siapa untuk tunjuk jalan kat kita, nak tanya siapa? Nabi tak ada, rasul tak ada. Duduk pada satu zaman yang semua nabi

tema yang dia bawa dua. Satu syirik, yang kedua keliru. Satu tema yang Dajjal bawa dua. Satu syirik, yang kedua keliru. Keliru di antara benar dan batil. Tak tahu hak mana. Hak cakap dua-dua ustaz. Hak ni kata lain, yang ni kata lain. Yang cakap dua-dua peguam. Yang ni kata lain, yang ni kata lain. Yang cakap dua-dua... Hari ni tuan-tuan, doktor pun dalam YouTube hari ni, doktor ni kata macam ni, doktor ni kata tak. Dia tu salah, doktor tu salah. Eh, doktor pun bergaduh juga. Kemuncak keliru. Sehingga Nabi kata, kalau Dajjal bawa air, hak tu api. Kalau Dajjal bawa api, hang tengok dengan mata hang api, yang tu ialah sungai. Nabi kata, terjun yang dalam api itu. Keliru sampai tahap tu. Dajjal bawa api, bawa air, sungai. Nabi kata, yang mana yang nampak api, itu adalah sungai. Yang mana yang nampak sungai, itu adalah api. Dan Nabi bagi tahu jelas, tengok dengan mata yang Dajjal bawa tu api, terjun hak dalam api tu. Nabi kata, sebab Dajjal ini dia bawa kekeliruan di antara hak dan batil. Tak tahu. Subhanallah. Kemuncak. Maka Nabi pun sebut, kata Rasulullah, ma min nabiyyin, tidak ada rasul kecuali rasul itu akan minta berlindung kepada Allah daripada Dajjal. Jadi macam tajuk Dajjal tu mukaddimah. Sebab tadi pengurusi kata pukul 10. 8.40 aja saya. Kan, sembang aja. 8.40 je, sekejap ya, insyaAllah. Subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Filter yang Allah buat turun seakan-akan vaksin, seperti vaksin ataupun penawar lah kita sebut lebih tepat. Penawar yang nak membatalkan fitnah-fitnah yang banyak di akhir zaman ini, penawar antara yang paling ampuh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk umat akhir zaman ialah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Tapi tak bolehlah baca Kahfi tiap-tiap hari Jumaat tak pergi sembahyang. Jumaat tak pi, dia kata sebab kerja. Kelang tak pi keluar. Berapa tahun dah? Baru 7 tahun. Jumaat tak pi 7 tahun. Kahfi baca? Kahfi baca. Sambil kerja, pasang lepas bagi. Waktu tu, penawar tu tidak menjadi. Penawar yang kuat untuk umat akhir zaman. Mematikan semua jenis fitnah dan kekeliruan, namanya surah Al-Kahfi. Dulu saya balik 2008, balik daripada Syria 2008, saya mula berkuliah 2008 tu,

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Terus kuliah. Tak ada lagi kamera, tak ada siapa teringin rakam. Di surau kan, ada 20 orang, 10 orang. Tapi saya mula baca kahfi. Saya mula baca. Dan hari ini alhamdulillah, daripada Kedah sampai ke Sabah Sarawak, pi ke masjid yang baru ni kami pi di Kunak, agak jauh ke dalam di Sabah Kunak. Bila kita baca kahfi tu semua baca. Tak ada Quran pun di tangan, tapi ayat 1 sampai 10 tu alhamdulillah ramai yang sudah hafal hari ni, alhamdulillah. Semoga Allah Taala mengurniakan istiqamah kepada kita semua untuk mengamalkan surah Al-Kahfi. Dan sebelum itu yang lebih utama sekali ialah tuntutan-tuntutan benda yang wajib ke atas kita semua, yang tu jangan tinggal, iaitu solat dan lain-lain yang seumpama dengan solat yang wajib yang fardu. Seorang suami, kefarduan dia antara yang paling utama ialah membimbing isterinya. Seorang ayah, antara kefarduannya, antara yang tertinggi kefarduan seorang ayah adalah membimbing anak-anaknya untuk kenal Islam, untuk belajar fardu ain. Kemudian baru kita amal yang lain-lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni dalam 40 minit ni, betul ya tuan-tuan, tuan-tuan tu tak melawak, dalam 40 minit ni saya nak baca sikit ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu daripada 100 lebih tanda kecil kiamat yang sudah pun berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia, tanda kecil kiamat itu menghampiri kepada kemuncak, menghampiri kepada kemuncaknya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, Nabi menyenaraikan beberapa tanda kiamat, ada 100 lebih tanda kiamat kecil. Dalam hadis ini Nabi senaraikan 3-4 tanda kiamat, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya daripada seorang sahabat nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilmu, takkan berlaku kiamat sehinggalah ilmu itu diangkat. Para ulama hurai ilmu diangkat macam mana? Ilmu diangkat dengan cara dimatikan alim ulama. Kalau nak kira moden, kitab-kitab dan buku-buku hari ini dicetak antara yang paling banyak dalam sejarah manusia. Di Al-Azhar, Universiti Al-Azhar, sahaja lebih 1,000,000 jilid ilmu Islam. 1,000,000 jilid ilmu Islam. Hak tuan-tuan duk dengar, fiqah, usul fiqh, sirah, mustalah, jarh ta'dil, tafsir, qawaid fiqhiyah, balaghah, mantik, sarraf, nak, banyak tu jenis-jenis ilmu tu, lebih 1,000,000 jilid. nak ukur alim umat Nabi Muhammad, berpengetahuan umat Nabi Muhammad dengan banyaknya buku ataupun dengan ramainya alim ulama. Maka Nabi pun sebut antara tanda kecil kiamat yang akan berlaku, kita semua akan tengok, iaitu kematian para ulama yang mati tiada ganti. Jadi tak sekarang? Jadi. Di Malaysia ni antara negeri yang ramai, yang banyak pondok al-alim ulama, antaranya Kelantan dan Kedah antaranya. Tetapi tengok tok-tok guru pondok, tok-tok guru tua, orang panggil guru tua, tok-tok guru yang lama-lama, dia meninggal, pondok tutup. Saya tak mau sebut, saya jadi aib pula kan. Tapi saya orang Kedah kan, berpuluh-puluh pondok kami pernah pusing jalan ziarah tok-tok guru. Dulu kita bawa anak-anak murid pi ziarah pondok-pondok sementara guru-guru, tok-tok guru masih ada. Bawa pelajar kita satu van, dua van, satu bas, ziarah tok-tok guru pondok, satu, dua, tiga pondok. Hari ini orang bawa anak murid ziarah kedai makan. Dia kata Sungai Dua ni lembah makanan. Tapi tak gemuk-gemuk pun saya tengok, tak biasa kan. Macam-macam kedai makan, banyak. Dan bila kita tengok pondok-pondok tok-tok guru tua ni meninggal, pondok pun tutup. Sekarang ada tak sampai 10 orang tok-tok guru tua di Kedah, tak sampai 10. Yang tak sampai 10 ni, tuan-tuan pergi tengok pondok. Siapa orang kanan yang menggantikan, yang tuan guru seperti itu? Tak ramai. No? Kecuali sedikit. Antara yang ada pengganti, antaranya pondok Tuan Guru Haji Saleh bin Musa di Sik, kan? Anak-anak Tuan Guru, alhamdulillah, beberapa orang adalah Tuan Guru juga. Alhamdulillah, mengajar macam-macam kitab. Maka Nabi sebut, kamu akan tengok satu hari nanti ilmu itu diangkat. Apa maksud ilmu diangkat? Dimatikan alim ulama, tak ada ganti. Wataqthuraz zalazilu, dan kemudian banyak gempa bumi. Sehinggakan di Malaysia yang bukan laluan utama, yang bukan laluan terkenal gempa bumi pun jadi gempa bumi. Dia bergegar sikit kan baru-baru ni di selatan tanah air. Yang tu kita, dia mai tunjuk muka, lepas tu dia pi. Kan, di negeri-negeri dan di negara lain itu lebih banyak. Tuan-tuan, kalau buka YouTube, tengok benda yang mendekatkan kita dengan Allah dan akhirat. Daripada ribu video yang ada, antara yang boleh mendekatkan kita dengan akhirat, boleh menginsafkan kita, tengok video gempa bumi. Tuan-tuan tengok CCTV yang rakam daripada jauh. Tuan-tuan tengok macam mana ayah, dia dukung anak, dia kendong anak, gempa bumi, dia letak anak dia, dia lari. Dia letak anak dia, dia lari. Macam mana satu keluarga, bila berlaku gempa bumi, mak ayah lari, tinggal tiga orang anak. Gempa bumi. Bukan terbelah lagi pun, bergegang. Tapi dia tinggal. Itu baru mukaddimah gempa bumi, belum kiamat. Kalau kiamat, Allah sebut dalam Quran, ibu mengandung, lahirkan anak waktu tu. Bila menyaksikan kiamat, bila melihat langit digulung dan terbelah, bila melihat matahari dan bulan terpadam dan bintang berguguran, jatuh. Beranak, tak diudik lagi. Hak 4 bulan beranak, hak 6 bulan beranak, yang 7 bulan beranak. Jadi orang Muslim ni, dia tengok apa pun benda yang manfaat untuk akhirat dia, untuk tingkat iman dia. Walaupun dia tengok TikTok, dia tengok YouTube. Watak surah zalazil, Nabi sebut, dan menjadi banyak gempa bumi. Jadi banyak. Kemudian kerak. Dulu nak dengar cerita gempa bumi susah kan. Sekarang ni banyak. Kita boleh tengok lagi rakaman keadaan, suasana dia macam mana. Kemudian kata Nabi, wa yataqarabu zaman, masa menjadi singkat. Inna lillah wa inna ilaihi raja'un. Wa yataqarabu zaman, masa menjadi singkat. Bulan berapa tuan-tuan? 9. 20-25 masuk bulan 9. Rasa macam 3 hari lepas tengok bunga api awal tahun. Rasa macam seminggu lepas tengok bunga api sambutan awal tahun. Tengok-tengok balik jam, tengok-tengok kalender, 30 September. Ish. Macam Nabi kata akan jadi, kamu akan hidup satu zaman bila dekat dengan kiamat, lagi dekat, lagi cepat masa. Lah lagi cepat ke lagi panjang? Lagi cepat. Zaman dulu tak ada ayak dalam rumah, tak ada tonggas dalam rumah, nak basuh baju, nak masak kena ambil di sungai. Kemudian nak masak kena peridup api, nak macam-macam, nak basuh kena pi sungai pula. Tapi masa berkat. 24 jam sama, bumi tak pusing lebih laju, tidak. Sejak 12 bilion tahun lebih kurang, wallahu alam. Lebih kurang umur Bima Sakti. Umur galaksi Bima Sakti lebih kurang 12 bilion tahun. Bumi pusing dengan kelajuan sama, maksudnya 24 jam. Tapi pasal apa rasa pendek? Kata para ulama, antaranya Allah tarik keberkatan. Berkat dalam keluarga, berkat masa, berkat umur, berkat duit, Allah tarik. Ada tak orang yang hidup 20-25, Allah kekalkan keberkatan? Ada. Maka kena jaga berkat. Dalam rumah, kena selalu pasang zikir. Bukan pasang lagu seroja saja. Hari ni tidur, bubuh. Apa dia orang beri ni? Tak nak beli, maksudnya earphone. Tidur di sini, lagu sampai pagi lagu. Dari mana nak undang keberkatan? Keberkatan datang dari alunan ayat Quran dalam rumah. Keberkatan datang daripada kita baca hadis. Satu hari baca satu hadis dalam rumah kita. Masuk berkat. Masuk keberkatan dalam rumah kita. Dia kurangkan perkelahian. Dia kurangkan persengketaan. Dia kurangkan salah faham. Dia kurangkan buruk sangka. Anak dengan ayah sendiri. Sebab zaman ini zaman kehilangan barakah. Sebab tu bila jumpa hadis, Nabi sebut rebut benda tu kerana ia berkat. Apa contohnya? Contohnya bulan Ramadan, Nabi kata bersahur. Fa inna fis sahuri barakah, ataupun fa inna fis suhuri barakah. Cari hadis yang Nabi sebut berkat. Mana-mana ustaz yang dengar kuliah malam ni lah. Kan? Cari hadis-hadis yang Nabi sebut ada keberkatan. Letak dalam satu buku, 20 hadis, 30 hadis yang Nabi sebut. Buat benda ni ada keberkatan. Baca zikir ni ada keberkatan. Himpun amal dalam kehidupan kita. Supaya Allah kembalikan berkat masa, berkat wang ringgit, berkat ibadah, berkat keluarga yang hilang hari ni. Hilang. Gaji 6,000 tak cukup-cukup, tak boleh bagi 100 pun dengan mak ayah. Tak berkat. Gaji dah 6 tak boleh tarik 100. 7 tahun dah kerja, 11 tahun dah kerja. Padahal dah 6, 8,000 dah 7 gaji. Barakah. Dan sebenarnya keberkatan itu rahsianya Nabi bagi tahu dalam banyak hadis, antaranya bekerja di awal pagi. Nabi kata berkat, barakah kerja di awal pagi. Berkat untuk rezeki kita, kehidupan kita. Wa yataqarabu zaman, Nabi kata masa menjadi pendek. Setahun rasa macam sebulan. Ni bulan 9, macam kemarin bulan 1, macam kemarin. Cuba tuan-tuan renung tengok. Berasa macam kemarin betul-betul bulan 1. Tengok balik kalender, 9. Bila pergi ke 9 ni? Tak ada buat apa pun. Hak pagak terkeluar cedok tu, terkeluar kunci tu, daripada bulan 1, bulan 9 duduk terkeluar situ, tak ganti-ganti lagi. Cangkui kita jiran pinjam bulan 2 sampai hari ni duduk kat dia. Bulan 9 dah. Ayah itu ramai renyih tu. Contoh tu ramai senyum. Maksudnya betul ya, cangkui duduk rumah jiran. Ataupun dia ambil cangkui jiran. Hak senyum tu. Bagi balik. Takut meninggal esok. Anak kita ingat cangkui kita. Inna lillah wa inna ilaihi raja'un. Nabi kata, sebilah jarum tak boleh masuk syurga. Satu jarum. Tak orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setahun rasa macam sebulan je, Nabi kata. Dekat lagi dengan kiamat, setahun rasa macam seminggu. Rasa tak? Rasa. Subhanallah. Kemudian dekat lagi, rasa macam sehari. Betul? Ni 9 bulan ni tak berasa macam 9 bulan pun. Tak berasa macam 9 hari. Rasa macam 9 jam je. Dia nak pi ke arah setahun rasa macam sehari. Saya berasa macam macam kemarin mesyuarat bulanan. Rupanya tadi mesyuarat bulanan pula saya punya pertubuhan. Tadi mesyuarat pula bulanan. Saya rasa macam, macam baru kemarin. Rupanya dah sebulan. Tengok kalender 30. Rasa macam kemarin mesyuarat bulanan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kemudian Nabi kata, kemuncak dia setahun rasa macam dharmah. Rasa macam sesaat. Terjemah bahasa hari ini, satu saat. Sebab itu, dalam poket kita, selain daripada phone, dalam poket kita, mesti kena ada tasbih. Dalam poket, mesti. Sebab masa berjalan, laju. Manusia yang tak menyesal dengan kehidupan dia ialah manusia yang di mana pun dia berada, di tempat itu yazkurullah, dia berzikir menyebut nama Allah tempat tu. Kita semayang dengar phone bunyi apa? Shopee. Itu zikir manusia hari ini. Shopee. Saya rasa macam nak berhenti ambil phone tu nak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang suruh sebut nama Allah. Hang ulang syarikat orang yang bilionaire tu dia. Hak stokes ni saya berkeliling dengan stokes Shopee pula. Saya pun guna Shopee juga. Meniaga ni. Tak bukan marah kat stokes tu. Kita puja siapa? Puja siapa? Apa? Dua hari lepas saya dengar daripada phone satu baris. Bukan Shopee, satu lagi. Apa dia tu orang dia sebut tu? Apa dia satu lagi? Hah? Duk buat warung pula cepat. Ada. Dua hari lepas saya semayang, satu soft tu, handphone dia seminit bunyi. Zikir tu. Bukan Shopee, satu-satu lagi. Apa dia lagi yang duk bunyi? Saya tak ingat malah ni. Shopee kerap lah. Ada satu lagi yang duk bunyi tu. Dia bunyi. Bukan dia bunyi ting. Dia bunyi sebut nama tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pikachu. Apa dia tu? Dia sebut Pikachu. Siapa dia Pikachu ni? Saya pun hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kamu puja siapa yang bagi berjalan jantung kamu, Allah, yang pump tiap-tiap saat, tak ada charge. Yang bagi bernafas tiap-tiap saat, tak ada charge, Allah. Tiba-tiba kamu sebut nama orang lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Nabi kata, dekat dengan kiamat, wa tadhharal fitan, banyak berlaku fitnah. Wa yakthural harju, dan banyak berlaku pembunuhan. Ini hak tajuk malam ni. Ini mukaddimah lagi tau. Ini yang saya nak masuk. Tajuk bunuh. Sibik saya print satu je ni. Ha, kalau saya print 10, panjang lah. Ini sat je. Nabi kata, dekat dengan kiamat akan banyak berlaku pembunuhan. Kemuncak dengan nak berlakunya kiamat, kemuncak nak berlaku kiamat, betul-betul dekat kiamat, waktu tu Dajjal dah mati. Dajjal dah kena bunuh dengan Nabi Isa. Nabi Isa dah wafat. Imam Mahdi dah wafat. Panjang perjalanan dia, panjang. Dekat dengan kiamat, kemuncak paling tinggi tentang kematian, tentang bunuh. Minta maaf, tentang bunuh. Saya silap terjemah tadi. Nabi sebut itu maksudnya bunuh. Wa yakthural harju, dan menjadi banyak pembunuhan. Sehingga la yadril qatil fi ayyi syai'in qatal. Pembunuh tu dia tak tahu pasal apa dia bunuh kawan dia. Benda kecil je. Dia beli nasi lemak 2 bungkus, duk rumah sewa. Dia letak atas tu, dia makan dah satu, dia simpan satu lagi untuk tengah hari. Kawan dia bangun lewat, makan nasi tu. Bangun, bunuh kawan dia. Dia bangun tengok nasi dia tak ada, dia bunuh. Akhirnya dia termenung pasal apa pi bunuh orang tu. Disebabkan benda kecil saja. Dan kemuncak bunuh ni, jenayah bunuh, dosa besar bunuh, ialah kata Nabi, la yadril qatil fima qatal fi ayyi syai'in qatal. Pembunuh itu tak tahu pasal apa dia bunuh. Keluar rumah, orang berjalan, sekat, bunuh. Yang tu tak berlaku lagi. Tetapi banyaknya pembunuhan sudah mula berlaku, tanda itu. Banyak berlaku pembunuhan sudah mula berlaku, tanda kiamat tu. Betul tak tuan-tuan? Di Malaysia pun. Betul tak? Betul? Dulu yang bunuh ni orang yang betul-betul jahat. Yang tak ada perasaan, yang jahat, yang pendidikan pun tak ada, yang tak mengaji, kerja pun tak, melepak hari-hari, tak kerja, dengan malas. Yang tu yang bunuh orang dulu. Hari ni yang bunuh orang dalam universiti pun ada. Hari ni yang bunuh orang dalam sekolah menengah. Bukan satu kes, 2 kes, 3 kes, 4 kes. Hari ni yang bunuh orang, bukan lelaki saja, perempuan bunuh orang. 3-4 orang bunuh seorang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala yadril maqtulu ala ayyi syai'in qutil. Orang yang kena bunuh, Nabi kata, satu hari nanti kemuncak. Satu hari nanti kemuncak tanda kiamat tentang tentang bunuh ialah orang yang dibunuh pun tak tahu kenapa dia dibunuh. Dia pun tak tahu siapa dia dibunuh. Dia tak ada bergaduh langsung dengan orang itu. Yang ini yang nanti akan berlaku. Muslimin dan muslimat, umat Nabi SAW. Nabi senaraikan dalam banyak hadis dosa-dosa besar. Apa maksud dosa besar? Siapa yang mati tak sempat bertaubat daripada satu dosa besar. Satu saja dosa besar. maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Sekiranya orang Islam itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Islam, dia tak pernah syirik, alhamdulillah, tapi dia buat dosa besar. Dia main judi hari-hari. Tak ya hari-harilah, teruk sangat, sebulan sekali lah. Mana ada setiap hari tu? Kau ada kat tangan lah. Main judi sebulan sekali. Judi, duk main. Lah ni senang ke dalam ni? Apa dia nama pun tak tahu. Dan dia tak bertaubat. Satu hari mati. Umur baru 41. Bergelumang dengan judi belah tahun. Tak pernah bertaubat. Tanda dia tak pernah bertaubat, 3 hari sebelum mati, masih main judi. Isteri tengok dalam fon. Ada track main judi. Lebih daripada tu, bank statement dia. Kan ada dia transfer ke mana? Judi. Ada. Lepas kematian. Nampak dalam bank statement. Belah tahun duk main judi. Sampailah hari kematian. 3 hari sebelum mati, duk main lagi. Tak ada tanda-tanda bertaubat kepada Allah SWT. Dosa besar, neraka. Kecuali Allah ampunkan. Di sanalah, kalau Allah nak ampun boleh. Itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau Allah nak ampun boleh, walaupun dia tak sempat bertaubat di dunia. Kita pun kata alhamdulillah, lega kalau macam tu. Tunggu Tuhan ampun di sana. Yang tu bukan kaedah dia. Kaedah dia, kalau Allah tak ampunkan seorang Muslim, mati tak sempat bertaubat, satu dosa besar, neraka. Dosa besar Nabi senaraikan banyak. Kata para ulama, nombor dua, ranking nombor dua. Ada ulama kumpulkan 10 yang paling tinggi. Zina, riba, judi, arak, syirikkan Allah, menderhaka mak ayah, bunuh. Tu ranking top 10 dosa besar. Wal'iyadzubillah. Dan sebahagian para ulama kata dosa besar kedua, tangga kedua, bunuh. Dosa besar tangga kedua, bunuh. Saya yakin dalam masjid ni, insyaAllah lah, tak ada lah pembunuh kan. Kalau dosa lain tu, riba, ramai terlibat riba. Zina, ramai terlibat. Bukan saya kata tak apa lah. Tapi kalau hak bunuh ni, jarang nak jumpa. Ustaz, kerap juga lah. Duk mengaku saya boleh lah dalam 2-13 orang. Kalau riba, judi tu dia boleh mengaku sebulan 7-8 kali main judi. Tu boleh mengaku, tu bukan dosa kecil. Maksudnya orang buat. Tapi kalau bunuh ni, payah nak jumpa orang bunuh. Dia abang long kawasan pun dia tak bunuh orang tiap bulan. Dia kutip duit lah. Itu contoh lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat nombor satu pasal dosa bunuh. Nombor satu. Tuan-tuan boleh tengok nanti. Surah An-Nisa ayat 93. Saya nak sebutkan pada malam ni, bila kita tengok di Malaysia ni, bunuh ni dia jadi sekolah menengah bunuh, laki pun bunuh, perempuan pun bunuh, di universiti pun bunuh. Dia jadi umat Nabi Muhammad seolah-olah tak sampai kepada mereka apa yang disebutkan oleh Allah SWT. Maka saya sebutkan pada malam ni surah An-Nisa. Tuan-tuan tengok, dia sebenarnya banyak, ada berpuluh-puluh hadis ayat Quran. Saya baca sikit saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Sesiapa yang membunuh mana-mana orang Islam secara sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Itu cukup lah. Siapa-siapa yang bunuh seorang mukmin, orang Muslim, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Apatah lagi bunuh 10,000 orang macam hari ini. Saudara-saudara kita yang pernah dibunuh 100,000 orang. Ada manusia dia bunuh 100,000 orang dengan arahan dia. Dengan arahan daripada mulut dia. Presiden Syria yang lepas. No? Dengan arahan daripada mulut dia, berapa ratus ribu yang dia bunuh. Ratus ribu. Itu macam mana tuan-tuan? Yang dia bunuh tu bukan orang, bukan Islam. Yang dia bunuh tu Islam. Hampir kesemua, hampir adalah Islam. Allah sebut dalam Quran, yang bunuh seorang, balasan dia adalah neraka Jahannam, khalidan fiha. Aku akan kekalkan dia dalam neraka tu. Aku akan kekalkan dia. Tuan-tuan ambil api. Tuan ambil api, letak 5 minit tangan kita. Api kita bakar, tak 5 minit. Ke 2 minit habis dah. 2 minit habis dah. Bukan 5 minit. 5 minit api letak tangan kita, tinggal apa tangan kita? Tinggal apa? Jadi arang. Api naik, api tu dia masak sampai nampak tulang. 5 minit. Kan dia naik api kan, hak laju, hak kuat tu. Allah Ta'ala kata, siapa bunuh seorang Muslim, balasannya neraka Jahannam, khalidan fiha, aku kekalkan dia dalam tu. Nak abang kata panjang. Walaupun seorang Islam, kalau dia bunuh orang lain, seorang. Dia bunuh Muslim lain, seorang. Dia akan disiksa dalam neraka Jahannam, kemudian dia akan dikeluarkan. Habis dosa tu dia akan dikeluarkan. Cuma panjang, lama, bukan sehari, bukan setahun. Dosa bunuh seorang Muslim bukan setahun, dibakar di dalam neraka Jahannam. Kemudian Allah sebut, wa ghadiballahu alaih, aku murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah la'anat orang yang bunuh itu, yang bunuh seorang, Tuhan la'anat dia. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, dan disediakan nanti di akhirat. Ni dia duduk hidup lagi. Allah sediakan dah dekat akhirat kepada dia azab yang besar, azab yang agung. Allah sedia azab yang agung untuk dia, besar. Tuan-tuan bayangkan dalam ni, tutup semua. Lepas tu pasang api. Tuan-tuan bayang dalam ni, kita duduk sempit-sempit ni, tutup semua ni, pintu-pintu tu semua tutup, pasang api. Tuan-tuan nak duduk tang mana? Tentu tuan-tuan akan jawab, kita nak panjat ke atas lah ustaz. Begitulah ahli neraka. Allah pernah cerita, ahli neraka ni, dia panjat gaung neraka. Gaung. Dia panjat. Nak duduk tang mana? Nak duduk ujung tu? Ni kita di sini, ada kawasan kena kipas, ada kawasan kena aircon, ada kawasan sandak dinding. Itu yang paling A sekali. Aircon pun kena, dinding pun boleh sandak. Dalam neraka esok, tiap-tiap sudut, tiap-tiap kawasan, tiap-tiap inci, semua api. Duk tang mana? Nak duk tang mana? Sama macam oven dekat rumah kita, api yang bakar dalam oven tu, kita masuk seketul ayam, kita tutup pintu oven tu. Kita tutup pintu microwave tu, seluruh isi microwave tu sedang membakar. Panas, tak boleh keluar. Bila Allah sebut siapa bunuh satu orang Islam, masuk neraka Jahannam, khalidan fi, aku kekalkan dia dalam tu. Nak pergi mana? Hidup rasa sakit. Kemudian hidup rasa sakit. Dia tak mati. Duduk dalam neraka Jahannam. Tak mati. digantikan kepada dia tubuh badan yang baru tiap-tiap kali tubuh badan itu masak dan hangit menjadi arang. Setiap kali tubuh badan yang dimasak, yang disalai, hangit menjadi arang, Allah akan ganti kullama nadijat juluduhum. Ni dalam Quran. Tiap-tiap kali masak kulit mereka jadi arang, badalnahum juludan ghairaha. Kami tukar kulit baru. Jadi warna ni balik. Jadi warna ni balik. Satu saat jadi arang, saat yang kedua elok balik. Saat yang ketiga jadi arang sebab dibakar. Lepas tu tukar balik jadi macam ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Umat Nabi Muhammad yang paling pakar tafsir Quran, siapa nama tuan-tuan? Siapa boleh jawab, boleh balik lah ni. 838. Umat Nabi Muhammad yang paling alim tafsir Quran, nama apa? Nama Abdullah bin? Ini kedai makan banyak dah kot ni, nak cari ulama' seorang. Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran. Umat Nabi Muhammad yang paling alim tafsir Quran, Abdullah bin Abbas, pupu Nabi sendiri. Dia Abdullah bin Abbas ni, dia mengekong Nabi. Dia ikut Nabi daripada umur 4-5 tahun. Nabi semayang malam, dia duduk tepi. Umur 7-8 tahun, Ibn Abbas duduk sebelah ni. Nabi tarik dia, main duduk belah kanan. Sebab kalau nak ikut, kena duduk belah kanan. Dia main berdiri belah kiri, dia tarik. Dan waktu Nabi wafat, umur dia tak sampai 12 tahun. Ibn Abbas. Kemudian Sayyidina Umar jadi presiden umat Islam. Sayyidina Umar ambil Ibn Abbas masuk dalam majlis syura. Umur tak sampai 15 tahun. Ibn Abbas. Apa kata Ibn Abbas? Tuan-tuan tengok. Apabila orang Nabi dah wafat, ni zaman Nabi dah wafat, Abu Bakar dah wafat, Sayyidina Umar dah wafat, ada orang buat dosa bunuh. Ada orang buat dosa bunuh. Kemudian bawa pi kepada Ibn Abbas. Bawa pi kepada Ibn Abbas. Depa pun kata, wahai turjumanul Quran. Ni gelaran beliau. Gelaran beliau adalah turjumanul Quran. Pakar. Depa kata laki ni dulu pernah bunuh seorang. Kemudian dia dah bertaubat. Kemudian dia beriman. Dia membanyakkan amal soleh sampai hari ini. Dia mendapat hidayah. Ada orang tu mai tanya. Bila kawan tu kata laki yang pernah bunuh ni bertaubat, buat amal soleh yang banyak, dapat hidayah sebagainya, Ibn Abbas kata, wai hak. Hati-hati, jaga mulut kamu. Wa anna lahul huda. Macam mana pembunuh ni boleh dapat hidayah? Dia kata, sami'tu nabiyakum. Aku pernah mendengar dengan telinga ini. Nabi kalian bersabda, nanti di mahsyar, yaji'ul maqtulu muta'alliqan bil qatil. Nanti di mahsyar, orang yang dibunuh, dia heret orang yang pernah bunuh dia dulu. Dia heret kepala tu, dia pegang. Ataupun dia heret di bau, dia heret lah. Nabi kata, Ibn Abbas kata, aku pernah mendengar Nabi kalian bersabda, nanti di mahsyar, orang yang
2: Awasan Jalan Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jalan gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, buka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

0: Rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gelombang FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat wal afiah belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari berkecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Gitu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Carrying, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat gitu untuk sekarang ni tu kita hantar adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita klik main pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangnya Selatan Aman Damai.
1: ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Klaim pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah selamat malek ataupun siapa yang duduk tah kereta tah duduk jale-jale gitulah untuk kita beringat dalam jale-jale kita buat kereta dengan beringat patu minta we kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni bu minta hundo diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Info Under. Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: รายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อสำหรับธรรมะเพื่อชีวิต
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jalak, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: Motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama mailah sama-sama kita puji dan sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan rahimnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala taruh lagi umur kita, panjang lagi usia kita, membenar dan mengizinkan lagi kita hidup. Dan yang terutama sekali, kita boleh duduk dan kita boleh buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu nikmat yang paling-paling kita tu saat ni berharga. Satu nikmat yang kita kata Tuhan bagi, boleh kita ingat kepada dia ni. Nikmat yang tak boleh kita nak dinilaikan. Salah seorang daripada Imam Masjidil Haram, dia khutbah. Dia kata, alamatus sa'adah. Di antara alamat-alamat, tanda-tanda orang hak beruntung. Salah satu daripadanya dia kata, orang ni dapat mengingati Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh ingat Tuhan. Dia bawa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah dengan kita ingat kepada

Dalam kitab Bidayatul Hidayah ni, dia duk cara di antara adat-adat kita nak melaksanakan, kita nak tunaikan ketaatan kita kepada Allah tu, gapo dia gatik. Di antaranya malam ni, iaitu adab-adab masuk ke dalam masjid. Hari ni kita dah buat seumur. 5 waktu sehari semalam ni kita dah buat seumur. Tapi, kita dah buat tu, adakah betul dengan adab dia? Kita tak tahu lagi. Kalau gitu, bila kita tahu dah malam ni, insya Allah kita boleh buat amal selalu dah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid. Kita mula selalu dah. Mula kita nak masuk dalam masjid itu. Di antara adat dia gapo? Maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Ni dia. Kita mula jakoh nak masuk dalam masjid ni, adat dianya. Dah, kita jakoh mula masuk dengan kaki kanan. Dah, dan baca olehmu. Bila-bila kita jakoh masuk tu, kita baca. Baca apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallam. Selawat tak nak payah ni, selawat. Khabar dia, sambung pula. Allahumma ufir li zunubi waftah li abwa barahmati. Belum daripada nak sebut Allahumma ufir li zunubi waftah li abwa barahmati ni, kita selawat kepada Nabi dulu. Boleh. Boleh pahala selalu dah. Boleh pahala selawat lagi. Boleh pahala kita baca doa lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallam. Allahumma ufir li zunubi waftah li abwa barahmati. Di masjid-masjid ada tulis doa ni. Ada belakang. Nah, nak masuk masjid pun ada, nak keluar masjid pun ada doa ni. Tapi kita tak ada nak buat. Bukan terlupa dah, tak ada nak buat. Baik. Artinya, hari kita selawat pada Nabi tadi. Ya Allah, berikanlah rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami. Kita selalu minta salam sejahtera Tuhan bagi kepada penghulu kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat-sahabat baginda. Sebab itulah datang satu hadis Nabi kata, adibu auladakum bisalasin. Nabi kata, hendaklah kamu ajarkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Satu, hubbun Nabi. Ini, kasih kepada Nabi dengan kita selawat kepada Nabi. Wa alihi dan keluarga Nabi. Sebab itulah bila kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hubbun Nabi wa ali dan kepada keluarga Nabi. Tambah lagi wa sahbihi wa sallam dan serta sahabat-sahabat baginda. Ni dia boleh pahala selalu dah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Allahumma ufir li zunubi waftah li abwaba rahmati. Tu arti makna hak kita baca doa masuk masjid saat ni. Ni dia. Kalau kita tahu makna, sangat-sangat

berarti, sangat-sangat berharga, sangat-sangat baik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Kita minta kepada Tuhan, we Tuhan buka pintu rahmat kepada kita. Alhamdulillah. Insya-Allah kita aman dah. Insya-Allah kita aman. Apabila engkau melihat di dalam masjid. Itu dia. Nah. Orang yang menjual sesuatu. Kalau kita pergi tengok, tengok dalam masjid ada orang yang jual. Ada setengah-setengah tempat masjid ni ada orang yang jual. Masjid kita ni tak apalah, tak ada orang yang jual. Setengah-setengah masjid ada orang yang jual dalam masjid. Lepas tu kita nak katakan, no? Kalau pergi jumpa dengan orang yang jual, menjual sesuatu, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Orang ada jual dalam masjid tu, kita kata mudah-mudahan Tuhan tak bagilah keuntungan kepada dia. Karena masjid ni bukan tempat kita menego. Itu dia. Masjid bukan tempat kita menego. Dan apabila engkau melihat seorang yang mencari suatu harta yang hilang. Kita tengok dalam masjid orang ada cari harta yang hilang. Carilah, ikutlah. Beg duit ke, telefon ke. Maka kata olehmu, kita kata pada orang yang ada cari, cari barang dalam masjid tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu harta-harta yang hilang itu. Tu dia. Dah. Begitulah kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harta tu kita tak sah. Tak sah padulah, tak sah kira. Kita kira apa yang diberi, apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balas mana hak Rasulullah suruh? Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dulu dua rakaat sunat tahiyatul masjid. Itu adat dia. Bila kita masuk dalam masjid, jangan gaduh duduk lagi. Kita semayalah dulu sunat tahiyatul masjid. Nah, dua rakaat. Dan jikalau engkau tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu oleh kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan misalnya, maka cukuplah engkau membaca al-baqiyatus shalihat 3 kali. Misalnya kita masuk dalam masjid ni ada orang duk mengajar. Supaya kita ni lah. Lepas tu, kita baca lah. Kita tak nak kena semayat sunat tahiyat masjid dah lah. Kerana orang duduk mengajar ramai-ramai ni. Kita baca al-baqiyatus salihat 3 kali. Ni dia. Al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat. Lepas duduk. Itu dia. Dan mengikut pendapat sebahagian ulama 4 kali. Ada setengah sebahagian ulama dia suruh kita baca al-baqiyatus salihat 4 kali. Itu tak ada apa lah. Nak baca 3 pun tak apa, nak baca 4 pun tak apa. Nah, dan ada pula yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada wuduk. Hak ni bagi orang yang tak ada wuduk. Kalau kita tu masuk dalam masjid, orang duduk ramai, kita tak ada wuduk nak semaya, tak nak semaya tahiyat masjid. Tak boleh kerana tak ada wuduk. Baru itulah kita bacanya. Ni dia. Nah. Jadi
Kalaulah setengah pendapat kata, kalaulah kita masuk dalam masjid dengan tidak ada wudu. Nah, dan sekali sahaja bagi orang yang ada wudu. Orang yang tak ada wudu baca tiga kali, orang yang ada wudu baca sekali. Oh ni khilaf pendapat setengah ulama. Ah, tu dia. Nah, baik. Hak ni bagi orang hak tak ada wudu. Nah, kita baca al-baqiyatus salihah. Kalau kita nak sembahyang tahiyat masjid, kita tak ada air sembahyang. Ah, tu dia. Nah, dia sekali sahaja bagi orang yang ada wudu. Ah, orang yang ada wudu pun baca sekali. Orang yang tak ada wudu baca tiga kali. Dan al-baqiyatus salihat itu ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ah, al-baqiyatus salihat tu iaitu subhanallah. Ah, tu. Kita masuk dalam masjid, kalau kita tak ada wudu, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, tiga kali. Kalau kita ada wudu, kita baca sekali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maksud al-baqiyatus salihah tu tu ialah subhanallah sa'ninglah. Ah, tu dia. Kita tak kena baca al-baqiyatus salihah, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ah, ni dia. Nah, dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, misalnya kita mari subuh, lepas tu kita tak sembahyang lagi sunat subuh, kerjakanlah dan memadailah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sunat tahiyatul masjid. Oh, kok tu eh? Misalnya kata kita mari sembahyang subuh, lepas tu kita tak kena sembahyanglah sunat tahiyatul masjid. Sebab yang mada dah. Orang bedah di masjid waktu subuh, kita masuk mari, kita sembahyang sunat subuh, sunat qabliyah subuh. Nah, sunat sebelum subuh. Ah, maka dalam kitab ni dia kata memadailah sembahyang sunat subuh itu. Ah, tu. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, maka kerjakanlah dan memadailah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan apabila akan selesai daripada yang dimakian itu, bila kita sudah sembahyang sunat subuh dah, maka hendaklah engkau berniat iktikaf. Kena niat iktikaf. Masuk dalam masjid, tak kira lah. Sudah sembahyang sunat tahiyatul masjid ke, ataupun sembahyang sunat qabliyah subuh ke, lepas tu kita niat iktikaf di dalam masjid. Dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sembahyang sunat subuh. Ah, jadi lepas sembahyang sunat subuh ni Rasulullah ada baca doa. Kita tak biasa kat ni. Ah, tak biasa kat ni. Ah, kita terah baca deh. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'shi wa taruddu biha al-fata wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghashi wa tahfazu biha
ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyadu biha wajhi wa tulhimni biha rusydi wa taqdi li biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su'un. Dia ini doa selepas daripada semaya sunat subuh. Maksud apa? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan rahmat. Ya Allah, sesungguhnya aku minta padamu rahmatmu, ya Allah, yang turun dari sisimu, yang dengannya akan memberi hidayah di dalam hatiku. Kita minta rahmat Tuhan, lepas tu kita minta wi Tuhan tu saat ni beri hidayah di dalam hati kita. Dan dengannya engkau himpunkan yang bercerai-cerai dari segala urusanku. Minta wi Tuhan himpung, mano himpung urusan hok cerai-cerai, minta Tuhan himpung menjadi satu. Nah, dan dengannya engkau kumpulkan yang bercabang-cabang dari segala pemikiranku. Hipung habis. Oh, aku dok fikir tu, fikir ni. Hipung habis, wak wiyadisa. Dan dengannya engkau pulangkan segala yang menjinokkan hatiku. Dan dengannya engkau perbaiki akan agamaku. Molek. Kita minta pada Tuhan, Tuhan baikilah dalam agama kita, pada agama kita. Dan dengannya engkau pelihara akan segala sesuatu yang gaib dari pandanganku. Dan dengannya engkau terima syahadahku, yakni penyaksianku. Dan dengannya engkau bersihkan segala amalanku. Kita minta Tuhan, Tuhan bersihkan amalan kita. Segala amalan kita, kita minta Tuhan bersih. Semaya kita, puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita, semua kita minta Tuhan bersih. Dan dengannya engkau putihkan mukaku. Kita minta Tuhan kesat ni we putih muka kita. We ada cahaya, we ada nur. Dan dengannya engkau ilhamkan kepadaku akan petunjukku. Dan dengannya engkau tunaikan segala hajatku. Kita minta kepada Allah, we Allah tunaikan segala hajat kita. Dan dengannya pula engkau peliharakan aku dari segala kejahatan. Lepas pada tu, kita minta kepada Allah, we Allah peliharalah kita, we jauh daripada segala kejahatan. Allah comel weh, comel weh kita pakak belajar doa ni deh. Pakak belajar doa ni we kita boleh baca. Tu dia. Lepas tu baca lagi. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadikan hatta a'lamu annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya waridha bima qasamtahu li. Ini kita baca lagi. Maksudnya, ya Allah, aku minta kepadamu akan iman yang murni. Kita minta iman kita ni, kita kena minta dekat Tuhan. Jangan duk saja-saja duk. Minta kepada Allah, semoga Allah beri iman kepada kita, iman yang murni, iman yang cuci, iman yang putih, yang memenuhi lambaran hatiku. Dan aku minta kepadamu akan yakin yang benar, sehingga aku menyedari bahawa tidak ada sesuatu yang berlaku terhadap diriku kecuali apa-apa yang telah engkau putuskan ke atasku. Allah comel we. Apa hak Tuhan putus tah kita? Apa hak Tuhan tak kedih tah kita? Tak ada apa dah. Terima dengan baik-baik.
Dan aku minta supaya aku redha dengan segala pemberian engkau bagi dah bagikan kepada aku. Lepas tu kita minta kepada Tuhan, we Tuhan ni we redha, we kita berasa redha. Apa yang Tuhan beri kepada kita, alhamdulillah, berasa cukup, berasa padai, berasa redha dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah comel weh kita belajar pada malam ni. Ah ni dia. Ni orang panggil rusio amalan ni banyak lagi kita tak tahu. Nah, rusio amalan ni banyak lagi kita tak tahu. Nah, alhamdulillah. Kita tambah lagi. Nah, Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu akan iman yang benar. Ah, minta kepada Tuhan ni we imeh kita, we imeh hak benar. Imeh hak semati. Imeh hak sungguh. Wa yaqinan laisa ba'dahu kufran. Dan yakin yang tidak ada kufur. Nah, lagi setelahnya. Kita minta wi Tuhan tu wi imeh kepada kita yang sebenar dan wi kita yakin dengan tidak ada syak kufur dan tidak ada gapo-gapo lagi. Ah, ning dia. Nah, wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Dan aku minta akan rahmatmu, yang dengan rahmat itu aku akan mendapat kemuliaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Allahu Akbar. Inilah satu permintaan yang sangat-sangat baik. Nah, yang sangat-sangat kita tu saat ini, kenapa kak pakak minta? Nah, lagi kita minta lagi.

kepadamu akan kesabaran. Minta Tuhan we sabar, we ada di dalam hati kita sabar. Hari ni banyak orang kita tak ada sabar. Tak ada sabar. Kalau gitu kita minta kepada Tuhan we Tuhan bubuh sifat sabar we banyak-banyak dalam hati kita. Nah, untuk gapo tu kita minta Tuhan tu sat ni we tu sabar. Allahumma inni as'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan kesabaran untuk menerima keputusanmu. Nah, dan keuntungan ketika aku berjumpa denganmu. Ah, itu dia. Nah, wa manazilash syuhada, dan aku memohon supaya diberikan kepada aku kedudukan para-para syuhada. Wa aishal suada, dan aku memohon supaya diberikan kepadaku kedudukan para syuhada dan kehidupan orang-orang yang bahagia. Wa aishal syuhada, wa aishal, wa aishal suada, wa aishal suada. Minta kepada Tuhan we hidup kita dengan orang yang bahagia. Wan nasra 'alal a'da, dan aku memohon kepadamu akan kemenangan terhadap segala musuh-musuh. Wa murafaqatal anbiya, dan aku memohon supaya aku dikumpulkan bersama para-para anbiya pada hari kiamat nanti. Allah jami. Dan kita kena minta juga ibu bapa. We to have to sani himpung kita dengan bersama para anbiya. Ha, ni dia. Wa murafaqatal anbiya. Kita minta kepada Tuhan, we to have to sani himpung kita bersama dengan anbiya. Allahumma inni unzilu bika hajati. Ya Allah, hanya kepadamu aku persembahkan segala hajatku. Kita goyak kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, ya Allah, segala hajatku ni aku serah pada engkau. Ah, tu si. Aku kiring kepada engkau. Tak ada kena minta ke orang lain dak, minta Tuhan. Nah, minta Tuhan, aku serah segala pekerjaan, segala hajatku ni, ya Allah, kepada engkau semata-mata. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in da'fu ra'yi. Nah, walaupun lemah pemikiranku, wa qasrun amali, dan kurang amalanku, walaupun aku ni lemah dalam fikiranku, nah, dan walaupun aku tu saat ni kurang amalanku, nah, waftaqartu ila rahmati. Nah, dan aku sangat berharap kepada limpahan rahmatmu. Ya Allah, walaupun aku lemah, walaupun aku kurang wa amal, ya Allah, aku sentiasa berhajat, nah, kepada rahmatmu. Ah, ni dia. Waftaqart ila rahmatik. Fa as'aluka ya qadiyal umur, maka aku minta kepadamu wahai Tuhan yang memutuskan segala perkara, wa ya syafiyas sudur, dan yang menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada. Jadi penyakit kita semua tu saat ni Tuhan lah yang menyembuhkan. Ah, tu dia. Nah, kama tujiru bainal buhur. Nah, ya Allah, seperti mana engkau pisahkan di antara segala lautan. Antujirani min azabis sa'ir,
maka engkau pisahkan aku dari seksaan neraka Sa'ir. Wa min fitnatil kubur wa min da'watith thubur, dan dari seksaan kubur dan dari jeritan penyesalan. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan selamat kita, Tuhan jauh kita daripada api neraka Sa'ir dan daripada seksaan kubur dan daripada jerita-jerita penyesalan. Jadi nak ayat kata di akhirat esok, orang hak sesat, orang sesat ni dia berjerit. Orang hak sesat atas perkijok ayo atas dunia ni, misalnya duduk atas dunia, dia tak uat, dia tak tunggu perintah Tuhan. Hari akhirat esok dia sesat. Lepas tu sesat dia tu, dia berjerit. Ya juri, ya Allah, aku sesara, ya Allah. Berjerit, ya berjerit. Haa, ni dia. Ni dia panggil jerita penyesalan orang-orang yang tak ikut perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Di hari akhir esok, dia berjerit. Haa, tu dia. Nah. Allahumma wa ma da'ufu anhu ra'yi. Ya Allah, apa jiwa kebaikan yang lemah pikiranku daripada mencapainya, wa qasru anhu amali, dan kurang daripadanya amalanku, wa lam tablughu niyyati, dan tidak sampai kepadanya niat dan cita-citaku. Au umniyati min khairin wa'adathu ahadan min ibadika, au khairin anta mu'tihi ahadan min khalkika, fa inni araghabu ilayka fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Sama ada daripada kebaikan yang pernah engkau janjikan untuk memberikannya kepada sesiapa sahaja daripada hambamu, atau daripada kebaikan yang

telah engkau kurniakan kepada siapa sahaja dari hambamu. Maka sebenarnya ya Allah, aku sangat berharap supaya engkau murniakan kebaikan yang seperti itu kepadaku. Kita berharap kepada Tuhan supaya Tuhan beri kebaikan kepada kita. Beri kebaikan kepada kita. Itu dia. Nah, kepada aku, dan aku sangat memohonnya bagi diriku, wahai Tuhan sekalian alam. Allahu Akbar. Molek ni berapa? Nah, cara-cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dah comel sekali lah. Dah comel sekali lah bagi kita. Itu dia. Allahumma ja'alna hadina muhtadin. Ya Allah, lagi kita minta pada Allah, jadikanlah kami ini daripada golongan hamba-Mu yang mendapat petunjuk. Ini pun kita kena minta. Ya Allah, jadikanlah kami ini daripada hamba yang dapat petunjuk. Kita bimbang, kita takut. Nah, kita tidak ada petunjuk Tuhan. Hok ni hok takut sekali. Kita bimbang, kita takut, kita tak ada hidayah daripada Allah. Orang hok tak ada hidayah ni ikut orang royak gapo. Royak lingo kiri, royak lingo kanan tu bik lingo kiri. Orang ini orang hak tidak dihidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita takut. Allahumma ja'alna hadina muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami ini daripada golongan hamba-Mu yang mendapat petunjuk. Ya, ini hidayah. Nah, ghayra dhallina wala mudillin. Itu dia. Nah, bukan daripada golongan yang sesat, dan bukan pula daripada mereka yang menyesatkan orang lain. Nah, harban li'a'da'ika wasilman li'awliya'ika. Nah, jadikanlah kami memusuhi akan orang yang memusuhi engkau, dan berdamai dengan seluruh penolongmu. Nuhibbu bihubbikan nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqika. Jadikanlah kami mencintai manusia dengan kecintaan-Mu, dan memusuhi dengan permusuhan-Mu siapa saja yang ingkar kepada-Mu dari makhluk-Mu. Ini dah kita pohon dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah molek sekali, baik sekalilah ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doa semacam ni lah dah kita kena dah pakai amal, kita kena pakai buat dah. Banyak lagi doa ni. Banyak lagi doa ni. Oleh itu dah malam ni dah baiklah bagi kita, boleh kita dapat pakat-pakat fikir, pakat-pakat sedar bahawasanya kita ni saat ni dah kena banyak buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana masa yang Tuhan beri kepada kita tu sikat sekali. Dah masa tak lama, masa tak lama sekali. Itu dia. Ada ulama dia kata, misalnya Allah Subhanahu Wa Taala beri umur kita 80 tahun. 80 tahun ni hak kita boleh buat ibadat 10 tahun dia. Hak 70 lagi masa budak ya kata, 10 tahun tak boleh buat agama. Lepas tu masa kita remaja, 11, 12, 13 sampai 20 tu, masa tu pun masa kita tengah duk sedap. Masa kita duk sedap. Lepas tu buat sampai 30. Masa kita kerja. 30 sampai 40 tu masa kita kerja. Lepas tu masa 40 sampai 50 tu masa kau ada duit. Kita berjalan situ, kita berjalan sini. Masa 50, masa 60 tu masa kita masuk hospital. Masa cari bomo. Cari bomo masa 50 sampai 60 sampai 70 tu

0: masa canggih bombu. Lepas tu, dia kata, dalam masa tu tu hipung-hipung-hipung mari, 10 tahun ya. Amal ibadat kita boleh. Nak widel 80 tu dia kata, hipung-hipung mari bila-bila boleh 10 tahun ya. Capur-capur mari boleh 10 tahun. Atau nak ayat kata, umur kita dah. Lalu tu lah, dalam masa kita duduk sehat, duduk segar, duduk gapo ni, kita kena banyak buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sajalah malam ni dah untuk dah kita dapat bersama-sama dalam kita dah buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amo doakan semoga kita diberi taufik dan diberi hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni nuran wa fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sha'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dammi wa nuran fi izami wa nuran min bayna yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa atini nuran a'zama nuran waj'alni nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada malam ini, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan Ahli Jawatan Kursus Surah Al-Hikmah pada Medin, Kuala Terengganu, para imam, para bilal, hadirin, hadirat, tetamu Allah. Semua syukur kita kepada Allah. Kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Semoga diberkati, dirahmati daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dunia sampai kepada akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tazkirah dulu setengah jam, sejam lepas tu untuk jawab soalan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhul jannah man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Fa qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala inna Allah jamil yuhibbul jamal. Al kibru batarul haq wa ghamtun nas au kama qala rawahu Muslim dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada sahabat yang terkenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk ke dalam syurga barang siapa yang ada di dalam hatinya seberat semut perasaan takabur. Lalu bangun seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya ada orang yang dia ini suka sangat kalau pakai baju lawa-lawa, pakai seluar lawa-lawa, kasut pun dia suka sangat pakai hak lawa-lawa. Adakah itu maksud takabur tak masuk syurga? Lalu Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya Allah itu lawa, molek comel. Dia suka molek-molek macam mana. Itu tak ada masalah. Maksud sombongnya ialah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan setengah jam ini kita dapat faham sedikit dari hadis yang dibacakan tadi. Mula-mula Nabi kata, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Kerana syurga belum masuk lagi. Jadi Nabi menggunakan perkataan tidak akan. Maknanya akan datang. Nah, dia syurga dengan ke ni bila masuk? Tempoh yang kelima daripada kehidupan manusia. Kita ni Allah beri lima tempoh. Lima alam dia panggil. Pertama alam roh. Yang kedua alam kandungan, alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam barzah. Yang kelima last alam akhirat. Alam yang paling lama alam akhirat. Nombor dua yang lama alam roh. Akhirat tak ada sudah, waktu dia paling lama. Ne abada, negeri yang abadi, maksudnya negeri yang tidak ada sudah. Dah habis dah, straight. Beribu, bilion-bilion, ratus juta tahun tak habis. Atas kehendak Allah. Nombor dua, paling lama manusia duduk ni, ialah alam roh. Kita ni dua, satu roh, satu jasad. Satu roh, satu jisim, tubuh lah. Jisim, Arab, Melayu, tubuh. Yang roh ni dia panggil rohani. Rohani itu bukan janda ke dasuk tu. Rohani itu maknanya kita lah. Ada ni nak rohani nama kau puang lah. Roh tu kita. Kehidupan yang dibangsakan kepada roh, rohani ni tak ye belakang. Roh tu apa? Roh tu kita. Dah kita tu apa? Kita nyawa. Nyawa tu apa? Nyawa tu diri. Jadi kata ulama' hak bijak pandang, kitalah roh, kitalah nafsu, kitalah jiwa, kitalah kita. Kita tu kita. Kita ni ialah yang kita tak boleh tunjuk. Itu kita. Selagi kita boleh tunjuk, namanya tubuh.
Cik boleh tunjuk. Kata, mung kat ni mung. Mung kat ni. Cik boleh tunjuk. Cik tunjuk se. Tunjuk, we kena.

Bila roh kenyang dengan makanan hok cukup, idak makan. Hok mari konsert hok harang-harang tengok juga. Nah, hok mari hok ngaruk-ngaruk tengok pasal apa? Pasal kita tak is, kita we makan roti canai tubuh kita. Nah, makan roti canai tengah hari bahan nasi, petang bulu-bulu gaunyo, malas si malas si orang. Nah, dah roh surga dah pergi. Ya mana? Dah pergi surga. Roh dah pergi surga tu makan si orang. Pak kali betul makan. Jadi kita perlu dua jenis makanan. Makanan tubuh, makanan rohani. Nah, makanan tubuh di rumah kita goreng dengan gi kedap bosok. Nah, tambah selera. Nah, chicken chop. Makanan rohani, semayang, zikir, selawat, istighfar, ilmu agama. Nah, jadi bila kita tak isi sebelah, jadi ngota nak makan. Bila nak makan lapar, lambat capar lah. Puak lah ke. Macam orang hilang atas gunung lah. 14 hari jumpa. Hilang jumpa-jumpa. Tak jumpa chicken chop. Jumpa si goreng maring. Mau. Lecing. Ha. Baik. Lamanya duduk dalam roh. Dalam alam roh lama mana? Lama. Ada yang sejuta tahun. Baru lahir duduk dalam perut mak. Jadi kemudian ada orang sekejap saja. 5,000 tahun saja di alam roh. Nah, dia duduk dalam perut mak je dah. Dalam perut mak ada orang duduk 9 bulan normal. Ada orang tu lebih awal dia 7 bulan. Nah, dia tak duduk lama. Ada orang lama. Paling lama direkodkan oleh ulama Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata dalam kitab dia 4 tahun jiran rumah Imam Ahmad Imam Hanbal. Duduklah kampung kita dia kata. Dia ni mengandung 3 orang noh 12 tahun. Setiap seorang mengandung 4 tahun. Dia maksima paling lama. Dia alam rahim. Okey, alam rahim dia bagi. Rahim bukan rahim engkau tu peguang. Rahim maksudnya perut mak. Batu adik beradik dipanggil silaturahim. Kita bahang silaturahim kawan Facebook. Tapi taklah salah. Tapi yang lebih tepat silaturahim maksudnya hubungan adik-beradik yang datang dari perut yang sama. Mok lah, mok tu lah. Pok lain tak apa. Pok 15 orang, pok. Mok seorang. Itu panggil silaturahim. Kerana perut yang satu. Okay? Tapi bila ni kita panggil kawan-kawan pun silaturahim. Tak salah pok, faham? Yang lebih tepat. Baik. Duduk kemudian alam yang ketiga, alam dunia. Sekarang alam dunia. Okay? Duduk dalam dunia ni yang kita datang. Hadis, ayat Quran, hadis, ayat Quran. Nak follow pun nak jadi betul. Nah, kalau influencer kita tak follow, tak pergi. Quran hadis tak follow, kena bakar kita. Tarak tu fikum amrain, aku tinggal mu dua benda, mu kena follow. Lan tadilu ma tamassaktu bihima. Mu ikut dua ni, mu follow dua ni, mu tidak akan sesat. Dan kalau dah ikut, sesat. Mu raja ke, sultan ke, Perdana Menteri yang nak turun lah ke. Ahli parlimen ke, tak ada duduk apa-apa. Kaya miskin. Follow Quran hadis sama. Tak ikut, kena bakar. Dalam hadis tak kata kena bakar, sesat je. Kulu dolalah final. Tiap yang sesat perjalanan hidupnya, masuk dalam api. Kemudian alam barzah. Ada orang duduk alam barzah 1,000 tahun ada kiamat. Ada orang ujung-ujung. Ada orang duduk alam barzah seminggu kiamat. Ada duduk ujung-ujung. Kita dengan zaman Nabi SAW 1,500 tahun. Nabi kita dengan Nabi Isa 500 tahun. Lebih kurang lah pandangan ahli sejarah. Allah lebih tahu mana yang betul. Dah. Dia nak datang turbik Dajjal. Sebelum Dajjal turun imam, turbik Imam Mahdi. Nak memimpin peperangan umat Islam dapat kemenangan total. Baru turbik Dajjal menyesatkan manusia. Diwafatkan Imam Mahdi. Kerana Imam Mahdi bukan lawan bagi Dajjal. Barulah tubuh Nabi Isa membunuh Dajjal. Yaqtulul Dajjal, wa yaqtulul khinzir, wa yaqsirul salib. Dia bunuh Dajjal, dia bunuh babi. Dan dia patahkan salib-salib. Maksudnya dia batalkan ajaran Kristian yang tidak betul. Habis kiamat tu dia panggil alam akhirat. Nampak? Cuma nak ingat kiamat tu ada dua. Kiamatul kubra, kiamatul sughra. Kiamat besar, kiamat kecil. Macam kol-koloh. Apa? Kol-koloh sughra. Kul huwallahu ahad. Ada dek belakang. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad.

0: kufuan ahad de ada sikit de tu sugra nawa watab ahad tu kubra besar de, yang deguk tu besar nah maka kiamat besar iza sama syakot apabila langit terbelah itu satu ayat iza zulzilatil ardu zilzalaha bila Allah memerintahkan malaikat goncanglah bumi ini sehabis-habis goncang. Ini goncang juga. Tapi Jepung sekali, Osaka, 3 tahun lagi pula di Indonesia sikit. Rehat 5 tahun. Kocok pula di Pulau Niah, Sumatera. Rehat pula 4 tahun. Kocok sikit di Turki. Mati 14 ribu. Faham? Ada buah kiamat, kocok suting bumi. Nampak? Negara-negara yang tak masuk dalam gempa bumi, gempa habis. Nah, ini gempa bumi, kawasan, kawasan gempa bumi ya lah. Kalau bukan jenis gempa bumi, dia tak gempa. Nah, macam kawasan gunung berapi lah. Dia ada kawasan cincin api. Cincin api je. Nah, Indonesia, Sulawesi, Borneo. Borneo tak. Sulawesi, sampai ke Hawaii, turun balik sampai ke Papua, naik ke Amerika Utara, turun sampai ke selatan Nicaragua, masuk ke Ecuador, Bolivia, turun ke Chile, masuk ke Argentina, atau kepa. Nah, kerana apa? Kerana ada api bawah tubik, bawah pun tubik. Nah, gunung berapi. Nah, akhirat, kiamat, habis tubik api, seluruh dunia. Kemudian alam yang paling lama, alam akhirat, niat Nabi kata ni, la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga. Bila tak masuk surga, masuk apa? Masuk kelas Davis School, depan tu. Dah tak masuk surga, masuk neraka anak muzubillah. Kita jahat lagu mana pun, berzina 40 ribu orang pelacur dah. Kita minum arak 7 lautan dah. Kita judi 60 tahun dah. Minta maaf pada Allah. Allah darang dia dosa banyak. Dia darang apa kalau ni tak mau minta maaf. Ajib tu. Dalam banyaklah hadis kursi, ajib tu. Allah kata, aku hairan. Bukan Allah bingung. Maksudnya nak kabur ni, kenapa manusia tak mau minta maaf. Sedangkan Allah ni, dia suka nak memberi maaf. Dah? Baik. Boleh tak kita kata orang ni tak masuk surga? Boleh dan tak boleh. Kita nak kata orang ni tak masuk surga, orang ni masuk neraka, orang ni masuk surga, orang ni tak masuk, orang tu masuk neraka. Boleh tak kata gitu? Boleh. Tapi kena ada ilmu. Hak guna boleh, hak guna tak boleh. Kata atas jalan sifat yang patut secara umum boleh. Contoh, nampak neraka lah untuk orang yang berdusta. Boleh. Neraka lah untuk orang kafir. Boleh. Neraka lah untuk orang yang zolim. Boleh. Dia boleh kata, Pak Mak batu 10. Jalan apa ni, boleh dengan guling, ahli neraka tak boleh. Cik Yusof, jual mie goreng ni batas baru, ahli neraka tak boleh. Boleh sebut atas sifat umum. Sifat tu pula datang dalam Nas. Contoh dalam Nas kata, orang yang berdusta, dah masuk neraka. Wailul lil mukazzibin. Neraka lah untuk orang yang kuat berdusta. Boleh kata gitu. Boleh kata nama dia Sipulang bin Sipulang. Faham tak? Nah, hak kalau kita nak sebut nama juga, ahli neraka, mesti nama tu ada dalam Quran, dalam hadis. Contoh hak sebut dalam Quran, Abu Lahab. Abu Lahab ahli neraka lah boleh. Faham tak? Pasal sebut dalam Quran, Abu Lahab ahli neraka. Lagi boleh? Aung. Fir'aun. Encik Fir'aun. Faham lagi? Encik Fir'aun. Fir'aun ni ahli neraka. Boleh kata. Faham lagi? Lain pada Fir'aun, raja-raja mana? Orang kapir. Ahli neraka. Boleh. Nampak tak? Nah? Boleh kata. Yang tak boleh ni mung. Orang ni. Polis. Pomak. Lijau. Motif ni. Maklum. Ahli neraka tak boleh. Tapi kalau dia, segala orang yang makan haram, ahli neraka. Boleh. Pasal Nabi kata gitu. Kulu namin nabatamim haram, panaru awlabi. Setiap mereka yang makan kedaruh haram, ahli neraka. Orang yang tak tutup orang, masuk neraka. Boleh kata. Tapi nak kata, ani Beci Saleh, hak kerja jabat pendidikan, ahli neraka. Sebab tak tutup orang. Tadi. Hai. Tapi orang tak tutup aurat, ahli neraka boleh. Orang jadi pemerintah, lepas tu zalim pada rakyat, ahli neraka boleh. Tapi nama pemerintah itu adalah Datuk Seri ini, ahli neraka boleh. Faham lagi? Ya betul, mana kena ada ilmu. Faham lagi? Nak kata boleh neraka umum. Orang yang berperangan gini, gini boleh. Nabi kata ahli neraka, kita kata. Orang ni guna. Orang ni, aku tak tahu lagi neraka ke syurga. Tapi berasa ke neraka dah. Tak boleh. Tak boleh. Faham lagi? Ha? Nabi tengok di kabar. Tidak akan masuk syurga, Nabi sebut nama. Tak sebut nama. Tidak akan masuk syurga, man. Ha, man tu umum. Nah, la yalkul jannah mangka nafi kalbihi miskalu zarrati min kibri. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang-orang atau barang siapa atau mereka yang ada dalam hatinya sebagai semua takabbur. Nabi kata tidak akan masuk syurga pok mak, pok leh, pok ni kerana takabbur dah. Nah, kerana Nabi sebut perangai. Kita boleh kata perangai maka haram masuk neraka. Perangai ada tutup aurat masuk neraka. Sebab kadang-kadang dia tidak boleh tak tutup aurat masuk neraka akhirat lagi. Macam mana dalil? Kamu nak jawab aku ni? Tengok kan orang tak tutup aurat contohlah pakai spender ke pakai apa ke tutup mandi patah tak pakai skirt nampak punggung puing ke dia dah haram ni pakai gini masuk neraka bila-bila dia tanya lagi hadis ni kamu nak jawab kan ni? Faham lagi tahu tak? Hadis banyak antaranya apa lah simfani min ahlina dua jenis manusia member of the hell min ahlina member of the hell ahli kan member ahli ni ke dua golongan ahli ni ke pertama Nabi kata kerajaan yang zalim henak ke rakyat menyusah ke rakyat yang kedua tu nisa'un kasiyatun ariyatun. Ha, tu hadis dia. Perempuan yang pakai baju tapi mendedahkan aurat. Jelas tak lagi? Min ahli nar daripada ahli neraka. Okey, baik. Katakanlah kita ni atau kawan kita ke ada manusia orang Islam, ada dah ciri-ciri ahli neraka. Contoh, dia makan haram. Okey, dia zolim. Makan minum arak. Dia berjudi. Kita khabar tu bukan hakikat. Dia ni masuk neraka lagi. Bila? Kena ingat satu hadis. Jika Allah tidak ampunkan dia. Kena koik situ. Nampak? Orang-orang nak tutup aurat ni masuk neraka di akhirat. Tapi ingat. Jika Allah tidak ampun. Kerana orang yang akan masuk neraka dengan dosa-dosa ni. Ada dua. Satu orang kafir. Satu orang mukmin. Ada pun orang kafir memang tidak ampun. Sahih. Okey. Kita disuruh beriman dengan Quran hadis. Quran hadis kata sahih, tidak ampun. Jadi kita pun katalah orang kafir mati kafir tidak ampun. Okey. Ada pun orang beriman yang banyak dosa, tidak sempat bertaubat, tidak ada amal soleh, hanya imam saja, hanya mengicap saja, sah Islam saja, amalan tak ada, judi bagi petang siang malam. Zina 400,000 orang pelacur. Nampak? Minum arak 70 tahun dah. Isak dadah 14 lari tiada dah. Dah nak taubat, mati. Walaupun banyak dosa dia, ada satu hadis. Nabi kata orang yang akhirat dah taubat, banyak dosa, insya'at azabah. Kalau Allah nak, Allah azab dia. Wa insya'at ghafarullah. Dan kalau Allah nak, Allah ampun. Situ hukum hakikat dia. Okey? Cuba dah kita rakyat ni benda. Orang duk ngajar-ngajar. Ini neraka, ini neraka, ini haram, ini neraka, ini haram. Ni kena kataklah kubur. Jika Allah tidak ampun. Kalau Allah ampun, tak kena. Ada pun orang kafir, pejam mata saja cabut roh, ada ampun. Bila Allah ampunkan orang kafir? Sebelum mati. Ni yang dikatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughadhib au kama qala, sesungguhnya Allah Taala sedia menerima taubat hamba-Nya selama belum nyawa sampai ke hal kubur. Jadi orang kafir dia masih accident dah mengucap dua kali syahadah syurga. Dah mengucap go to hell. Akhirat tidak pakai dah hadis itu. Kalau Allah nak, Allah apa, Allah nak, Allah azab dah. Hadis itu untuk orang mukmin. Batu tak boleh kita kata rest in peace. Orang kafir. Nampak? Ha? Rest in peace tak boleh. Tak boleh kata. Nampak? Ha, buat apa? Rest benda mana rest? Rehat. Ha? Rehat. Ha. Baca orang yang kerja yang paling teruk dalam dunia tak ada kerja benda. No rehat. No rehat. No rehat. Tak boleh rehat. Faham tak boleh? Aku kerti ya, itu tak apa lah. Faham tak boleh? No rehat. Tak boleh rehat langsung. Oh, kenapa tak? Haa. Orang lain boleh kau rehat-rehat dia. No rehat. No. Faham tak boleh? Baik. Haa. Sebab rest in peace apa maksudnya? Maknanya bila orang kafir itu mati, ditanam di alam barzah, dia rehat tidur di dalam aman damai. Sedangkan Quran dan hadis, bermulalah dia dipukul oleh malaikat mungkar dan nakir pagi dan petang. Hadis-hadis sahih belaka, Bukhari, Muslim, Daruqutni, Ibn Hibban. Ma taqulu fi hadzal rajuli allazi bu'isa fikum? Apa kamu kata, wahai orang kafir? Ini Nabi cerita tentang seorang laki-laki yang diutuskan menjadi Nabi. Nabi kita lah. Adapun mayat orang mukmin dia kata, huwa Muhammadun. Nampak? Ha? Dia Muhammad. Ja'ana bil bayyinat. Dia telah datang kepada kami membawa kebenaran. Aman Nabi wa saddat Nabi. Kami beriman dengan dia. Kami benarkan dia. Itu dalam hadis. Lalu Nabi cerita, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian datang pula mayat yang kafir. Dia kata, orang kata nama Muhammad. Kami kata Muhammad. Lalu dipukul makan sehingga tenggelam di dalam bumi 70 hasta. Dan dikepit oleh kubur sampai berselisih tulang rusuknya. Faham? Pecah habis tubuh-tubuh. Adapun kubur kepik orang mukmin dalam kitab-kitab hadis sahih seperti ibu memeluk anaknya yang masih kecil. Kepik juga. Faham? Kepik orang kafir sampai bokeh habis tulang. Pecah habis tubuh. Nah, itu adakah itu dipanggilkan rest in peace? Rest in peace. Ada. Rest ya. Peace aman damai. Aman damai kan? Dalam Quran, dalam hadis dua kali sehari kena bakar. Akhirat 24 jam. Tak ada rehat. Nampak? Lalu, siapakah yang tak masuk syurga? Orang yang melakukan kesalahan besar. Ada kesalahan kecil? Tak ada. Nampak? Okey? Ha, contoh makan tangan kanan. Di belakang tangan kiri. Tak ada orang masuk neraka makan tangan kiri. Nabi kata, kecing duduk jangan kecing belah cacang. Dia pergi kecing belah cacang. Dah kena ajak tu. Itu kesalahan kecil. Faham lagi? Kesalahan besar. Orang kata, jangan sombong. Dia sombong. Jangan makan haram. Dia makan haram. Jangan minum arak. Dia minum arak. Dah. Nah, contoh. Ha, baik. Siapa yang tak masuk syurga? Mangka nafi kol bihi miskol luzarroh min kibrin. Orang yang ada berat semuk saja dalam hati dia, takabur. Kibrun maksudnya takabur. Kibrun adalah mutakabbir, mutafa'il. Orang yang ada sifat takabur dalam hati. Takabur bukan di siku, bukan di tiok, bukan di lutut, bukan di keting, bukan tadai dalam hati. Okey? Siapa takabur maksudnya rekah-rekah lah, mudah cakap. Siapa takabur, tak masuk surga. Bila tak masuk surga, masuk neraka lah maksudnya. Nampak? Banyak hadis-hadis yang tak sebut pun tak masuk surga. Sebut masuk neraka. Masih tak masuk surga. Sebut tak masuk surga. Maknanya masuk neraka. Kalau sebut tak masuk neraka, masuk surga. Ada hadis kata tak masuk surga. Hadis kita baca tadi. Tapi ada hadis lain Nabi kata tidak masuk neraka. Ha, bila tidak masuk neraka itu boleh. Contoh, Nabi kata, la yadkhulun nar ainani. Dua jenis mata tak masuk neraka. Ha, maksudnya tak masuk. Dua jenis mata tak masuk neraka. Bila tak masuk neraka, makna dia masuk surga. Pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang takut menangis, takut ke Allah. Dosa banyak. Dia berzina, dia minum arak, dia apa je. Dia masuk menyesal. Takut, menangis. Ha, mata ni, nah, dosa dia banyak. Dengan menangis, dia tadi takut ke Allah. Tak masuk dah neraka. Allah maaf dia. Nah, yang kedua, ainun batat. Tahrusu fisabilillah. Mata tentera-tentera Islam yang menjaga negara Islam daripada dicerobohi oleh musuh-musuh Islam. Contoh, okey, artinya tidak masuk neraka, maknanya masuk surga. Hadis yang saya baca tadi, tidak masuk surga, maknanya masuk neraka. Nah, ha ni gitu. Sikit je takabur, kita panggil sombong lah. Sikit je sombong, tak masuk dah surga, tak masuk. Sebab tu banyak dalam hadis mengenai perkataan miskalu zarrah. Zarrah ni maksudnya benda yang halus. Dalam kitab-kitab jawi lama, biasa terjemah semut yang kecil. Padahal zarrah tu bukan semut. Seperti semut yang kecil. Kok pandamu nak terjemah, maksud tu belaka. Sebesar hujung lidi boleh, memuk yang kecil boleh, abuk yang halus boleh. Faham? Benda yang sangat kecil, butir pasir yang halus, betul belaka terjemah. Nampak lagi? Ha? Ha, miskalu zarrah. Asal zarrah itu ialah molekul-molekul yang halus yang membentuk jirin. Ha, nak pergi? Nek? Boleh kita terjemah. Sebesar semut pun, umbi lidi je. Besar hujung tiup miskal je. Ha, besar butir gula je. Besar butir pasir je. Ha, boleh. Maknanya nak khabar, sikit pun tak boleh takabur ni. Kenapa? Kerana Allah marah sangat orang takabur. Siapa takabur, dia anak murid iblis. Walaupun dia tu'u. Walaupun ustaz. Walaupun baba. Walaupun dia piu. Walaupun dia kiai. Tak ada peduli. Faham lagi? Ha. Mana kalau alim takabur, anak murid iblis. Apatah lagi kalau jahil takabur, balik awal tu. Nah. Ha. Itulah dosa yang pertama yang dilakukan dalam bab sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni ada takabur, ada riak, ada ujub, ada sum'ah, ada hubul jah, ada hubul syah, ada hubul dunia. Banyak sifat-sifat tak pakar ni. Sifat tak pakar iblis ni, takabur. Allah sebut dalam Quran, wa'idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah kita, bacalah kitab-kitab Quran, tengok tafsir. Mu ingat tau, kisah ketika Allah memerintahkan akan malaikat. Ha. Dan seluruh penduduk di langit agar mereka sujud kepada Adam. Nampak? Sujud bukan sujud semayang. Letak dalam tangan, lutut dulu tangan dah. Sujud maksudnya ialah hormat. Beri penghormatan. Faham lagi? Ha. Macam jalan. Ha. Jalan tak mesti jalan raya. Jalan makna pelang ada. Jalan makna cara sesar masalah boleh. Jalan maknanya fikiran boleh. Jalan makna idea boleh. Faham lagi? Jadi usjudu, ingatlah kisah Allah perintahkan semua malaikat dan segala penduduk di langit. Lagu mana penduduk lain? Wallahu a'lam. Malaikat ini pemimpin. Nah, ha. Usjudu semua sekali. Bukan usjud seorang saja. Semua penduduk di langit. Bapa suruh penduduk langit tidak di bumi? Kerana dicipta Nabi Adam itu dalam syurga. Syurga bukan losong. Syurga bukan bakar tapai. Syurga di atas langit yang ketujuh. Okey? Usjudu li Adam. Ha, nah, tujuh ke dia. Fasajada. Nampak? Semuanya fasajadu. Semuanya sujud belaka. Semua itu maksudnya semua penduduk di langit yang kita tahu, yang kita tidak tahu, dah sujud belaka. Yang setengah daripada yang kita tahu ialah malaikat. Baca kalau orang kata ada lagi duduk-duduk di planet-planet, di cakrawala, di Milky Way yang kita tak tahu. Wallahu a'lam. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Kita tak tahu. Nampak? Ha? Hak berlaku di rumah kita tu kita tak tahu. Kita tak duduk di rumah kita. Kita duduk rumah baru. Rumah lama kita. Dia ada budak masuk ngisat dalam. Ha, kita pun tak tahu. Pada harga ni. Tak apa sekilo. Tak tahu dah. Apatah lagi planet-planet puluh-puluh ribu juta kilometer daripada sini. Tahu tak? Ha, maknanya Allah maha mengetahui. Baik. Bapa, Abah. Abah. Abah tu bukan kumpulan nyanyi empat orang tu. Abah tu maksudnya tambah. Kalau bahasa Terengganu. Ha, illa iblis, malaikat iblis. Semua sujud. Fasajadu semua sujud. Illa iblis. Semua sujud semua. Malaikat iblis. Okey. Bapa dia tak boleh. Abah dia tak boleh. Bahasa Arab, Abah. Bahasa Melayu, enggan. Tak hendak. Bahasa KL lupa, tak mau. Ha, nampak? Ha, kalau orang Semarang, Jogja, enggak mau. Faham tak lagi? Ha, dia lain ke Indonesia. Ha, macam kita makan ketan, dia kepiting. Faham tak? Ha, teman-teman makan kepiting hari ni. Faham? Nah, sama benda tak tunda. Cakap je lain, okey? Ha. Abah! Tambuh! Dia tambuh! Siapa tambuh? Iblis! Bapa tambuh! Wastakbara! Kerana dia berasa takabur. Ha. Faham? Jadi, untuk guru takabur, Iblis. Jadi, siapa takabur? Anak murid Iblis. Tak ada lagi dari kenapa-kenapa. Nampak? Tak ada peduli siapa-siapa. Muraja, musultan. Sultan sombong. Sultan Iblis. Menteri sambang. Menteri Iblis. Haji sambang. Haji Iblis. Ustaz sambang. Ustaz Iblis. Tengok tak? Ha, gitu. Ha, dia kena kata gitu. Nah. Ha? Kita patut jangan sambang dengan tubuh badan kita. Nah. Barang pinjam. Ha. Dalam ayat Quran, dia kata... Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tak mau sujud kepada Adam. Iblis kata, membuat aku daripada api, membuat Adam daripada tanah. Tanah dengan api lebih api. Ha, nampak? Kita ni bukan sombong dengan orang lain, dengan ibu bapa sombong. Ada tak? Dia sombong dengan ayah dia. Dia kerja sedap ni, gaji mahal, boleh 4,000 sebulan. Tahu tak? Ha. Boleh gaji 4,000, boleh pakai benda. Cibik second hand. Honda second hand. Orang rasa gong dah. Tawak dah. Tawak dah. Gong dah. Baru pakai Honda. Honda tu kereta tu kira kelas. Biar di Felda. Kalau bandar dah oleh di Honda. Itu Felda. Mu pakai Honda. Ibu negak atau nek. Faham lagi. Tawak tu Felda. Jangan keluar tu Felda. Habis tu big match di BMW pun sipar Honda mu. Faham tak ni? Ha, dah. Ha, contoh. Nah. Ha. Jadi takkan aku nak tunduk pada dia? Ha, tengok. Dia berasa dia hebat. Nah. Ha. Hebat, berasa hebat tak apa. Jangan lupa Allah. Kita kadang-kadang mari berasa hebat. Lepas tu ingat Allah. Jadi boleh sembuh penyakit. Tahu tak? Ha, kadang-kadang kita banyaknya Allah beri aku kesenangan. Tak apa lagi. Kita hina orang lain. Tak boleh. Kita berasa keturunan kita bangga dengan keturunan kita, keturunan saya, keturunan ku, keturunan apa, tak ada salah. Tapi kita rendahkan keturunan orang. Salah situ. Dah. Maka aku jenis api, nu jenis tanah. Takkan aku nak meleng dia, takkan aku nak tunduk. Waktu aku nak tunduk. Nah. Wa kana minal kafirin. Dan adalah iblis termasuk orang-orang yang kafir. Lalu dihukum. Keluar daripada syurga, turun ke bumi, tak, ha, keluar daripada syurga, dan kapir, tidak diterima lagi dah, ke taubat iblis, dan akhirat kayak ni, kekal dalam neraka. Bila dengar tiga hukuman kena, kapir, kekal dalam neraka, tidak diterima taubat, keluar dari syurga, dia pun balak. Dan lapah dendam dia. La'uwiyannahum ajma'in. Dengan sebab hari ini, Adam punya pasal, tiga hukuman aku dapat, aku bersumpah, aku akan kacau habis umat manusia. Kalau tak pergi surah dia kucar, kalau duduk dalam surah dah kena kucar juga. Kalau balik surah pun dia kucar juga. Faham tak? Kalau mari kau dalam darah, kau bahan kau dalam hati, kau bisik kau dalam telinga, Kau dia dengar musik kubur jelai tu kopek. Macam-macam ha. La'uwian nahun ajma'in. Aku akan sesatkan. Aku akan kacau. Semua keturunan Adam. Sebab hari ni Adam punya pasal. Ha tu. Nah, ha, tu manifesto dia tu. Ha, dia tunah tak? Dia tunah. Kita tak tunah janji. Faham lagi? Hari ni menang. Dah tak tunah sangat. Faham lagi? Jangan politik pun. Jangan duk main politik-politik. Eh, lambat lagi ngudi. Dah. Ha, baik. Lalu terkejut seorang laki-laki. Qala rajulun. Seorang laki-laki pun tanya. Dia ingat ke pakar lawak, kereta mawah, rumah besar, pakar alat-alat canggih. Dia ingat waktu kot, tak kebur. Ha, dia salah faham tau. Pakar spek mahal-mahal. Ada kan orang? Cici mahal, kasut mahal, seluar mahal, baju lawak ada kan? Tak? Ha, apa lain jubah 30 riyal beli usila. Jubah dia 1,500 beli Mekah. Ha, ha, dia takut dia tu sombong. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, inna rajula, sesungguhnya kalau seseorang lelaki itu, yuhibbu an yakuna saubuhu hasana, kalau seorang itu dia suka sangat pakai baju hok lawa, hok comel, hok smart, nampak, wa na'luhu hasana, wa piratin hasana, dan dia suka sangat pakai kasut lawa-lawa, faham? Baju lawa, kasut lawa, baju kelah-kelah, kasut kelah-kelah, hok gitu ke masuk neraka? Lalu qala, Nabi menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah pun cantik, Allah pun lawa, dan Allah suka hak cantik-cantik. Hak mu kata tu tidur tak, bukan tak kabur tu. Hak tu Allah suka. Mana mu pakai baju tak lawa dengan baju lawa, Allah suka pakai baju lawa. Jelas tak lagi? Ha, kita tak tengok orang rumah besar, lembong. Tengok kereta mahal, tak kabur. Salah kita. Ha, kita dah salah dah. Itu bukan tak kabur. Itu dia ada piti, dia beli kereta mahal. Dia tak ada piti, dia beli macam gemuk. Ejia. Pak lagi, dah dia ada piti, dia pakai Mustang. Dia ada piti. Ha, tahu tak? Ha? Dah tu apa buat rumah sampai 8 bilik? Orang 3 bilik buat rumah. Dah anak ni 11 orang. Takkan awak anak sebelah orang rumah gila dua. Orang panggil gila babi pula, ayah. Faham lagi? Tahu tak? Datuk buat apa? Ada orang kaya, dia buat rumah 3 bilik. Sebab apa? Pasal anak seorang. Dia jumpa dah 3 bilik rumah, 1 juta lebih. Berapa bilik? 3 juga. Sebab apa? Saya anak seorang tak? Oh, betul lah. Jadi mak ada se, mak ayah se, anak sebilik, bilik tu kosong adik-adik mari. Sekali sekali. Faham? Betul? Tahu tak? Ha? Ni tengok umur besar. Ha, takabur. Takabur korok mu. Lagi. Nampak? Ha, tu kita berat kita ni. Tengok orang jalan tunduk. Eh? Jalan tunduk. Ha, tersawuk. Dia kata tersawuk. Padahal kawan tu sakit kok. Lagi. Dia faham tersawuk. Tersawuk bukan jalan tunduk. Tersawuk ni berasa orang lain lebih molek pada dia. Dia banyak kurang pada orang tu. Tersawuk. Kita bila belajar tersawuk berasa kita molek daripada orang lain. Tu bukan tak tahu, tu tang jauh. Kau lama kau jauh. Kau lama kau jauh daripada selipat rendah diri. Faham lagi? Ha? Ada pula jalan nunduk wali Allah. Kau wali sakit kau salah hidup. Faham? Berapa kali bohong batal bagi tadi? Tak jadi apa sakit kau. Faham lagi? Ha? Ha? Orang tu jalan nenggok gitu kan? Oh, ahli neraka. Ahli neraka. Berapa ahli neraka tu? Jalan nenggok tu. Padahal kawan tu accident. Doktor tu jangan tunduk 6 bulan. Kalau nak betul juga belakang. Dia bahan ahli neraka tu. Sombong. Alah balia tu. Jangan gaduh. Eh, jangan gaduh. Ha. Kita pakai pakai piyah. Dengar pakai topi sudu. Apa mana masuk di, syurga dulu? Tak tahu. Tak tahu. Cuma kita kita suka pakai yang sudah. Ha, gitu dah. Ha? Ni kita bila pakai piyau, tengok pakai topi sudu. Aku rasa aku masuk sudu dah. Eh? Mahal lagi. Oh, topi sudu masuk ke dia. Oh, sedap ramak. Mengingat surga otok pun. Mahal lagi. Ha? Aku pakai jubah dengan pakai loji. Mana masuk sudu? Wallahu a'lam. Kalau pakai loji banyak amat, dia masuk sudu. Tahu tak? Ha, gitu buah. Oh, jomel. Nah. Ha. Ni tidak jadi aku pakai piyau, tubik juga aku pakai sudu, jumpa topi sudu, tak boleh salah. Jumpa apa ya? Waalaikumsalam. Oh, dah. Oh, dah. Oh, dah. Oh, dah. Datang. Dah apa-apa. Tapi sudu apa? Rimah kau ke? Faham? Tak? Ha? Ada ke orang kita jumpa sama-sama sekebang baru nak pergi salam. Nah, dak tu pakai topi. Bukan Islam. Betul tak? Ha? Nabi budak-budak je pergi salam. Maka Nabi pun berkata, Allah itu cantik. Dia suka cantik-cantik. Satu hari Nabi Sayyidina Ali dia pakai serban. Tapi dia pakai ikat gitu. Dia ikat-ikat pakai macam kita. Awak-awak-awak. Bola-bola kau sudah. Nabi ambil, Nabi betul pula. Nabi jadi comel. Nabi kata Allah suka yang cantik. Lepas tu dia ikat comel. Jadi kan kau ikat serban comel-comel kan. Itu sunnah. Nabi suka kalau buat, biar sunnah, biar comel. Nampak? Nabi tak ada rambut gasing. Dalam kitab-kitab sirah, Nabi ni rambut belah tengah. Ujung ni sampai kena bau. Tepi ni tutup telinga gitu. Dan dia gelap macam ombak. Tidak keriting, tidak lurus. Faham? Belah tengah, dia letak minyak. Letak minyak, nak suruh jadi comel. Suruh comel. Bapak tak tahu, comel rambut. Kita rambut macam tu lapor. Faham lagi? Bergesan kali dah. Bukan haram, rambut tak sikat. Nabi suka sikat. Nah, masa yang saya nak Umar nak tanya, minta Aisyah nak pergi tengok rumah Nabi. Nabi bapak dah nak masuk Nabi dik, Nabi nak tengok. Nabi tak ada dah. Ada payang se, ambil wuduk. Lepas tu ada cermin se, cek. Kat Nabi sikat rambut, ada sisir, ada sikat. Mana Nabi sikat kat cermin tu lah. Nak suruh comel rambut. Tak? Mana baju siap, pakaian siap. Allah suka lagu tu. Kemudian Nabi pun perjelaskan, apa yang kamu sengka tadi salah. Pakai lawa tu bukan takabur. Kereta lawa bukan takabur. Mutusika comel dia hiyah lagi, comel loteng. Itu bukan takabur. Allah pun suka hak lawa-lawa. Tak? Takabur ni Nabi cakap, Al-Kibru ialah batarul haq. Orang kabur tu pun lawang juga. Itu takabur. Baca ayat Quran, sanggah lagi. Tok guru dah, ia hujah lagi. Dia bapak jahit. Ulama' je kutuk lagi. Itu takabur. Banyak lah ni. Bapak ulama' dah, tok guru dah. Ngajar tafsir, ngajar hadis, ngajar macam-macam ngajar. Hoi, tak pakai tu. Tak betul. Dia betul. Ini orang panggil. Batarul haq, iaitu menolak kebenaran. Batu, terimalah kebenaran. Walaupun kebenaran itu keluar daripada musuh kita. Kata pepatah Arab, ikbalil haqqa walau min famil baqar. Terimalah yang betul, walaupun kebenaran itu keluar dari mulut seekor. Nampak? Profesor pakar matematik, dia kata 2 campur 2, 5. Lembu kata 2 campur 2, 4. Kena masuk belah lembu. Jangan jadi lembu. Masuk belah kebenaran. Faham tak lagi? Dia gitu. Tapi tak ada lah lembu jawab lagu tu. Dan yang kedua, waram tu nas, hina orang. Nampak? Lepas tu kita nak kutuk orang, kutuk perbuatan manusia. Nampak? Wailul lil mukazzimin, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang suka berbohong. Celakalah orang yang menipu dalam jual beli. Contoh. Tak? Baru boleh kata. Jangan kata cik mak daging cabang tiga nata celaka. Jadi kata lagu tu. Itu khusus tak boleh. Faham lagi? Kata perbuatan atau sifat yang mazmumah, yang dia cela syarak, barulah boleh. Jadi, balik kita pada maksud hadis, jangan ada sifat takabur. Allah sangat benci takabur kerana Al-Kibriya itu adalah perhiasan Allah. Jangan rebut daripada dia. Maka orang yang takabur artinya orang yang tak menerima benda yang benar. Orang itu ada ciri-ciri takabur. Atau dia menghina manusia yang lain, hina yang tidak dibenarkan syarak, maka dia ada ciri-ciri takabur. Bila ada takabur, walaupun sedikit, maka nasibnya adalah bahaya. Kenapa? Kandai kata Allah tidak ampunkan di akhirat nanti, dia kena bakar dalam api neraka. Wallahu'alam, sebelum kita ke sesi soal jawab, mewakili Surah Hikmah Padang Hidin, melancarkan kutipan sumbangan derma untuk tabung menguruskan surah, pembangunan dan aktiviti Surah Hikmah kita. Sila bangun petugas buat pungutan. Petugas menggunakan karung warna hitam macam yang dicontohkan di hadapan ini. Bagi yang beri sumbangan pada Surah Al-Hikmah daripada rumah, daripada jauh, melalui online, Bank Islam 1305-3010-00688. Siapa nak bayar bil elektrik surat, akaun TNB 2208-5732-3207 atas nama Ismail bin Noh. Kita akan jawab soalan seminit dari sekarang. Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan, tengah jam ni kita tengok soalan. Soalan yang pertama, boleh tak kita solat sunat tahajud duha? Sedangkan solat fardu tak habis lagi, kita tinggal 20 tahun tinggal. Ada ustaz khabar buat hak wajib dulu, baru buat hak sunat. Baik. Dia tinggal pun semayang 20 tahun. Dan ni alhamdulillah dia start qada dah. Dan ada ustaz kata tak boleh buat hak sunat. Buat hak wajib saja. Okey? Ha, jadi gua ni. Jawabnya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang masyhur, selagi tak tunaikan yang wajib, jangan buat yang sunat. Okey? Nampak? Ha, selagi kita tak buat yang wajib, iaitu qada, jangan buat yang sunat. Pendapat yang kedua, kalau nak buat yang sunat, kena ada buat yang wajib sekaligus. Sambil-sambil qadha ada tahajud, sambil-sambil qadha ada duha. Tidak duha saja qadhanya tidak, itu tidak betul. Sama macam kita pakai serban dengan piah, luar dak akan kata-kata. Pang, ha, pakai luar tu wajib, pakai serban tu ada sunat. Ha, jadi biarlah luar pakai, serban atas kepala pun ada. Jadi cantik selalu. Okey? Dua pendapat ulama. Soalan seterusnya. Apakah nasihat kepada penuntut ilmu? Tuntut ilmu ni yang pertama niat kena betul. Kerana ramai orang jadi alim tapi tak beri manfaat pada masyarakat. Kenapa? Kerana niat itu tak apa comel. Ha? Yang kedua pula ialah masa itu biarlah lama. Kita niat kata kita mengaji tu kalau sikit-sikit nampak tak? Nah, ada dang apa pun dia tak dang faham. Dah. Ha, amat dia start belajar agama, start belajar sifat 20. Tapi sifat bakok je. Lepas tu dah pergi lah. dah sifat manawiyah. Baru sifat yang wujud kidah bakok dah nampak muka. Bang, ha, biar mengaji tu biarlah panjang masanya. Dah. Ha, kalau boleh, sampai ke akhir hayat. Nampak man mata fi talabil ilmi, mata fi sabilillah. Siapa yang dalam duk cari ilmu mati, maka mati jalan yang elok. Nah, apakah kitab fiqh yang patut dikhatam oleh orang awam? Kalau orang awam ni kitab kecil ya. Kalau kitab besar ni bukan orang awam. Orang khawas. Orang penuntut-penuntut ilmu. Kalau khawasul khawas, bapak-bapak ulama. Ha, tu lain. Ha, kita orang awam ini kitab-kitab kecil. Kitab Hidayatul Sibyan sudah memadai. Kitab apa benda ni, Safinatun Najah sudah memadai untuk kita orang awam. Kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, panjang sikit pun sudah memadai. Nampak? Eh? Ha, tapi kalau kita nak tinggi lagi untuk orang awam, ha, kelas 4 robak, kitab Fathul Qari atau Matan Abi Suja. Nah, ha, tapi banyak ni ulama sekarang tu comel dah. Hidayatul Sibyan, 3 muka surat akidah, lepas tu ada 15 muka surat fiqh, belakang ada 2 muka surat tasawuf. Sudah mencukupi kelas Fardhu Ain. Nah, ataupun lah kitab Anak Kunci Surga Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Okey.
1: Awas sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Pagi 13 นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกกต.มีมติเอกฉันท์ชี้ขาดคดีอาญาและสั่งถอดถอนสว.ธนกรถาวรชินโชติซึ่งเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลพัทยาในคดีเกี่ยวกับการพนันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: กกต.มีมติเอกฉันท์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์และดำเนินคดีอาญาสว.ธนกรถาวรชินโชติปมเคยต้องโทษคดีการพนัน
7: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติที่ประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในกรณีของนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ลำดับที่7กรณีถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามพระราชบัญญัติการพนันการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561มาตรา74ประกอบมาตรา14วงเล็บ12อย่างชัดเจนกกต.จึงมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งรวมถึงประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กองบังคับการปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์เตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชติ
8: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามหรือผบ.ก.ป.เปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชติหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือศรีตาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยปปง.ส่งข้อมูลกลับมาแล้วบางส่วนขณะนี้ชุดสืบสวนกองบังคับการ1กองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนกรณีมูลนิธิหวันโชติซึ่งนายอติโชติจัดตั้งขึ้นและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีคณะกรรมการรวม6คนพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว5คนและพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีขณะที่กรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมอนิ้วงามหรือป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติในวันพรุ่งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำหลังจากล่าสุดพบระบาดในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวย้ำต้องควบคุมและจำกัดวงไม่ให้แพร่กระจายเพิ่ม
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเร่งรับมือสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ล่าสุดมีรายงานว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวว่าขณะนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันกำจัดอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้คือการควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวออกไปโดยในวันเสาร์นี้จะนำคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากับทางจังหวัดโดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ29หน่วยงานเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
3: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
12: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
11: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
13: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
14: Mokcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodoh dengar Tasing Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je atau sawoto jala. Deh peminat, mari jumpa nak-nak malam dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dengan DJ Karabun dalam rancangan Music Plus. Nah peminat, nah rancangan ni mari sapa deh, mari kosi dengan peminat dalam cara-cara ho kesihatan tu pada nayobai ho kajo dan lain-lain lagi. Dan mari we peminat ni tahu deh dalam masa sejah deh we peminat ni tahu patu silih dengan lagu atau anasid we peminat dengar. Nah peminat, nah masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu, patu klik mari dalam sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus deh. Rancangan ni karena buat ada gapo malam ni wisapa pada peminat nanti dengar nah.

Mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus nah peminat sudah dengar lagu atau nasib dah deh dalam sisi yang kedua ni ada cara-cara kesihatan tu ada main sapa pada peminat deh peminat masa learning deh rumah kita duduk dalam masa kapal udara panas deh peminat deh hari ni ada cara-cara klik lap deh klik lap kita tu hengok panas deh udah aku panah deh pemina ada masalah ni dalam rumah kita ni je boleh gene telur ni masuk deh pemina ada waktu wakwi orang lain-lain tu siapa dia ho nono apa tubik gi luang mau tu tok se tubik deh do dalam hong eh bilik eh pun tok se tubik le bilik eh deh pemina ada tapi nak buat lagu mana deh kita kena tubik gi kijo tubik gi apa buat turak gapo hok kita deh patu ado deh orang hok kijo tengah panah deh kelangceng tu banyak-banyak je deh pemna deh walaupun kita duduk saja deh duduk saja le rumah duduk saja le bilik deh masa apa udah apa panah ni waktu kita tubik peluh deh pemna deh duduk saja le bilik le rumah tu bet perlu juga deh kita nak buat lagu mana deh we kita ni hingga panah deh dalam masa musim panah ni pemna deh kita mari tengok klip lap klai ron deh yo ada semua tu ni deh pemna deh yang pertama ni we kita tu bawa ai deh boleh jebur deh jangan rup salah jok deh pemna deh bet kita tu kalau kita duk supply sama-sama tu we besar sikit deh pilih hok besar sikit we kita boleh boh jebuk ai hok ado ai nah waktu dale apa tubuh pada kita deh yo no gapo sun siang ngeh deh banyak we kita tu khat nam mudah deh pina deh dengar letih dengar panah dengar kita dah go ai deh nak we kita tu deme deh pelom mood seti juga deh pemina deh patu yo nono siang dengan pawa khat na boleh deh pemina deh do cepat tu ho oge ho do tengah panah lama-lama deh buat kijo tengah panah lama-lama kita tu kena apa ada tepat lebih buboh jebu ai deh kita bawa gimana mana mudah deh pemina deh tu patu yang kedua ni gapo kain sejuk deh kain sejuk dengan kipas angin, pad lom meter deh. Payen dengan pad lom meter, kita kena bawa deh. Bila kita duduk luar rumah deh, wak kita kam bawa tengah panah lama-lama, kita kena ada payen kain sejuk. Tisu biak, kita kena ada juga. Deh, pemenang deh, wak sapu muka, wak sapu lengan, wak sapu tekok, biar kita panah deh. Lepas tu kipas angin meter, pad lom meter, kita pun buka. Deh buka pau muka kita deh apa nak buat we kita tu kert kuam sebai cai yin sebai muka sebai cai tajo dok yin sebai lagi deh pemina deh apa tu yang ketiga ni spray deh spray rửa mist sheet na nak we buat we apa kain sejuk deh spray kalau kita ada spray ni kita spray di kain tu you nak buat we kain tu kita tu sejuk tapi mana deh lepas tu kita berhenti dengar lagu atau anasi dulu kita main hubung pula deh ada lagi tiga cara-cara we kita tu hengok panah dalam musim panah lah.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

pada penyakit semua. Ya, malam ni sisi pertama ni tegur menegur dulu. Setelah lagi banyaklah nak kongsi, kita pergi berehat dengan anasir 2-3 lagu dulu. Maju pula setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta.

masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni peminat nak mengkosi sikit. Semoga lo ni tu apa udara dia sangat tukar dah penyakit banyak peminat. Penyakit apa ni kita rup nyawa ni banyak lah kalau ujian-ujian ni duk rebat marilah peminat. Dia kata gapo akadio ni jumpa lah dah. Ada penyakit yang pertama penyakit demi kaiwat jai akan jolah mano demi tinggi 39-40 deh lengoh batuk kering ada aidong tak makin nasi tak lalu deh pula dia kata penyakit covid milablah gini lah mano deh akan dia demi tinggi lengoh batuk kering ada aidong betul nyawa yang tidak sedap deh betul selagi penyakit virus SV. Hak ni ni jumpa dalam budak peminat. Budak renah umur 5 tahun turun kat awah tu ada jumpa banyak lah ni lah. Akan dia tu demi batuk betul busing. Hak ni lah 5 perkara nak ayat hak kita kena jaga-jaga tubuh-tubuh badan kita. Yang pertama hiliklah kepada apa yang duduk dekat orang-orang sakit main ni lah. Kalau kita duduk dekat lah mana takut-takut kita ambil penyakit kan dia. Kalau kita duduk teruk dah jadi apa tubuh badan jadi duduk bangi tak duduk gagah mana ambil penyakit lah mudah lah. Gitu kita kena jaga lah ni. Hati boleh tu kalau nak pergi zekrah dia pakai mask kan dah. Betul basuh tangan dengan sabun, dengan air saja ataupun dengan cek alkohol pun boleh juga kebersihan dulu lah. Lepas tu jangan lupa pakai mask kan topeng. Kalau capeng kena pergi tubik di luar ataupun kita nak pergi tengok dia, kita kena pakai mask tepih. Takut-takut kumih-kumih masuk jaket lu payuh Pak Minak. Jaga-jaga kesihatan kita, minum air saja, air suwe-suwe, makin ni, makin-makin ni, nasi-nasi, bagi hak ada fedah wih cukup, hak ada oyak lima mut lah, lima kara tu. Makan we cukup, berehat tidur we cukup. Selagi hiliklah kepada apa ya dok isak wokok teruk-teruk tu bererti, cik boleh jangan dok makan air hok manis-manis lajok lah. Ini kita kena jaga-jaga kesihatan kita we bocik-mocik lah. Ini ada zaman kosi malening dengan rancangan Cinta Satu Malam. Kita pergi berehat dulu, maju pop lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta

sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga, peminat nak mari berkongsi. Muspita jalan ni dia panggil berita suruh pia duduk kawasan jalan. Peminat deh. Ada umur anak-anak umur ni tahun ke atas. Maaf, ni boleh ke atas. Nak cocok vaksin, pangkan penyakit kaiwat jai. Dia ikutlah kita nak apa pepeh lah, takut ada penyakit, takut jadi penyakit kawat ya, kita cocok vaksin lah ni lah peminat kita nak wijah kepada penyakit. Dia kata boleh kalau pia nak cocok deh tepat 9 tok lakom 2549 buku 8 sapa buku 12 ju mano ju hang biksi ju jala. Big C ni lah dah. Betul free, tak kena bayar duit. Baminak, betul hak pia biasa cocok dah vaksin kewat jai. Kita kena sengih juga. Ne boleh. Betul jangan lupa bawa gambar bat prakcacun hak kita sedia atau hak nak cucu kita. Wih, kita boleh. Hak pia nak cocok tu bawa kita gambar. Baminak, gitu ke tubuh badan kita. Kalau nak wijah pada penyakit, kita kena tepih lah. Penyakit segala-gala peminat. Kalau kita cocok vaksin ni, apa ni kita nak tambah kerak pongkan hak penyakit kaiwat jai wikok kita, wi orang dalam keluarga kita. Kalau pia nak tambah-tambah hair, nak tanya deh. Tak cakap mana, waso nak tanya sikit bomo kalau mana, boleh tu ju klum ngan wesekam sangkum hospital jala. Nama telepon 073-720-08. Gitu kita kena panggil koyak-koyak lah berita-berita wika oi kita piorok jalan ni nak cocok vaksin kaiwat jai 3 saipan tahun 2559 ni kita takut-takut jadi penyakit kaiwat jai ni kita panggil tepih dulu cocok vaksin ambil lah. Di jam ni kasi dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni tengok masa pun siapa hujung rancangan dah. Terima kasih Pokcik, Mokcik, Kakak, Bebe dan dengan di jam ni semua tiap-tiap malam. Malam senang, siapa malam ahak. Sejak dari buku 12 malam-malam tengah malam sikit lah. Siapa buku 1 malam. Ju gelombang FM 95, yaklah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je. Malam ni kalau ada gapo salah sikit banyak di cium ni minta maaf belako. Jago-jago kesehat teh belako. Selamat malam, selamat tidur. Terima kasih peminat, terima kasih Pak On Sepaudi, Cai Wisit. Pak On Sawatajala, di cium ni minta maaf.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat PHM, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 3-01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, Gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari kasi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ning tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari kecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Pasukan petugas kos wilayah Jala ataupun Coko Jala mengadakan latihan ulang kaji unit sekun bagi meningkatkan kemahiran dan kesiapsiagaan anggota. Latihan memberi tumpuan kepada keselamatan, pangkalan operasi, penggunaan senjata menghadapi serangan hendap, pemeriksaan dan sekatan di pos pemeriksaan serta pertolongan cemas bagi memastikan anggota dapat menganalisis situasi dan melaksanakan tugas di kawasan wilayah sempadan selatan Thai dengan berkesan serta tahap keselamatan yang maksimum.

0: มโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
1: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
5: itu juga peminat untuk scanning kita dah klik mari dalam pusingnya terakhir sudah dalam ruangnya berita sawata kita lah untuk peminat jangan lupa untuk ruangnya berita kita boleh berjumpa dah boleh berjumpa setiap hari lah di gelombang FM 95 MHz sawata jala gitu juga untuk scanning tak kira lah siapa-siapa duduk dengar di mana duduk dengan gelombang FM 95 kita ni untuk kita tahu khabar berita dah untuk peminat scanning tak kira lah siapa-siapa duduk di rumah minta kita tu duduk di rumah ataupun duduk atas kereta tak kira di mana saja jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan jangan lupa dah tidur-tidur rehat-rehat we cukup makan-makanan yang berfaedah dan juga siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta duduk tengah jalan-jalan tak kira lah nak pergi ke mana dah dan juga kita jangan lupalah bawa kereta bawa mutu ataupun guna jalan raya kita kena turut aturan jalan raya ataupun kod macet racun tu supaya kita sabar dengan selamat klik dengan selamat jangan duk bawa derah jangan duk galak jangan duk laju sangatlah supaya kita selamat dan juga sihat walafiat belaka duk dalam jaga Allah gitu juga peminat untuk akhir hari ni dah bersalah silap minta maaf belaka dan juga sebelum kita nak hunuh diri ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni katanya gapo katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar meski tidak selalu dipuji jadilah matahari yang tetap bersinar lah tak dipuji pun kalau bahasa kita agak dah tiga apa artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik. Jong tham di sah. Ya pai wang kham chom. Jong tham di. Ya pai wang kham chom cak kon eun. Kalau bahasa Thai. Buatlah baik. Tak kena turut harap untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita. Satu hari nanti. Satu hari nanti ada apa yang panggil pun top ten yang baik mari kepada kita sendiri apabila kita buat baik kita dapat yang baik gitulah untuk akhir hari ini minta hunuh diri dulu dengan lafaz yang mulia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
1: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
0: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

0: Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

0: ربكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka."

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan. Wow.

Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa, terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya.

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik.

0: عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
1: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.

Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
1: Huwallazi yusalli 'alaykum wa malaa'ikatuhu li

Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan.
1: Wada'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira.
0: Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.

Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa indah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa

Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, istri-istri Nabi, kepada Allah. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

Sesungguhnya, terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.

dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian, mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah, kecuali sebentar.

0: Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya.
1: Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira.
0: Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka.

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar."

Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum.

niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung.

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

0: sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikit pun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."
1: Ulaika alladzina nataqabbalu anhum.

Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah.

0: Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."
1: قالوا أجئتنا

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

0: تَسْتَعْجِلُونَ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'an.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fi kitab Maryam idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. فأتت به قومها تحمله.

Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?"

Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi."

0: kepadanya.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
1: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
0: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."

Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku."

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden, yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

0: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
1: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: sanada.
1: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
0: Attala'a al-ghayba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda?
1: Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
0: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda.
1: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
0: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
1: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
0: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
1: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad jiktum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.

0: Anda.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka? Atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu di sini adalah majlis ilmi hari ini. Bagaimana pada minggu lepas kita telah mengingati dalam masalah kita mari dalam amalan ini kita nak istiqamah. Istiqamah maksudnya kita duduk hari ini kita nak mikir sama, kena buat sama mengikut peraturan ajaran Islam. Kita kata bahawa masa nak buat, buat, masa tu saya buat, masa tak ada, tak ada jadi perkara besar. Tapi Islam ni besar sebab baru ni itulah istiqamah. Istiqamah ni atau berterusan, berpanjangnya. Benda halus jadi benda besar, dan besar, dan besar, begitulah dipanggil istiqamah. Dan hari ini mari kita lah masukkan dalam masalah minhajus salihin juga, dari ciri-ciri yang mendapat hidayah. Orang yang duduk dalam hidayah telah ke mana? Sebab orang yang ada kebaikan ni, dia tu yang berhidayah suku. Orang kata kita wasan mari sejik tu hidayah dah. Ada kalau wasan hingga tak hingga kita nak istiqamah, kita nak baca dahulu ni istiqamah tu kena mari duduk dengan hidayah. Kalau tak ada hidayah tu wasan tak sungguh. Itulah yang kita mestilah kita kena ada kesungguhan di situ. Hari ini kita nak ambil keterangan bahawa hidayah kada hidayah orang lagu mana. Hidayah tu Tuhan heret ikut jalan molek. Dia panggil tarik, bawa kita ke jalan molek. Habis itulah yang pertamanya, orang hidayah ni kena kata, orang yang boleh hidayah, boleh rahmat pada Allah ni, ialah orang baru utuh. Orang mu'min yang baru utuh sekali, ialah orang dapat hidayah, dapat rahmat. Sebab orang ni lah Tuhan dapat alas surga. Walaupun saya kecek lah, walaupun tak mana pun. Kalau tak ada rahmat, tak ada hidayah, dia tak mari betul benda bawa agama tu nak bawa betul usai lah agama. Jadi pertama orang berutuh, orang beriman kepada pada Al-Quran, beriman pada ajaran Allah, dan merasa yakin akan adanya akhirat. Ini besar kali. Kita dua hari ini, kenapa kita terpaksa ya ada? Macam kita berasa nak pergi mana, nak pergi bakar. Paksa kita bakar. Malik hari nak tidur, paksa kita tidur. Esok kita nak bangun, paksa kita bangun. Nyata ya. Apa itu paksa atau benar sungguh pergi itu akhirat. Apa itu setiap kali kita mikir itu setelah tu hidayah kita tu mikir aku ni, amalnya cukup tak pergi nak pergi akhirat. Ataupun aku buat dosa banyak ni, tak taubat apa. Tak taubat. Tak taubat buat semula. Dia panggil kita yakin nak pergi di akhirat. Dia panggil yakin pada ajaran Allah melalui Al-Quran dan hadis, dan juga yakin melalui kita kata ada hari akhirat. Lagi bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surah Alif Lam Mim tu. Ayat yang 4 yang 5 kita baca semua tu. Ayat ni lah kenyata kata orang-orang yang beriman kepada Quran. Quran tu dia panggil tu lembaga hak Islam. Tamannu hak Islam. Lebih pada undang-undang apa gitu. Hak dalam Quran tu. Dia panggil kau bangkap, kau panjang. Dalam Quran tu. Nanti kita apabila kita duduk satu negara ni, negara nak jalan negeri dia, negara tu ambil kau bakat dia panggil rata manun. Tapi Qur'an-Qur'an ini panggil pengaji dia, dia pelajar dia, apa mari pada Allah, melalui Nabi Muhammad, ha? Mari capat kita ni, waktu lah ada tamanu kat selain. Melalui waktu kita nak yakin. Lepas itu ayat ni kata, mereka yang beriman kepada Al-Quran, yang diturun kepada kamu, ya Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum daripada engkau, kitab-kitab dulu. Seperti Taurat, Injil, Zabur semua tu pada Nabi-Nabi lepas dah turun Nabi Musa, turun Nabi Isa dan semua kita kenal kitabnya banyak, kitab tu panggil kampi dia panggil orang itu, semua kita faham kata kampi ke mari mana, kera'ah mari mana ni lah kena rakyat kata mari ke mari manusia karedak sebab tu hikmat daripada Nabi tu buat jadi tak anda baca atau anda nulis dia tahu hikmat. Kalau Nabi, kalau Nabi Muhammad baca panah, nulis panah, semua orang tuduh kata Nabi ni ialah penakit nakian. Pengarir. Jadi percaya, jadi prasapoh. Pengarir hidup ngaji tinggi, ambil prasapoh, sama demo, tulis, maiwa. Tapi ni tahu mana. Yang itulah mari lalu Jibra'il, turun wahyu, dan kita kena yakin Qur'an tu. Ha ni. Ha. Wabil akhiratihum yukinun. Dan juga kepada hari akhirat juga mereka yakin akan adanya akhirat. Kata tak ni lah. Orang yang nak takut Tuhan tu yakin ada tempat pergi. Tu yakin tempat pergi. Nak temukan kapal ke dapet. Kata yang sudah orang salah. Dah duduk dapet nak sekat. Dah duduk sekat. Tapi bisa lari tak lain ke lari. Tapi hamati ni tak boleh lari dah. Dia kena pergi dah. Nak kita temu lah. Kalau tu nak yakin, kalau yakin, cukup dah pergi amal kita. Kita tempat dah pergi. Tu. Mereka patut pergi. Wabil akhratam yukinun patut. Ula'ika ala hudam mir rabbihim wa ula'ika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk. Orang yakin dengan Qur'an, yakin pada hari akhirat, orang ni lah Tuhan nak tunjuk jalan boleh. Kalau yang mula tu orang baca Qur'an, nganyi-nganyi main gitu. Wah tak wasam, tak wasam. Budak-budak dah ngaji gitu. Ya diri tak caya, tak yakin. Lepas tu, akhirat pun tak yakin. Mati sok jadi. Ada dalam surah itu kata, wa qalu aiza mitna wa kunna turaban wa aizamin a'inna nama bu'usun. Tentu jadah. Dia kata, hey, aku ni mati jadi itu. Ha? Jadi tanuh hati itu. Apakah aku nak hidup semula? Dia tak yakin. Orang kapal dia tak yakin. Habis itu banyak situ tu dah. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Ini nak ambil hidayah. Lalu itu kena pakai email dulu. Orang ada tak tukar lu, tak lombe, tukar lu tak tahu, ngamuk langsung ke apa. Tuhan tahu hidayah. Hidayah kita ni perang, hidayah nak rap hidayah. Nombor email dulu, email tu mari pada yakin, yakin pada ilmu. Apa itu budak tak ngaji lah ni Allah. Tuk yang dia ngaji, habis tinggi-tinggi, habis bersawak, habis tu doktor ke apa. Kelip mari, dia tak rasa tepuh agama. Sebab tu happening. Itu satu orang tukar dia agama lain sama ada biasa. Kerana umbi tak ada. Menurut Yahid ayat dari situ tu. Dan mereka itulah orang-orang yang berutung. Tuhan jamin. Orang yang yakin. Atau akhir akhirat. Dia yakin percaya pada Quran. Berimeh pada Quran. Dan juga apa semua itu adalah itulah orang yang berutung. Orang yang berhidayat yang baru utung. Rasa dengar agama, rasa hati kita terikat, hati kita hukmat dengan agama dan apa semua. Apa kata kita baca Quran hatinya, Pak Izzah, siapa bila menyebut nama tu hatinya, rasa gembir, rasa gemetar. Yang kedua pula, cara-cara orang nak mendapatkan hidayat ni dah. Ini mengikut ayat surah Al-Baqarah, ayat 157. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang mereka peroleh apunnya dari rahmat Boleh tu apa boleh rahmat daripada tu, rahmat pada Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang yang boleh hidayah tu ialah tu apung, dia tu tak perap, tu tak apung dah. Orang bahasa nak taubat, bahasa nak amal, bahasa nak taubat. Apa panggil ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, dapat rahmat. Rahmat-rahmat ni benar kita nak semua bakal nak tu lah ke. Hidayah dengan rahmat. Tak suruh kacau lah lain. Tahui harta banyak, tahui lebih pekak, tahui apa, tinggi ilmu apa. Nak naik klanik pun boleh, apa pun boleh. Tapi tak ada rahmat, tak ada hidayah. Sia-sia saja. Lupa Fir'aun, lupa Korong. Fir'aun tu adalah. Masa mengaku ada tu, hei. Kau dia tunjuk, boleh buat belakang. Orang saya, hei, buat with dia, apa buat dia. Namrud, itu juga. Dia Korong tu pula, orang paling kaya sekali. Anak koci dia tu, muak kata udang lah ni. Anak koci aja, anak koci bank Korong tu. Kamu dulu muak kuda, muak apa, anak koci aja. Kaya tak kaya. Susu. Tu. Apa tu, orang ni lah. Dapat rahmat dan dapat hidayah pada Allah. Itu yang kedua. Pasti yang tiga pula, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Jadi ayat-ayat ni mari kita moyak orang dapat hidayah duduk ke mana. Orang-orang yang beriman, nanti apa kita beriman. Dan tidak mencapa adukkan, inilah. Siapa ada capus selera imej mereka dengan siri. Hari ini semaya. Esok kita sembuh lain pula. Semaya baik. Apa-apa ada tanpa apa. Ada sembuh pun sembuh pun juga. Kalau kata ini pula. Biar kelubung-kelubung. Biar tak kelubung, tak kelubung. Bukan istiqamah. Bukan kata yang je pergi hak agama tak. Tuguk wala pun tak ada. Ini najak ni orang tak ada hidayah dah. Allazina amanu, orang ada hidayah tu orang beriman. Apa kita beriman? Falam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak capur aduk dengan benda-benda hak tak molek. Bime tapi macam buat kata benda tak molek tak boleh pun payuk ya. Kena ingat sikit lah. Kena ingat sikit benda-benda hak kata jadi tamadan dengan maksiat. Baru ni kita ngajak istiqamah. Hari ini nak ajar hidayah. Kita dapat kelebihan. Lepas tu, ulaika lahumul amru wa hum muhtadun. Kalau dia tak nak capur dengan benda-benda wajah, wajah apa. Tengok orang tu, jangan kering sangat. Aduk boleh kek, boleh saing dengan orang. Ada begini itu. Dia panggil ngaji rabuk sangkum. Ayu kat pun endai. Boleh duk, molek. Lain-lain ni duk dengan orang, molek kali boleh duk. Tapi hak uramu lakum din hukum wali adin. Enggak molek wajah kemah itu. Kamu kau kamu, kami uramu kami. Lepas suratul kafirun tu. Lepas tu dia muni kalau baca dia berimeh, dia tak capur dengan benda-benda yang jahat. Ulaika lahumul am wahum muhtadun. Tuhan jamin mereka itulah orang-orang yang berdapat rasa imeh. Dia panggil rucak imeh ada oleh diri dia. Kita kena tengok aku ni bimik-bimik ada dah rasa imej dari diri aku. Kalau berasa nak buat, tak boleh. Takut tu. Berasa imej tu. Rasa nak, benda tak boleh ke apa. Takut tu. Imej tu kena main rucat imej ada dari diri. Nak ada imej dari diri tu. Ulaika lahum la'an. Wahum mutadun. Rasa imej, rasa aman. Itu amai, amai lah. Bawa yang berimai tu amai diri dia. Amai mana lepai, tak ada jadi sirik, tak ada jadi apa. Tak ada nak ikut sirik dan apa, tak lah. Amai dengan imai ni. Imai tu cahaya yakin. Amai duduk dengan tenang. Bawa kita yakin dah tu, kita rasa tenang. Hak ni ayat ni kata, lahum am tu. Amai imai dia tadi, mari jadi amai. Wahum muhtadun, dan juga dia itu termasuk golongnya orang yang hidayah. Kalau dia kata capur lagi, dia kata belah, kacauan belah lah, kau buat sore aku lah. Cara mana sangat. Nusuk-nusuk, tak apa, tipu-tipu, dia kata. Bagi masalah sako, lobot, sako, lobot, kapo. Perakit lagi si ada, duduk bubuk itu. Baloh dia beradik, baloh kapo semua, rubuh melalu. Karena imej dia ada. Tapi dia tak, dia capur dengan benda kezalimnya, dia panggil. Kalau awak imej, mula zalim lah. Nah, ini, Pak Ning, apa yang kata, kena ingat, kena kemah diri masing-masing. Sama lagi, orang yang mendapat, maksudnya hidayah ini, orang yang mendapat petunjuk, dapat hidayah daripada Allah, hatinya buka, lapang. Lapang dengan Islam, itu lapang dengan Islam. Terbuka dengan Islam, perempuan yang merap dengan Islam, hati yang luah. Dengan Islam ini, tak ada kuasa. Oh, kerana dia mahu sesuai ugamu. Dia buat ugamu. Anda. Kita sudah selesai untuk keluar. Kita ngaji bakok. Ngaji itu, ngaji sini. Kalau kita buat kemah-kemah ini, mari kita. Oh, dia mahu dua ugamu. Dua ugamu. Tiga ugamu. Oh, kalau kita naik kereta api, nak klik mari. Zaman dulu kita tak ada duit, nak naik nombor satu, nombor tiga naik kereta api. Apa seobah maya tak kereta api itu. Mereka tahu, kerana kuat dah. Oh. Macam alhamdulillah. Anak kuat oh. Siapa kereta api ganggu orang. Okay. Antara tepah maya. Tepah masa maya kena maya. Apa tu lah obat. Tunggu lalu. Dia makan hati sana, hati sana, hati sana. Jadi benda ni dia tak boleh tahu mana apa. Ha. Tetapi itu kata, hati terbuka, hati itu buka dada tu dengan Islam. Dia panggil apa? Dia panggil sudurahum lil Islam. Yasrah sudurahum buka. Yasrah tu mana buka. Kita kena hidup situ. Nak buat lagu mana hidup situ. Bukan sampai orang aling, orang tak aling. Orang aling orang jadi tak tahu. Berlama. Tak tahu ada benda buka dada, tak ada. Kadang-kadang bukan kita nak bimbang tak orang yang ada ilmu tapi dia tak buka pada Islam yang sebenar. Kecil nak ngajar ke tapi dia dihidup metang. Ha, so. Orang yang dapat hidayah dari Tuhan. Ha? Orang yang dapat hidayah dia tahu bahawa sebenarnya Islam itu adalah benar. Tapi yakin kan, yakin kan. Dia kata sesena itu kan lain-lain. Ah, itu tak lain. Yakin kata Islam itu adalah benar. Dan kebaikan. Eh, kemudian orang yang tersebut sene. Kebaikan adalah. Kata ini bahawa Islam itu adalah benar. Dan kebaikan. Kemudiannya orang-orang yang tersebut seni. Orang yang duduk dalam Islam itu seni. Serta gembira. Bila pergi agama Islam ini. Seni gembira. Tak ada rasa susah hati. Rasa aku susah. Kau jadi orang Islam susah. Kau ni tak jadi budak-budak lope ni tengok lain. Lalu kita kena buat orang kisang kong dengan Islam. Siapa situ kena buat. Lalu ni ada apa? Ada juta sak nak buat orang beriman sungguh bukan atau mengasuk kanji pondok saja ke pondok. Lilikungi tiap umur tiap kapal tu mahu buat jadi sungguh. Oh Islam ni hak sungguh. Jangan buat main-main. Dia tahu bahawa Islam itu adalah benar dan kebaikan kemudian orang-orang. Orang-orang yang duduk dalam Islam itu ialah gembira, seni duduk atas segala kebaikan. Ha, dalam Islam kita buat Islam ni mesti paham sub maklah. Karena nan ke kaum di. Kalau dia buat kata bimbing-bimbing hati kita tak leh. Mari pada surah ni surah Al-An'am ayat yang ke 125. Ya kita ambil ni padu pada ayat Quran baka. Qala Allah subhanahu wa ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk tu, hidayah tu, nasaya Allah melapangkan dada, buka dada, ha, untuk terima Islam. Orang berimeh ada kala tak terima ada. Tak perih dengan ajar Islam. Dia berimeh. Kerana imeh mok apa ya. Ada tu tubik, ada tu tubik, tubik, ada tubik. Sungguh kedua Allah alam lah. Malah tu ajak. Dia kata dia ni masa duduk Islam kan nama apa yang Islam ya. Kalau ni dia tak tafsir sungguh lah Islam. Ada. Ah ni, ini dia. Allah menghendak seseorang itu akan memberikan kepadanya petunjuk. Maka nescaya Allah itu melapangkan, membukakan dadanya untuk menerima Islam. Menerima Islam ini, menerima ajaran Islam. Patuh pada hukum Islam. Taat kepada Allah. Tuh, menerima Islam di situ. Dan barang siapa? Faman yurid an yudillahu yaj'al sadruhu sadruhu dayyikan harajan. Ah, ingat molek. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah nak menyesatkan dia, Allah tu saya madu, Allah tu saya ada hidayah nak menyesat. Ha? Nasaya Allah menjadikan dadanya sepit. Sepit dadanya tak terbuka, masuk hatilah dadon. Cicai merap lah. Ah, benar cicai ni, hodoh bela cicai ni, wet lom dalam rumah tu. Dan wet lom masyarakat. Dia benda cicai budak. Dengan siapa tak? Kecek tu ngajar, ngajar, ngajar tu. Ngajar itu. Dengan orang tua tu ngaji, ngaji tu. Ah, ni, ni, ni. Ni. Bara siapa dikandalki Allah menyesatkan. Nasaya Allah menyepitkan dada dia tak boleh timur. Seolah-olah ia sedang mendaki langit. Ah, dia. Dayyikan harajan ka'annama yastad yas'adu fis sama' ni ayat ni supaya dia tu nak naik ke langit seolah kata kan pasal dia tu itu nak susah apa harajan duduk dalam keadaan cemah, duduk dalam keadaan payah supaya nak mengkut Islam supaya nak mikir nak naik ke langit ni ibarat dia panggil upama-upama. Oh, payah. Tengok-tengok tu, supaya kata apa? Kata mula payah sekali. Nak mikir nak terima Islam. Ha, itu saya nak berita saya hidayat tu. Begitulah Allah menipukan seksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kazalika ja'ala. Kazalika yaja'alullahu rijsa. Alalladzina la yu'minun. Ha, ini ayat-ayat. Tuhan nawi apa? Nawi hidayah, saya buka rada, terima Islam. Dan Tuhan nak menyesal, saya nyepik ke rada, tak saya mikir lah Islam. Mereka kata, masa payah pun nak kerang ni. Ha. Dan begitu juga, Tuhan menjadikan orang, ha, menipukan seksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Itulah, saya menjadi seksa. Ha. Ayat satu ayat, satu ayat. Mudah-mudahan kita ni terima nuwak buka hidayah kita ni. Ha, kita tengok atas nuwak lagu mana itu hidayah kita. Kita ni kaya orang yang kena hidayah. Kita nuwak lagu mana? Kita alhamdulillah. Alhamdulillah kita mari sejik, mari apa semua. Waktu nak dengar ngajak ugama. Waktu dengar sikit banyak. Ha, bila dengar ugama tu waktu buka rada. Saat ni buka rada tu. Haa ni. Kali itu kita mari pun nak bahas masalah rahmat amale orang-orang yang duduk di hari itu mula apabila tu hidup tak bui kada hidayah dah tu hidayah tahu dah kena bahas dah sang itu tanam mula di jalan molek tu hidayah pasal nak mikir hak molek pasal tak setinggal semaya pasal nak zakah pasal banyaklah kita tengok dalam ayat ni amale yang dapat mendatangkan rahmat dan mendatangkan hidayah atau amalan kita hari ini. Lalu kita yang masuk, lalu hegat kita duduk lahir ayat ni, kena duduk, Pak Ayah perangai lagu mana? Ingat malam. Sama pertama, doa, kena doa. Doa kita tu, kalau kita tangcai sungguh, betul-betul kita doa tu, dalam sandung atau hati kita serah daripada Allah. Tapi jangan doa betul laca mulut pro pro pro pro pro pro pro pro pro isi tak tahu. Begitu kita baca doa Allah Allah mudahalmu faizin al aidun najin ya Allah menjadikan kami orang yang berjaya. Kata alhamdulillah rabbil alamin hamdahu wa fi na'am yudafin kama yukat nadirahu. Kata puji tu eh. Allahumma apa ni ikhtim lana bi husnul khatimah ya Allah mengakhirkan kita ni dengan jalan yang molek. Jadi kita orang bertaubat, jadi kita orang timur hidayah. Tapi di sini sepatah ayat daripada Suratul Al-Kahfi tu hai contoh doa. Kita tengok dalam buku kitab buku Quran.

apa ini mensempurnakan petunjuk wahai lana min amrina rasada, memberikan petunjuk, sempurnakan petunjuk yang lurus, yang betul bagi kami dalam urusan kami, kerja kami ini minta petunjuk sama. Apa kerja kami? Amba nak neka. Ada antaranya saya duduk neka. Minta lah kerja kami itu duduk dalam molek. Bukan jalan mana lah. Mungkin kaya tu dah tipu ke apa apa. Haa ni. Nggak molek. Ya mana jadi nak kamu. Tak boleh tu dah. Habis suah lah apa. Enggak boleh tengah. Tapi tengah demo tu si kecek habis suah ni takut nyatuh demo. Tak benar demo tu buat doa. Tapi kecek ni kena kecek masalah. Wihidayah ni adalah. Haa lagu ni. Wahai lana min amrina. Dan sempurnakanlah petunjuk, petunjuk yang sempurna, yang lurus, yang betul-betul bagi kami dalam urusan kami, kerja kami. Kalau kita ngajar, Tuhan tunjuk hangat Muhammad. Jangan yang ditakabur, jangan yang lebih sore, ha? Jangan itu yang kaya, jangan jadi dengan kaya, jadi hebat kakabur. Kalau jadi pemimpin, jangan jadi pemimpin yang zolim, pemimpin yang duduk kejahatan. Oh ni, ayat ni ni. Wahai lana min amrina rasadan. Dibalik ke arah ayat itu, itu surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Ha, kita amal ni. Ha, tu panggil, kerana amalai orang yang boleh hidayat ni lagu ni. Lepas yang dua pula dah. Kita kena takwa pada Allah lah. Takwa pada Allah ni, hati kita ni, bila tanda kita dapat hidayat ni, nak buat apa-apa tu, hitung hukum Tuhan. Paling kot ni tak ada, tak ada. Wah, tak apa. Haa, tu. Kala Allah subhanahu wa ta'ala ayat Al-A'raf, ayat yang 50 ni. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi. Tidak usah kamu kami. Panggil Pak Wair pun buat apa dua kali terbakar. Hari, itu hari. Duit banyak. Kita kaya. Kaya. Lepas itu dia berkapam. Orang buat usaha kata kaum ini ada kuasa deberio, ada kaporio, buat benda jahat-jahat. Dan antara usaha kaya itu, orang jual debu ni usaha kaya. Ini. Alah tu sidu fila jangan kamu busuk tanah kaum ini. Saya kata, ba'da islah, ba'da islahiha. Sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya, wad'u khaufan wa tama'an, dan berdoalah kepadanya pada Nabi, berdoa dengan rasa takut. Berdoa dengan Nabi itu, ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin, habda yuwafina ma yudafina kama yukafi ma dirahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultani, allahumma inna as'aluka salamata fid din, ya Allah. Saya minta pada engkau sepenuhkan agama salamata fid din wa ziyadata fil ilmin, dan tambahkan ilmu salamata fid din wa ziyadata fil ilmi, tambahkan ilmu kita, ha, dalam doa-doa kita, dan tambah kita takut takwa pada Allah. Jadi wad'u khaufan wa tama', doa tu serta takut dan tamak hangat. Bukan tak takut tak berdoa lah, saya tahu weh dekat aku ni dak. Kena harap. Ha. Tidak akan diterima. Ha. Dan harap akan dikabulkan. Jadi tak takut. Bimbang-bimbang. Tuhan nak terima ke aku ni. Kena buat lagi mana lagi. Kena lebih ada ni lagi. Tak bangun dah. Semaya hajat dah. Semaya sunat dah. Semaya kapat dah. Tuhan nak terima lagi. Kita tak terkabul dengan doa kita. Kerana kemah dengan Tuhan. Khaufan wa tama'an. Tama'an ni harap. Harap punya kubur. Kubur tu timur doa kita. Saat ni takut. Bimbe-bimbe. Takut dia tak timur. Tapi kena tomok lagi. Pasal kata harap tu dia timur. Kita buat udah.

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Tuhan itu adalah baik, dekat dengan baik. Baik ni bahan banyak. Muhsin, jadi Islam kita dengan Tuhan, iaitu amal ibadah kita khusyuk dengan Tuhan, betul-betul menghadap Tuhan. Islam dia antara kita dengan Allah, waktu Islam dengan kita dengan manusia. Kita tak nak terkabur, tidak samau, tidak nelai, tak nak gapur, tidak nyanyi pada manusia. Itu maksud muhsinin. Dia kata, duduk-duduk orang dengan Tuhan semata dengan Nabi ni rumah tu ikut dia nak adik ke mana. Dia manusia ke? Tengok. Atau pengajiran, tepi rangga, tepi tu ikut balah kita. Masuk muhsinin tu. Dia masuk dalam kaedah muhsinin tu. Ngajiran, balah. Ha? Dengan budak-budak kita. Apa ini? Tak kasih saya. Dengan anak yatim tak kasih saya. Dengan orang sekin jadi hino. Tak ada muhsinin. Habis itulah rahmat Allah ni. Orang yang jangan buat usaha sama kau bami. Dan berdoa kepada Allah. Dengan bimbel aku Allah tak terima. Tapi kena tomok, kena hargat kata Allah terima. Dan juga dengan rahmat Allah tu nak mari pada kita buat baik. Ayat banyak lah ayat. Lalu kita makan wuduk di hati kita. Kata makan boleh kata nak ingat dia dengan jauh yang apa tu satu bahagia. Tapi boleh duduk hati kita nak pakar. Jadi tu. Yang kedua pula. Orang nak jadi hidayah dah ada semua oleh diri ni. Kalau cakap amalek ni amalek. Tadi tu ayat hidayah. Amalek kita buat gana wuduk kekal hidayah. Klik pagi tu. Kalau ada sebeh ke, kalau tak ada baca tak sebeh, baca ayat zikir astagfirullah lazim, astagfirullah lazim, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, apa sampai tu yang kata lagu mana zikir ni dan doa tu ada kita nampak banyak ke zikir-zikir doa dan doa pada tadi bagaimana kalau Allah subhanahu wa ta'ala Daratul Ahzab ayat yang 41-42 ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Tak sebut nama Tuhan kamu. Ingat Tuhan, sebut nama Tuhan. Hey, kalau kita boleh amal menyu lebih pada apa-apa. Bukan nak tewas dengan pihak ada. Nak tewas dengan satu dan motor ni pasok tewas sok. Dak. Masalah kita nak belama nak tahu benda pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu zkurul ya allazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar atau subhanallah, subhanallah tu. Sebanyak-banyaknya. Itu hajar pak ai kita buat lemah dikit-dikit. Hajar boleh hajar anak kita dengar tik. Abah buat apa ni? Ayah buat apa ni? Oh, masuk rumah, oh, ayah rumah dulu. Masuk rumah, kuat zikir. Kakak, didik anak kita tu dengan perbuatan kita. So, nak tanya kata, hei, mau maja lagi? Minyak tak sini. Maja lagi, tak ayah kata. Tak. Kerana pak ayah perangai kita tu, pergi dengan ramah dulu, ayah sana, masuk dari dayak tu. Jadi, terbiah anak kita tu, masuk dulu. Tak kena duk. Tak kena duk itu tak. Tak kena balas. Tak kena kapal tak ada. Lepas tu. Wasabahu bukratan wa asila. Wasabihu bukratan wa asila. Dan bertasbih lah. Tasbih apa? Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Pagi dah petai. Ni ayat kerana kau yang. Kerana nak berkekala kita duduk lihat ayat Allah tu. Rahmat Allah tu. Kita kena selalu sebut Allah dalam rumah, tempat mana-mana dan juga selalu tasbih. Jadi kita malam ni, kita pakai peki diri kita. Semua, saya diri pun. Membanyak tasbih. Kalau kita tak biasa bangun, maya tahajud bangun. Apa itu? Maya maju tak bangun, maya tahajud, maka air minat, air molek. Jangan masuk sampai kecing-kecing tidur kelip. Dan ni umur pun ketua dah kecing banyak. Kecing-kecing tidur kelip. Saya tajuk ni.
dua ke apa ke akeh lape ke akeh itu waktu sebab ini kita panggil pak petibak alat ternyata boleh petibak dok ni kita ni boleh

kena bunga orang tu orang ni dak, bubuh kita nak pergi kepada Allah. Wasabbihu bukratan wa asila, wasabbihu bukratan wa asila, dan tasbihlah, tasbih subhanallah lah kepadanya di waktu pagi dan waktu petang. Maksudnya di sini berpanjangnya. Pagi petang berpanjangnya. Malam-malam apa ikut kan? Ni apa yang kata? Dan juga orang sebut nama Tuhan dalam umur lagi apa semua duduk sekali semua tu hati tenang. Pakai tak pun. Pakai tak wajah nelah. Kerana dia yakin, yakin dah tu gapo saya takdir tak kita tu alhamdulillah. Ha. Saya takdir pun nak tak kita tu alhamdulillah. Ha. Alladzina amanu wa tatma'in wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ani. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang tentera tenang manum panggil sungguh riap roy tenang tenang. Ha. Hati tenang dengan apa? Dengan sebut nama Tuhan. Dengan mengingati Allah. Ingat pada Allah, hati tenang. Alhamdulillah, Tuhan wis saun ni. Alhamdulillah, wis kuasa lagi kita boleh ngaji. Saya pun alhamdulillah, lagi sedikit banyak lagi. Syukur pada Allah. Ini kita mari dengar sedikit banyak ni. Alhamdulillah. Mengingati Allah. Ingatlah. Hanya dengan mengingati Allah, hati jadi tenang, tenteram. Bahasa Melayu kata tenteram, hati sengguh. Hati kita tu tenang, hati sengguh. Sebab kita sebut nama saya semua. Ini Pak Ai Perangat, okay? Okay apa? Orang yang selalu dapat hidayah pada Allah. Bahasa nak doa itu. Kita boleh kenal diri kita sendiri, tahu diri kita sendiri, orang yang tak boleh tahu sebab kita tahu kita sendiri, tahu mana dalai toho, tebal nipih iman kita, dan apa hidayah ada dekat pada kita. Kalau kita duduk baca pemain saat ni, tanah hidayah tu penuh ada pada kita. Orang yang selalu buat apa kebaikan, kalau ada hidayah dalam diri dia deh, rahmat dari diri dia tu, sedekah. Macam mana sedekah? Tapi buat kita alhamdulillah, doa jamu sini doa uji sedikit sore, sedikit sore apa. Sudah antara kebaikan. Sedekah dengan ikhlas hati. Sebab Nabi kata sedekah-sedekah tu besarnya itu fadilah dia, kelebihan dia. Oh, ni di antara orang yang dapat hidayah daripada Allah, berasa hatinya tak berasa kupik, tak berasa nak sepik hati dalam hal masalah apa banyak eh. Habis tu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'ul khataya kama yudfi'ul ma'u nara. Kama yudfi'ul nara. As-sadaqatu bermula sedekah itu tudfi'ul khataya, menghapuskan dosa. Ni. Dekah tu apa dosa nah? Hapuskan salah eh? Seperti air memadamkan api. Kama yudfi'ul ma'u nara. Tahu noyak. Noyak kata we nampak doa tu ambil api mai tu mai cuah, mampus dah api. Hapuskan dosa ni dengan sedekah cepat tu. Betul terajak sama cadar 12 tu tahun 40 tu dia lah ni. Apa? Orang nak tangan nak wui 12 tu. Tak ada apa-apa kan 12 tu. Biar hati kita duduk situ sama. Dia jadi berasa hati kita tu, berasa nombor hati nak dekah. Habis ni dekah tu ialah memadaikan, menghapuskan dosa kesalahan kita tu, bagaimana memadai api, air madaikan api. Itu. Ini adalah yang di hadir pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedekah itu tidak hanya berupa harta. Bukan buta duit saja, bukan harta saja sedekah-sedekah tu. Tetapi juga dalam bentuk senyum. Nabi kata senyum sedekah dah.
tidak senyum. Jumpa orang orang itu main sang satu rapun eh. Tak ada beng, tak ada nele, tak ada bekan, tak ada kapal orang orang itu duduk beriap-riap tu. Terus dekat dah. Habis kata, intisa muka amami asdiqa ika sadaqatun. Bermula kamu senyum di antara kawan-kawan, di antara orang yang bersama kamu tu, di barat satu sedekah, satu berikah. Habis tu Islam ni nampak jadi orang tepi kita tu senih duduk dengan kita. Sebab nafsu manusia tu, dia nak lebih, dia nak lebih, dia nak apa tu, dia sorry. Tapi kita ada Islam tu, ha tu. Habis tu Islam, mari nak tekel tu. Ha. Jadi sekolah senyum. Atau buat pada sesama senyum. Sebagaimana batu wear pun buat sesama buih, sama manusia. Dan kebaikan halu-halu, lain-lain lagi. Ha? Rahmat Allah akan turun kepada mereka yang luluh membantu orang lain. Tanpa mengharapkan balasan dunia. Dan sedekah orang yang nak ikhlas tak ikhlas tu, ialah jangan harap dia mau nak balas dunia. Dekah 20 kok kita nak wira mu tu maka kena kita wira mu tu kita. Apa orang nak kan mengah dekah. Atau dia ngatu hera dia. Dekah ingat tanah tu lorak sekeng boleh pala. Tapi kerana dia nak beli kanen tu just dekah boleh tak dia sebab ada surah di surah ni masa tu pakai cok ya. Masa dah wi belum nak boleh aja tu dia boleh pala. Ya dia ni awlak. Orang nak kan mengah. Dia ada duit misalnya. Temu orang susah, awi sibu. Wiro ibu atau orang yang jalan dengan dia, dia boleh duit. Ha, tak ada masa di suah. Ha, tu. Orang ada duit ni, boleh sedekah dengan duit. Orang ada ilmu, boleh sedekah dengan ilmu. Orang ada paifang dengan molek, sedekah dengan paifang dengan molek. Semua tu sedekah kerana duit saja tak. Orang kata sana, senyum tu adalah sedekah. Ha. Dia kapal pula menjaga solat dan ibadat ibadah wajib itu orang yang ada lahir ayat ni Tuhan selalu buat video tu berasa tak tinggal benda fardu. Kalau berasa main-main benda fardu tu adalah dia tu adalah lahir ayat tak ada. Solat dia taruhnya semaya. Ha? Benda dalam hak baik ke benda fardu-fardu dia kena buat. Dia kena buat. Kalau berasa main-main tu ialah hati benar lah. Dalam masa itu sebab kata orang ni ni satu ayat kata satu Maryam ayat 59 fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wa taba'u syahwati fa sawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah setelah mereka setelah mereka ramai lepas pada dia tu datang orang baru tu melalaikan semayat orang lain pula mai buat lalai semayat dia lalai lupa ke semayat patah hera dengan semayat dan memperturunkan hawa nafsu orang tak hawa tinggal semayat ni nak turun nafsu banyak. Apa itu nak kemah imej kita ni benda-benda fardu jangan lah. Jadi sungguh lah. Ha. Menurut hawa nafsu, ni ayat kata. Maka mereka itu akan menemui apa kesesatan. Kalau ni tu saya tak wujud ayat. Kalau lah melalaikan semaya, dia selalu nak turut nafsu, pamsu, kau tak eh. Buat tak maya tu, kau tak pamsu. Habis Bilal lah, Bilal tu dah Bilal. Bilal masa Nabi tu, Bilal bin Rabah. Dia jadi hamba ke. Lewat nyayang dia. Tak temu kalau tu Muhammad mu kena nyayang, kena seksa. Ingat dia. Tengah hari dia mau panah. Malai bawa rasik. Tengah dia mau panah tu, Allah. Loyak dia ni adalah nok kepada Islam. Kau sampai jauh kena cuma panah. Jauh kena buat nasi. Allahu Ahad. Allahu Ahad. Dia kata. Hati Allahu Ahad. Allahu Ahad. Orang yang ada bawa dia tu pun debeh-debeh saja. Pun hampir pekat-pekat naik pun saja. Itu mudah-mudah. Ha ni loyak. Pun hampir-hampir manager pun kalau kerja perisak.
Hon bawa Bilal tu. Ya lah hamba. Mari tekan lah mana tak lucu. Akhir-akhir kena orang tebuh begini. Ujadi. Atau Ali Serga tu ayat. Ha. Tak lucu. Allah wahad. Allah. Allah satu. Allah satu. Allah satu. Wafu'a dah duduk. Ada itu dia apa? Wanah-wanah dia kata. Ya Mubilan. Mau nubi senimu. Mu jangan turut Muhammad. Mu turut kami ni. Kata semua pengaluh, kata semua kapal tu, tuan Muhammad tu nak menyesak orang je kata. Ya Allah Ahad, Allah Ahad, Allah Ahad. Belah lah nak tengah panah. Belah pun malih nak buat ok. Tak boleh makan. Tu panggil hati duduk dengan ikhlas. Ha, ni. Sebab tu lah benda fadu ni, nahjalah anak-anak kita, generasi-generasi muda tu, benda fardu ni jangan buat mudah-mudah. Kalau buat fardu tu mudah-mudah, sunat tak apa, tak sebuah sunat, tak tegak sunat. Kalau buat mudah-mudah fardu tu, you nak lucu dah dengan agama. Hidayah tak mari. Habis tu neke tu, kalau tarika, kalau kapa ada banyak lagi tarika. Boleh maklum besar ni tarika lelah ni. Sebab tarikah lelani itu dia panggil panha. Nak sang anakku mata depannya. Lelani itu panha sangkum dunia lelani. Jadi bukan sini saja. Di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di kapal itu berapa kita. Orang muda-muda kita baca tengok. Lupa jadi selera, jadi kapal. Jauh orang tua duduk kapal. Mereka cara nak backingnya. Backing dengan agama, we tarbiyah. Dia nak tarbiyah. Mereka didik dah lalu. Tekau jadi dada ya buka masuk Islam dalam tu. Ibaratnya. Ya bukan benda-benda ni, ya bukan masuk mudah-mudah. Sebab itulah boleh jaga semaya ni dengan khusyuk lagi dan tepat waktu, tidak tepat waktu. Bukan kata, oh maya tahu, maya juga. Tapi maya habis waktu. Nanti kodak, mudah-mudah. Ambil bilang baik tu. Jam mati. Buku orang lari, buku amat badak ni jam mati. Ha? Tapi bukan dia mahu tekan. Kenapa kita diri lawan nafsu tak boleh? Tak ada masalah kita tekan. Mau jangan maya-maya tak ada. Tapi nafsu kita tu nak seni, nak sedap. Nak lawan tak boleh. Lawan nafsu tak boleh. Ha. Kalau ni panggil, jagalah solat, semaya solat dia. Ha, dengan khusyuk, dia tepat pada waktu, itu tanda cinta kepada Allah. Tanda tahwi hidayah. Selain pada itu, menjalankan ibadat-ibadat wajib, ialah mana wajib, poto-poto, poto zakat. Zakat nak keluar, poso nak poso, ada duit nak buat haji. Haa, tu berapa-apa benda dah. Suti puasa Ramadan dan zakat juga menjadi bentuk ketaatan yang mendatangkan rahmat. Itulah tanda hidayah, tanda rahmat. Kasmaya pun tahu apa lekat ke apa itu ni. Haa, tu susah. Nak mari heret dengan selalu, dengan besar tak boleh. Tapi tu kau jadi, jangan jadi buluh ni panggil kena itu. Berbuat baik kepada sesama manusia pula. Di antara kita ni duduk dulu hidayah Tuhan ni. Kebaikan dengan Tuhan ni. Allah rahmat nak dapat pada Tuhan tu. Berasa nak baik sama manusia. Kalau hati kita berasa dutuk orang tu, dutuk orang ni aku lebih ke apa tu. Kurek, kurek. Sapu, sapu, sapu, sapu, sapu. Kau tu yang ada Pak Ifan dengan orang. Pasal orang tak melihat kita, ada orang melihat kita. Sapu ikut dia, dia mau melihat tak melihat. Ha, ajar diri panggil. Habis itulah berbaik sesama manusia lagi mana. Mengikut sebeda Nabi Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhumun linnas. Ha. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Orang itu di rumah susah, tak ada hirah. Masing-masing duduk, tak tegur pun. Tengok orang susah tepi rumah dia. Kita katalah, tapi kalau duduk di parit kaya tu, tak ada pun duduk ni, tak ada. Duduk di kapur-kapur, di lorong-lorong apa ni. Budak susah, budak apa. Tengok duduk, kena tengok.
Semolek-moleknya tengok orang susah dengan apa tu, ada zakat dengan pembuih dan ini khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah orang yang beri manfaat mi perajut kap manut konten. Orang itu leher dayak belakang. Jadi saudaraku semua, kita ingatlah peribadi yang bermanfaat adalah salah satu satu paket perangai yang mesti kena ada bagi orang mukmin. Kalau orang manfaat demo tu kena buat ada paket perangai ni. Jangan hajar manusia ni hendketua. Hendketua untuk nak jaga diri kita takut jatuh. Kejahatan kau jatuh susah, itu tak apa. Tapi yang ketua tak sepadu orang lain, sepadu tak apa langsung. Itu tak ada. Dia panggil rahmat, tak ada. Setiap muslim diperintahkan untuk memberikan manfaat pada orang lain. Lepas itu saya panggil ayat lagi betul daripada Allah. Saya kata, kalau Allah SWT, inna ahsantum ahsantum la'anfusikum. Jika kamu sekalian berbuat baik, buat baik sama manusia, sesungguhnya kamu sekaliannya berbuat baik pada diri kamu sendiri. Kita buat baik orang itu adalah buat baik kita dah. Sebab di akhirat tu saya nak bui. Nak bui ganjar ya, nak bui pahala, nak bui kelebih. Dan juga besar kali, kita duduklah rahmat tu. Duduklah hidayah Allah. Hadis kata lagi, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Muwaffaq alaih ya. Siapa-siapa yang memberi pertolongan keperluan saudara kita, kita perluan. Yang nak tolong dah susah dah. Kalau siapa duit tak ada anak nak makan ataupun duit tak ada nak beli baju, nak pergi ngaji, kapan tak ada sekabuk. Susah duduk tengok misal. Yang mari minta tolong, tolong. Mengkana hajab fi hajatihi, siapa yang tolong kanak-kanak saudara kita, kan Allah fi hajatihi, Allah maka Allah akan memberi pertolongan keperluan kitanya. Dah ikai mak dah ikai apa. Ni hadis sahih. Banyaklah dah hadis yang beri kemudahan dari kemak dari kapal kali buat mudahan orang saudara hak susah hak apa semua itu. Dan tambah lagi orang duk leh layak duk leh rahmat ni adalah hubungi kaum kerobak jangan putus. Balas siti banyak zawil kurba wal yatama wal masakin wabai. Jangan putus dengan kaum kerobak bagi saudara-saudara kita, menjerit-jerit jangan putus.

Tiba dan bertakwalah pada Allah. Ini satu Suratul Nisa ayat yang pertama. Bertakwalah, takutmu kepada Allah dengan mempergunakan nama Allah. Takutlah gunakan Allah. Kamu saling meminta satu sama lain, minta tolong satu sama lain, dan peliharalah hubungi silaturrahim. Hubungi silaturrahim ini jangan putus. Aku tak pergi orang itu, tak pergi orang itu. Bagi-bagi kau kerabat ada beradik tu. Ada beradik. Kau butuh harta ke apa sikit banyak. Oh, amat tak pergi. Mana tahu dah dengan dia. Ada. Sekejut. Ngari yang dekat ni nak balas sekali. Habis Quran dua ayat. Zawil kurba ni. Orang dekat kita zawil kurba ni. Sepupu kita, pak penakai kita, ayah kita. Ayah kita, mak kita ada ibu bapa dah. Sepupu kita, pak penakai kita, ada badik kita ni. Orang yang putus rahim ni dah. Tak asyik suka. Layar pulu jannah, kau tak. Kalau kita serah oleh ayat ni dah. Kalau kita balas api yang minta maaf lah sama-sama. Kalau dia tak saya maaf, dia tinggi tanggung. Kita duduk dulu tak ada arah lah. Kita duduk dalam nafsu. Mari balas tu balas ni. Tapi masalah dia tak saya mari buat baik, dia tanggung. Kita lucut. Tu tanda rahmat tewi kita, hidayat tewi kita. Rasa lagi ngalah ada. Ataupun dia buat baik dengan cara tak langsung. Nampak dia balas dah, belilah apa-apa pergi zairah. Oh, mari zairah. Dia kejut. Eh, mari zairah. Zairah apa ni? Tak kena luar jaga apa. Mari baik. Tu. Nak bisa baik. Jangan dah lelok jadi mati siapa. Kita ni, orang panggil putus rahim. Arham ni hubung-hubung baik. Hubung sedara. Hubung silaturrahim, orang panggil. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Tuhan nak jaga semua kita ni. Lu tengok. Inna Allah kana alaikum raqiba. Tengok tiap-tiap perbuatan kita. Inilah masalah terakhir. Anak abdillah. Kau apa dah? Tujuh, memohonkan ampun. Taubat. Lalu kita ni, Tuhan Tuhan Rahman ni berasa nak taubat semua. Dia berasa tak aku lebih, aku amal yang banyak, aku ni, aku ni, aku ni. Kalau tak nak apa, tak nak taubat. Nak taubat semua. Kita taubat pada mampu kita Allah firli wali wali daya warhamhumah kamar bayani sawira. Ya Allah, apungkan aku ini dan apung pada dua ibu bapa aku karena dan rahmatlah kesebelah dua pada dua ibu bapa kerana mana dua ibu bapa beri jaga masa aku dah kecil-kecil halah-halah. Doa semua tu. Taubat-taubat ni ialah menyesal pada kita buat, minta apa pada Allah dan tak buat dah lagi akan datang. Itu taubat. Bukan taubat, mulut taubat, hati tak sesah. Sesah-sesah ni saku dengan iman. Kita lawai Tuhan. Sesah ni ialah mengaku salah dengan Tuhan. Kalau panggil taubatan nasuhah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadil ladzi asrafu ala anfusihim

Katakanlah, hai hamba-hambaku, hai hamba Allah yang melampaui batas, yang zalim melampaui batas ni, iaitu telajuk. Telajuk. Telajuk buat dosa besar, itu telajuk. Terhadap diri mereka sendiri. Kita buat dosa, buat telajuk tu kena tadi kita diri. Kena tahu ke? Janganlah kamu berputus asa. Ha. Wala taqnatu min rahmatillah. Ha. Kalau kita telajuk apa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan beri rahmat. Dia kata, oh aku ni wajah ada orang kapal pada. Dia kata, weh lah rahmat aku. Jangan putus asa. Allah, pernah lagi. Inna Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Kalau kita duduk tak putus asa, kita duduk tak harap rahmat pada Allah, dan kita taubat, dan Allah akan apung dosa semua. Malaikat berat sekali dosa syirik. Ha, tapi orang minggu depan ni kita nak mari ketik. Ha, kalau dosa tak apa-apa banyak lah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Ani ngam boleh. Innahu huwal ghafurur rahim. Tuhan tu apa mudah. Saya mudah. Tapi syarat kita ni sungguh. Kita sesat. Tak buat dah. Betul-betul mengapa Allah harap pada Allah. Ar-Rajak dia panggil. Rajak ni mana harap pe. Mereka pambang tu saya nak apa. Walaupun dia tahu mana apa. Ada tak pening pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, itulah. Makanya Tuhan apa suruh dengan taubat. Tandanya orang okay, yang ada hidayah tu masa nak taubat. Kalau tak hira hukum Tuhan, tak hira nak berasa nak tepuk taubat-taubat tu tanda, tak ada hidayah dia. Rahmat pun tak ada apa. Ha, itulah. Aku akhir sekalinya kita mencintai dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ini apa Tuhan turun pada Nabi Muhammad. Muhammad adalah dia bawa mengajar kita. Wahyu melalui Nabi Muhammad, dia buat sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Maka kita nak turun bagaimana ayat Al-Imran ayatnya 3.